0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
0: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyebabkan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
6: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Jadi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka
0: tidak berguna.
2: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
0: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
2: thumma al-jahim salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini. Bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar. Dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini. Sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan, kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radiyallahu majma'in. Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in. Baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama. Dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab. Dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Sahih Bukhari, tunjukkan. Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, enggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, "Wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan itiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Yusuf syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23, Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak, diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna katsira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsira minan nasi bi liqa'i rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita gak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus ikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bi ghairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
0: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه ولدا إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari pembahasan rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Dan harus meyakini bahwasanya kita semua setelah meninggal akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhirat adalah hari yang dahsyat, hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut dengan hari tersebut agar kita persiapan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Inna wa'dallahi haqq, dan sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian terpedaya. Wala yughurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Allah suruh kita ingat hari kiamat agar kita persiapan, agar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan pernak-pernik kehidupan dunia, sehingga kita lalai untuk persiapan. Maka Allah mengatakan wakhshaw yauman, takutlah dengan hari tersebut. Demikian juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di tadi dalam surat Luqman, di awal surat Al-Hajj, kata ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa mahum bisukara walakin 'adzabullahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya, dan sungguhnya kenapa? Karena goncangan, ya, gempa, goncangan terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Kalian akan menyaksikannya di mana wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan lalai dari anak yang sedang dia susui tadi, saking dahsyatnya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang mengandung akan keguguran. Wa tarun nasa sukara, engkau melihat orang-orang berjalan seperti goyang, seperti orang mabuk. Wamahum busyukaroh, sungguhnya mereka tidak mabuk, walakinna adab Allahi syadid, akan tapi adab Allah sangat pedih. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merupakan suatu yang sangat logis, tidak mungkin Allah menciptakan kita di atas muka bumi, kemudian terjadi apa yang terjadi, zalim yang dizalimi, membunuh dan yang dibunuh, yang merampas dan dirampas hartanya, kemudian selesai begitu saja. Tidak mungkin. Itu bukanlah sifat Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tentunya setelah dia menciptakan, dia akan meminta pertanggungjawaban. Adapun kalau semua telah terjadi begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, makin hanyalah abas, hanyalah senda gurau, hanyalah permainan. Makanya Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya ya, kami menciptakan kalian hanya sekedar bermain-main? Wa annakum ilayna la turja'un, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Kalau seperti itu berarti hanya bersenda gurau, tidak ada faedah. Sehingga orang sebebasnya membunuh, sebebasnya menipu, sebebasnya merampok, sebebasnya merampas, pasti ada dikembalikan. Makanya Allah berfirman, wa khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dalam surah Sad kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi hanya senda gurau, hanya bermain-main. Itu hanyalah prasangka orang-orang musyrikin yang mereka menyangka tidak ada hari kebangkitan. Kata mereka, enggak ada hari kebangkitan. Ya, kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pertanggungjawaban, berarti hanya main-main. Allah ciptakan langit, bumi, segala isinya main-main doang. Terus selesai, selesai, begitu saja. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan buruk orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir terkena neraka jahannam. Oleh karenanya ketika orang-orang beriman merenungkan tentang bagaimana alam semesta yang diciptakan dengan begitu kokoh, begitu teratur, ya, maka yang menciptakan ini ya pasti punya tujuan. Ya, makanya mereka, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan juga dalam kondisi berbaring selalu ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang langit dan bumi. Yang begitu aturannya begitu indah, aturannya begitu teratur, bagaimana masing-masing pada orbitnya, matahari, rembulan, bintang-bintang, dunia dengan berbagai macam pernak-pernik yang ada dalam dunia ini, yang menciptakan ini sangat hebat. Maka mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak mungkin kau ciptakan ini cuma main-main doang. Makanya mereka berdoa, Subhanaka maha suci engkau, sampai kalau ada tuduhan engkau menciptakan semuanya main-main, tidak ada tujuan, maka mereka berkata, faqina adza bannar. Kalau gitu lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Mereka tahu konsekuensi dari penciptaan alam yang semesta yang luar biasa ini, berarti kalau kita mati ada, akan ada kebangkitan. Kalau kita dibangkitkan, pasti ada balasan. Ada surga, ada neraka. Kalau begitu, lindungilah kami dari neraka jahanam. Ini orang cerdas, kata Allah SWT. Orang yang berpikir sebenarnya orang cerdas. Adapun yang seudhan memandang Tuhan hanya mencipta, kemudian selesai tanpa ada kebangkitan, ini orang tidak cerdas. Orang bodoh. Makanya, ikhwan dan akhwati yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang hari kiamat selalu perlu bagi kita untuk mengingatkan kita, karena kalau kita tidak diingatkan, kita lalai. Ya. Dan ini salah satu rukun iman yang sangat penting. Makanya dalam hadis Rasulullah sering berkata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat? Ya. Dikhususkan hari akhirat. Karena ini terkait dengan hari pembalasan. Ya. Allah berfirman, "Malik yaumiddin." Raja di hari apa? Pembalasan. Akan ada namanya hari pembalasan. Ya. Kalau orang tahu ada hari pembalasan, maka dia akan berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berbicara. Maka berbeda dengan orang yang kurang yakin dengan hari pembalasan. Makanya kalau orang yakin dengan hari pembalasan, dia akan lebih mudah bertakwa, lebih semangat beramal soleh, dan lebih mudah meninggalkan maksiat. Contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Tapi kenapa orang banyak omong? Kenapa orang banyak komentar? Kenapa orang banyak menuduh? Ngomong tanpa pikir dulu, karena dia, bukan dia tidak tahu, dia tahu ada hari kiamat, tapi lalai dari pikirannya. Tapi kalau dia berhenti sebentar, setiap ucapannya dicatat malaikat dan akan ditampakkan kembali, dihadirkan padanya pada hari kiamat, dan akan dihisap, dimintai ada efek dari perkataannya, dia pasti tidak sembarang berkata. Mending dia berbicara baik, kalau dia enggak mampu bicara baik, mending dia diam. Namun siapa yang menerapkan hadis ini? Jarang. Ini menunjukkan bahwasanya menghadirkan tentang hari kiamat pada diri kita masih kurang. Kalau orang menghadirkan diri hari kiamat pada dirinya, maka maksiat hampir mungkin nihil. Makanya Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang-orang yang melakukan pengurangan sedikit, tatfif, pengurangan sedikit. Takaran atau timbangan. Yang harusnya 10 kilo dia kasih 9 kilo, 9 ons, 1 onsnya dia hilangin. Yang harusnya 10 liter dia kasih 9,9 liter. 100 mili dia hilangin dia. Orang tidak tahu, ini namanya tatfif, mengurangi sedikit. Kenapa mereka berani melakukan pengurangan sedikit? Karena kurang beriman dengan hari kiamat. Kata Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yang melakukan pengurangan sedikit, baik takaran maupun timbangan, yang mereka kalau membeli barang, mereka ingin dipenuhi takarannya. Tapi kalau mereka menjual, mereka kurangi. Tidakkah mereka yakin bahwasanya annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan li yaumin 'adzim, untuk menemui hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu rabbil 'alamin, hari di mana manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah untuk mengambil keputusan, disebut dengan apa? Lifasil qadha, hari keputusan. Kalau orang ingat dia akan dibangkitkan, dihadirkan, lalu Allah datang menyidang dia, dia pasti tidak sembarang. Dia pasti takut. Tapi kenapa banyak orang melakukan kecurangan, pengurangan, penipuan, seenaknya saja? Karena tidak menghadirkan dalam dirinya ada hari kiamat. Saya rasa secara umum kaum muslimin percaya ada hari kebangkitan. Secara umum ya. Tidak ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Cuma menghadirkannya dalam hati kurang. Mengagungkan hari tersebut kurang, sehingga efeknya kurang. Sehingga akhirnya mudah bermaksiat, malas beramal soleh. Kenapa? Karena tidak menghadirkan dalam diri. Kalau dia menghadirkan, saya bakalan mati. Kalau saya mati, saya akan dibangkitkan, akan dimintai, dia akan semangat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang hari kiamat. Banyak sekali. Dengan berbagai macam namanya, dengan berbagai macam sifat-sifatnya, dengan berbagai macam kejadiannya. Oleh karena pada hari ini kita akan bahas salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat, saya ada kajian tersendiri tentang judulnya nama-nama hari kiamat. Masing-masing nama tersebut menggambarkan tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan namanya sampai 80. Namanya ini. Setiap nama itu menggambarkan tentang sifat hari kiamat. Ya. Menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Nah, salah satu dari nama-nama hari kiamat yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Yaumul Fasli, yaitu hari keputusan. Hari keputusan. Dalam Al-Quran disebut Yaumul Fasli dalam 5 ayat. Dalam 5 konteks ya. Di antaranya saya bacakan dalam surat Saffat ayat 21-23. Allah berfirman, Hadza Yaumul Fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan. Yaumul fasl, yang kalian dahulu mendustakannya ketika di dunia. Ushurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan sejawat-sejawatnya dan apa yang mereka sembah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Yang mereka sembah selain Allah, kemudian giringlah mereka menuju neraka jahannam. Jadi hari tersebut Allah katakan, hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan. Ushurul ladzina dzalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, dikumpulkan, dipisahkan dari orang-orang yang baik, dikelompokkan. Ya. Karena al-fasl secara bahasa artinya pemisahan. Pemisahan ya, seperti Allah berfirman, "Lamma fasalatil 'airu," ketika rombongan sudah meninggalkan negeri itu, terlepas fasolat itu terpisah tadinya dalam kampung, keluar dari kampung ya. Sehingga itu keputusan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang zalim, mana yang tidak zalim, maka dipisahkan pada tersebut. Maka katakan, kumpulkanlah orang-orang zalim dengan wazwajahum, yang sejawat mereka sama-sama ya. Kata para ulama, yang koruptor kumpul dengan koruptor, pezina kumpul dengan pezina sejawatnya, yang musyrik dengan musyrik, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dikumpulkan dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian fahduhum, berilah hidayah kepada mereka. Hidayah maksudnya hidayah kemana? Ke neraka jahannam. Tunjukkanlah mereka ke neraka jahannam. Ini salah satu ayat. Ayat yang berikutnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 40-42. Kata Allah, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sungguhnya hari keputusan, miqatuhum ajma'in, yaitu waktu yang telah ditentukan untuk mereka seluruhnya, tanpa ada yang terkecuali. Itu semuanya akan dibangkitkan dan semuanya akan diputuskan urusannya. Yauma la yughni maulan an maulan syai'a wa lahum yunsarun, maka tidak ada yang bisa menolong salah satu di antara yang lainnya, ya. Dan mereka tidak akan ditolong illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Innahu huwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua orang akan bertemu dengan hari tersebut tanpa terkecuali. Karena kata Allah, miqatuhum ajma'in. Ini adalah waktunya telah ditentukan untuk mereka seluruhnya. Baik, berikutnya yang ketiga dalam surat Al-Mursalat ayat 11-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat, ketika para rasul ditunda, ya, pada waktu yang telah ditentukan, di ayy yaumin ujilat, di hari apa mereka ditunda untuk pertemuan dengan manusia, dengan apa umatnya, li yaumil fasl, ditunda nanti pada hari al-fasl, yaitu hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, sehingga Allah mengatakan para rasul akan hadir pada hari tersebut, akan dipertemukan dengan umatnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah kalian telah menyampaikan, apakah telah datang kepada kalian para rasul? Akan dihadirkan para rasul tersebut di yaumil fasl, pada hari keputusan. Kayak yang kata Allah, wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi orang yang telah melakukan, yang telah mendustakan. Demikian juga dalam surat Al-Mursalat selanjutnya ayat 38 sampai 40, kata Allah, hada yaumul fasl jama'nakum wal awwalin, ini adalah hari keputusan, kami kumpulkan kalian dan seluruhnya manusia. Al awwalin dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan kita tahu yang dikumpulkan bukan cuma manusia, ya. Termasuk para jin juga akan dikumpulkan. Ya, bahkan dalam ayat-ayat juga hewan-hewan juga dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Ya. Dari awal sampai akhir. Kata Allah, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan, kami akan kumpulkan kalian dengan orang-orang yang sebelumnya. Fa in kana lakum kaidun faqidun, kalau kalian memang punya rencana buruk, silakan lakukan rencana buruknya. Wailu yauma idzil mukadzibin, celakalah hari tersebut bagi orang-orang pendusta. Yang terakhir dalam Al-Qur'an disebut dalam surat An-Naba ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata, sungguhnya hari keputusan ada waktu yang telah ditentukan. Baik, ini ayat-ayat yang menyebut tentang yaumul fasl. Dalam hadis disebutkan juga yaumul fasl dengan lafal yaumul fasl, ya. Itu fasl qadha. Seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhirin limiqati yaumin ma'lum arba'ina sanah syakhisatan absaruhum ila sama' yantadhiruna fasl qadha wa yanzilullahu fi dzulalin minal ghamam minal arsy ilal kursi. Di sini hadisnya, maka Allah kumpulkan orang-orang terdahulu sampai yang terakhir di waktu yang telah ditentukan, mereka menanti 40 tahun dalam kondisi mata mereka terbelalak ke arah langit, mereka menanti kedatangan Allah untuk lifasil qadha, untuk mulai persidangan. Dan ini terjadi nanti pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan. Jadi setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak satu mil. Ya. Maka mata orang-orang kepanasan, berkeringat mereka, bersusuran keringat mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waminhum man yakuna arakuhu ila ka'bahi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di dua mata kakinya, di antaranya ada ila saqaihi, sampai ke betisnya. Wa minhum man yakunu arakuhu ila haqawai, ada yang sampai di pinggulnya, dan di antaranya ada yang yuljimuhu iljaman, yaitu keringatnya sampai di mulutnya. Manusia kepanasan karena matahari jarak satu mil, kemudian juga berdesak-desakan sehingga panas luar biasa. Mereka dalam kondisi demikian dalam waktu yang sangat lama. Khilaf di kalangan para ulama. Datang dalam riwayat ini dikatakan 40 tahun. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Allah mulai persidangan. Lifasil qadha. Disitulah datang namanya tentang kisah hadis syafaat. Di mana manusia pun pergi kepada Nabi Adam. Dalam hadis yang sahih. Mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaih. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah telah menjadikan malaikat sujud kepadamu. Ama taroman hanufih. Tidak kekulat bagaimana cucu-cucumu. Kasihanilah kami. Ama taroma balagobina. Tidak kekulat bagaimana kondisi payah yang kami alami. Ya. Ishfa'lana inda rabbik. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Agar Allah segera datang mulai apa persidangan. Jadi mereka menanti dengan kondisi yang sangat parah. Ya. Ibarat saya kalau kasih ibarat seperti misalnya mau sidang tapi hakimnya enggak datang-datang. Sementara seorang menunggu di luar kepanasan matahari. Nunggu kapan datang, ini belum persidangan, nunggu aja sudah gelisah. Maka Nabi Adam menolak. Nabi Adam mengatakan, ya, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdhab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya. Sepertinya tidak akan murka seperti ini juga. Sungguhnya aku dilarang dan aku melanggar. Yaitu dilarang mendekati sebuah pohon dan aku maka bahkan bukan mendekati, aku bahkan makan dari pohon tersebut. Buah dari pohon tersebut. Maka Adam menolak, kata Adam, nafsi-nafsi. Sebagian ulama menafsirkan nafsi-nafsi. Maksudnya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Adam kasihan sama cucu-cucunya. Maka dia bilang, coba pergi kepada Nuh. Ya. Awalu rasulin ursila ila ahlil ard. Rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Maka mereka segera pergi kepada Nabi Nuh. Sama. Minta syafaat. Agar Allah mulai datang mulai persidangan. Maka mereka kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Nuh, anta awalu rasulin ila ahlil ard. Wasammakallahu abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke manusia. Ya, setelah Adam, kemudian siapa? Nuh. Dan Allah telah menamakan engkau dengan abdan syakura. Innahu ka'ana abdan syakura. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Tidak aku lihat kondisi kami, tidak aku beri syakura. Nuh bilang tidak bisa. Nuh bilang pergi kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Mereka pergi ke Ibrahim alaihissalam. Manusia kepayahan. Berapa lama mereka di situ? Ada khilaf. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebelum riwayat ini. Mereka berjalan ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kata mereka, Ibrahim, anta khalilur rahman, engkau kekasih Allah. Bukankah ya, mereka puji Nabi Ibrahim, kemudian mereka bilang, lihat kondisi kami. Mereka mengatakan, saya telah berdosa 3 kali. Saya tidak berani minta syafaat. Walastulaha. Syafaat bukan bagi saya, tidak bisa. Jadi Nabi Ibrahim minta uzur. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi ke Nabi yang lain. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa juga, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Kalimullah. Yang Allah berbicara langsung Nabi Musa. Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta dari kami kepada engkau. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti senang dengan Nabi Musa. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti cinta dengan Nabi Musa alaihissalam. Dari kecil sampai besar. Sampai sekarang kalau dengar cerita Nabi Musa, cerita yang sangat menarik. Nabi yang diperhatikan Allah, kata Allah, wa kana indallahi wajiha, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah kakakku nabi, jadikan nabi. Nabi apa? Nabi Harun. Nabi Harun kenapa jadi nabi? Atas permintaan siapa? Permintaan adiknya. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Maka dia katakan tidak ada seorang saudara jasanya paling besar kepada saudaranya itu kakak kepada adik atau adik kepada kakak seperti jasanya Nabi Musa kepada Harun. Gara-gara dia meminta kepada Allah, maka kakaknya jadi rasul. Kenapa diterima oleh Allah? Karena Nabi Musa punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sehingga ketika dia minta, Allah langsung kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu dikabulkan. Kata Allah, kata Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah Harun penolongku, jadikanlah dia rasul, diangkat jadi rasul. Berarti Nabi Musa kedudukannya tinggi enggak? Tinggi. Kalau kita doa istri soleha diterima enggak? Wallahu alam, belum ya? Sebagian wanita berdoa suaminya soleh, enggak soleh-soleh juga. Betapa sering orang mendoain agar anaknya soleh, enggak soleh-soleh juga. Ini bukan cuma minta jadi soleh, jadi nabi. Langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wa kana indallahi wajiha. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan, karena Musa punya kedudukan yang tinggi, kadang-kadang dia melakukan kesalahan, diabaikan oleh Allah. Dia pernah marah, dia lempar Taurat, jatuh. Pecah. Dia pernah marah, dia pernah mukul malaikat maut sampai... Tapi Allah tidak ada masalah. Karena Nabi Musa luar biasa. Perjuangannya. Berdakwah di depan orang yang sangat bengis, Fir'aun. Karena ketika begitu banyak kebaikannya, dia melakukan kesalahan-kesalahan sedikit, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi-Nabi ada tingkatannya. Nabi-Nabi ada tingkatannya. Lain halnya ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, Allah tegur, langsung ditelan ikan paus. Karena berbeda antara kedudukan, semuanya mulia. Tetapi Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, engkau adalah ingor. Lihatlah kondisi kami. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, langit ketujuh, bertemu dengan Allah, diperintahkan sholat 50 waktu, dia turun ke langit kelima, ketujuh apa? Nabi Musa. Jangan, terlalu berat 50, minta keringanan. Naik lagi, setiap keringanan, setiap naik, kurangi 5. Kurang 5 jadi 45, turun lagi, kebanyakan, naik lagi, 40. Kebanyakan, sampai tinggal 5, kata Nabi Musa, minta lagi. Saya telah menyuruh umatku, mereka tidak mampu. Ini dalil bahwasanya umat Nabi Musa juga dulu diwajibkan sholat, tapi tidak sampai 5. Artinya Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatku saja enggak sampai 5, enggak mampu. Kasihan umatmu. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu 5 kali dalam sehari. Kata Rasulullah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 5 cukup. Makanya Nabi Musa punya jasa sama kita. Kalau Nabi Muhammad tidak ketemu Nabi Musa, kita mampus. 50 waktu dalam sehari. 5 aja sudah mas-masannya. Subhanallah. Maksudnya Nabi Musa punya kedudukan sampai ketika di Isra Mi'raj di langit keberapa? Kelima. Maksudnya manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, orang-orang hebat semuanya. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ini hari dahsyat. Yaumul Fasl ini hari yang sangat dahsyat. Bayangkan Nabi Ibrahim dia bilang saya pernah dosa 3 kali. Dia tidak bilang, iya tenang, saya yang pernah diuji, saya kekasih Allah, saya yang bangun Ka'bah. Saya yang pernah menyembeli anak saya pernah dibakar karena bela tauhid. Dia enggak ada ngomong begitu, dia takut. Saya pernah dusta 3 kali. Dustanya apa? Dustanya semua karena Allah. Pertama ketika ditanya siapa yang menghancurin patung-patung, dia bilang, ya. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang ini patung yang gede. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung kecil kalau mereka bisa ngomong. Ini kan bukan dusta yang benar, tapi dusta bersyarat. Kalau mereka bisa ngomong, kan nggak bisa ngomong ya saya lah yang hancur. Ini sekarang dia nggak cuma ini dusta dia, dusta karena Allah. Kedua, ketika dia diajak untuk pergi acara perayaan kaum musyrikin, ada acara hari Id, hari raya mereka. Dia tidak mau ikut hari raya karena istrinya kesyirikan, berhala-berhala. Maka dia mengatakan, inni saqim, saya sakit, enggak bisa ikut. Fanadha nadratan fi nujum, faqala inni saqim, saya sakit. Dia bohong, dia tidak sakit. Sehingga, oh sakit, kalau gitu enggak usah diajak. Padahal dia enggak sakit dan dia orang pergi, dia ingin hancurin berhala-berhala. Ini bohong kedua. Bohongnya karena siapa? Karena Allah. Supaya tidak ikut apa? Acara kesyirikan. Bohong ketiga, ketika Sarah ditanya, siapa ini? Kalau dia bilang, ini istriku, dia dibunuh sama raja yang mata keranjang. Ya. Tapi kalau dia bilang, ini adikku, tidak dibunuh. Maka dia mengatakan, saudariku. Kata dia, Sarah, mereka akan tanya kepada engkau, aku akan bertanya, aku akan berkata, hadi ukhti, ini saudariku. Sungguhnya engkau saudariku sesama muslim. Sungguhnya tidak ada ala wajil ard, tidak ada di atas muka bumi ini, yaitu di atas negeri Mesir, yang beriman kecuali saya dan kau. Maka engkau adalah saudariku sesama muslim. Tapi Ibrahim menganggap ini salah kebohongan, yang dia tidak berani berhadap Allah minta syafaat, padahal kesalahannya sepele dan kesalahannya semua karena Allah. Dan itu bukan kesalahan. Kalau kita itu mungkin kalau kita bisa bilang dusta yang wajib, karena kalau dia ngaku sebagai suami, istrinya dibunuh. Itu pun dia tidak pede. Subhanallah. Maksudnya Ibrahim tidak punya kesalahan. Apa kesalahannya? Dia tidak bilang, oh tenang. Takut? Tenang. Saya Khalilur Rahman. Kekasih apa? Allah. Saya yang pernah mau dibakar gara-gara bela Allah. Ya. Saya yang pernah mau nyembelih anak saya karena Allah. Saya yang pernah meninggalkan putra saya satu-satunya karena Allah. Saya pernah taruh istri saya di tempat yang jauh, 1000 kilo. Saya tinggalkan karena Allah. Tenang, saya yang menghadap Allah. Tidak, dia takut ketika itu. Begitulah para nabi pada hari tersebut. Ya. Nabi Musa juga ketakutan. Nabi Musa mengatakan, ini qataltu nafsan lan umar biqatliha. Aku telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya pernah salah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan surat Al-Qasas. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa pukul, akhirnya mati. Dan Nabi Musa pukul orang tersebut tidak sengaja ingin membunuh. Itu orang mengganggu kaum Nabi Musa. Zolim. Dia zolim. Ada yang mengatakan disuruh kerja, enggak digaji. Maka yang dizolim ini minta tolong. Nabi Musa datang. Nabi Musa nolak, tapi Nabi Musa terlalu powernya terlalu apa? Kuat. Orang langsung mati. Saking apa? Kuatnya. Dia bukan sengaja membunuh, tapi dia powernya terlalu apa? Besar. Sehingga ketika dia dorong aja langsung mati. Maka dia tidak berani. Akhirnya mereka mengatakan, kata Nabi Musa, idhabu ila Isa. Pergilah kepada Nabi Isa. Subhanallah. Nabi Isa didatangi. Nabi Isa alaihissalam. Yang begitu mulia sampai dikultuskan oleh miliaran manusia. Sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan apapun. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka minta uzur, Nabi Isa enggak. Tapi Nabi Isa merasa tidak layak, dia mengatakan, idhabu ila Muhammad. Pergilah kepada Muhammad. Abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang. Ini Rasulullah luar biasa. Di situ diampak bagaimana kemuliaan Nabi dengan disifati dengan abdun, hamba. Dialah seorang Nabi yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah. Dialah seorang manusia yang paling bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya sering ingatkan bahwasanya Rasulullah itu dipuji bukan sebagai Rasul saja. Tapi juga dipuji sebagai apa? Hamba. Dipuji sebagai Rasul dan dipuji sebagai hamba. Makanya Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Maka kenapa kau sholat? Padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Kenapa kau tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka Rasulullah mengatakan, analaha, saya yang akan minta syafaat. Maka Rasulullah pun sujud kepada Allah. Dengan sujud yang lama, minta izin sujud kepada Allah pun sujud, minta izin agar beri syafaat. Kata Nabi SAW, fayuftahu alaiya min mahamid la uhsinu hal'an. Rasulullah ceritakan, nanti pada saat itu, saya pun muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa. Ketika Nabi sujud di padang mahsyar ketika itu, maka Allah ajarkan cara-cara baru memuji Allah. Allah ungkapkan tentang nama-namanya yang baru, sifat-sifatnya yang indah, yang Nabi belum tahu sebelumnya ketika di dunia. Maka Nabi puji Allah, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'asak, wasaltu atah wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan dikabulkan, berilah syafaat, kau diizinkan. Maka ketika itu, Allah pun datang untuk memulai persidangan. Sebagaimana dalam firman-Nya, waja'a rabbuka, wal malaku soffan. Maka datang Rabbmu dan diiringi malaikat yang bersaf-saf mulai persidangan. Syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma. Dalam sebagian hadis kata Rasulullah SAW, u'titu khamsan, aku diberikan 5 keistimewaan, diantaranya u'titu syafa'ah, aku diberikan syafaat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Maksudnya syafaatul uzma. Yang nabi-nabi lain tidak berani untuk meminta syafaat pada tersebut kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Allah datang mulai persidangan. Ini datang dalam hadis, mereka menanti kedatangan Allah 40 tahun. Ada khilaf di sebagian salaf mengatakan 300 tahun, sekian tahun di bawah terik matahari. Ya. Baru kemudian Allah datang mulai persidangan. Disebut tentang lafal yaumul fasal juga dalam satu hadis, tapi hadisnya dhaif, dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati istawa al-jalil li fasl qada." Jika tiba hari kiamat, maka Allah beristiwa untuk memulai persidangan. "Fayafu anin nas afwan ta'jabal malaikah atau tu'jibul ta'jabal malaikah hatta inna iblis al-abalisah la yatatawalu yarju an tusibahu rahmah." Maka Allah mengampuni banyak manusia ketika itu sampai menakjubkan malaikat betapa rahmatnya Allah ketika itu, sampai iblis pun ingin diampuni ketika itu. Tapi ini hadisnya lemah. Baik. Sekarang kita bicara yaumul fasal, hari keputusan. Hari keputusan secara al-fasal, secara bahasa, adalah at-tamyiz baina al-asya al-mukhtalitah. Ya. Namanya al-fasal adalah memisahkan dari hal-hal yang bercampur atau yang mirip, yang bercampur, dipisahkan, namanya fasal. Fasal. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam Al-Qur'an banyak bahasa fasal tuh banyak, seperti wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr, yaitu ibunya mengandungnya, wa fisaluhu yaitu tadinya menyusuinya kemudian dipisahkan, maksudnya disapih. Fisal disebut apa? Fisal maksudnya disapih, itu dipisahkan dari ibunya, tidak menyusui lagi, ya. Tadi walamma fasalatil airu, tadi saya sebutkan tatkala rombongan terpisah dari kampung itu mulai bersafar. Ya. Namanya fasal artinya memisahkan. Oleh karenanya, ketika ada hukum disebut dengan fasal, seperti fasul qadha, dikatakan fasul qadha. Karena fasal memisahkan antara benar dan batil, antara benar dan batil, al-haq dan al-batil, antara zalim dan yang didzalimi. Makanya disebut keputusan. Kalau bahasa kita gampangnya apa? Keputusan, diputuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk neraka, mana yang surga, dan seterusnya. Nah, apa saja yang Allah putuskan pada hari kiamat kelak? Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara penganut-penganut agama yang merasa saling benar sendiri ketika di dunia. Masing-masing merasa benar sendiri. Dan kita tahu bahwasanya para penganut agama, hukum asalnya mereka adalah eksklusivisme, eksklusif, merasa paling benar. Semua agama seperti itu, hukum asal. Ya. Islam juga begitu, Nasara juga merasa paling apa? Benar, makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus kepada domba-domba yang apa? Sesat, kalau masuk surga harus meyakini Nabi Isa sebagai juru selamat, dan macam-macam. Yahudi apalagi, merasa paling apa? Benar, mereka adalah umat terpilih, yang lain semua seperti hewan aja. Kami hanya umat terpilih, Tuhan hanya untuk kami, yang lain hanyalah pelayan kami. Itu Yahudi. Rasisme sangat tinggi. Demikian juga, baik agama lain, Hindu, Buddha, semuanya. Di antara ciri mereka, eksklusivisme, mereka enggak suka kalau ada orang keluar dari agama mereka. Benar atau tidak? Semuanya begitu, kita enggak usah munafik, semuanya begitu. Islam juga begitu sama, kita enggak suka kalau ada orang keluar dari agama kita. Tinggal bagaimana menyikapinya, ya. Saudara-saudara kita juga banyak, misalnya di negara yang ada agama lain juga minoritas, kemudian di macam-macam, dan itu hukum asal. Sehingga masing-masing merasa benar. Tidak ada yang bilang semuanya benar, semua suruh itu enggak ada, cuma orang liberalisme yang goblok dari orang Islam aja. Orang Islam aja yang goblok bilang semua benar, semua mau surga. Orang yang agama lain enggak ngomong begitu, paham? Kita aja yang bahlul-bahlul bilang apa? Semuanya. Mereka tidak mau disamakan dengan kita. Apa mau orang Nasara disamakan dengan kita? Enggak mau. Orang Yahudi mau disamakan dengan kita? Enggak mau dia. Terus kita bilang dia masuk surga, dia aja bilang kamu masuk neraka. Makanya pluralisme atau inklusivisme, istilah-istilah mereka, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada semuanya eksklusif, merasa diri masing-masing apa? Benar. Makanya mereka bertahan. Ya, mereka bertahan. Kalau ada yang inklusif ini sedikit, tidak dianggap. Tidak dianggap. Kurang fanatis masing-masing agama, fanatis dengan agamanya. Kalau dia yakin agamanya benar, dia pasti fanatis. Dan dia pasti eksklusif. Nah, sehingga masing-masing merasa benar. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai, waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Kata orang Yahudi, Nasara apa itu? Nasara bilang Yahudi itu apa itu? Saling jatuhkan antara mereka. Masing-masing, ya. Tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Eksklusif. Tilka amanihum. Itu hanya angan-angan mereka. Tapi Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 17. Nanti hari kiamat akan diputuskan ketahuan mana yang benar. Sekarang pun sudah tahu, cuma akan jelas bagi mereka. Bahwasanya mereka salah. Allah berfirman, innal ladhina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladhina hadu. Dan orang-orang Yahudi. Wasabi'in. Dan para sabi'in. Itu penyembah benda-benda langit. Wan nasara. Dan orang-orang nasara. Wal majusa. Orang-orang majusi. Penyembah apa? Api. Wal ladhina asyraku. Dan orang-orang musyrikin. Itu orang musyrikin Arab. Penyembah berhala. Lihat ini banyak sembahannya. Ta'ala innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah Maha bersaksi atas segala sesuatu. Jadi sekarang ribut-ribut-ribut, Allah sudah jelaskan di dunia bahwasanya yang benar kaum mukminin, tapi mereka ngeyel, ya sudah nanti hari kiamat kalian akan tahu. Jelas. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Pluralisme, dia mengatakan kebenaran relatif. Hanya baru ketahuan hari kiamat. Karena Allah mengatakan, inna Allah yafsilu bainahum. Allah akan putuskan kepada mereka pada hari kiamat, yaumal kiamat. Berarti sekarang kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan semuanya benar. Karena kebenaran semua adalah relatif, tidak absolut. Wahai, jangan kalian memonopoli surga. Surga itu luas. Ada surga Islam, ada surga Yahudi. Surganya Netanyahu juga ada. Kata mereka demikian. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang absolut. Buktinya Allah mengatakan Allah akan memutuskan pada hari kiamat. Sehingga semuanya benar. Bagaimana bantahannya? Bantahannya jelas. Dalam Al-Quran yang lain ayat banyak sekali. Bilang Yahudi di neraka, Nasrani di neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ini masuk ayat. Ini adalah kalau kalian ngeyel nanti hari kiamat akan apa? Baru akan kalian jelas sebagainya. Tapi di dunia sudah Allah jelaskan mana benar, mana yang salah. Benar enggak? Allah sudah jelaskan banyak sekali. Banyak. Praktek Nabi juga begitu. Sudah jelas. Kamu beriman enggak sama Muhammad SAW? Bukankah Muhammad yang kirim surat kepada Raja Heraklius? Seorang raja sekaligus pendeta Nasrani. Kata Nabi, aslim taslam. Masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kau akan mendapatkan pahala double. Pahala sebagai Nasrani, pahala sebagai Muslim. Wa in tawallait, kalau kau tidak mau, fa inna ma alayka ithmul arisiyin, kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu, kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bacakan firman Allah, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang kita sepakati bersama, apa? Tauhid. Tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan jangan menjadikan sebagian dari yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak Nabi Isa menjadi Tuhan, tidak pendeta-pendeta menjadi Tuhan, rahib-rahib Tuhan, tidak. Jelas. Berarti Nabi menganggap Heraklius sesat atau tidak? Sesat, makanya didakwahi, suruh masuk Islam. Terus kenapa ada waktu terjadi pergesekan sehingga peperangan dengan Yahudi, dengan Nasara? Karena beda keyakinan. Rasulullah ketika tinggal di Madinah, Rasulullah membuat piagam Madinah. Ini bagus, ini salah satu contoh bagaimana mengakomodir kalau ada perbedaan agama dalam satu wilayah. Semuanya dikasih fasilitas. Tetapi Nabi tetap berdakwah. Bukannya Nabi mengakomodir, maksudnya masing-masing Rasulullah semuanya benar, semua surga. Enggak, Rasulullah dakwahi. Jadi ayat ini bukan berarti kebenaran relatif, kebenaran absolut. Ini pertama bantahannya. Prakteknya dan ayat lain banyak. Yang kedua, Nabi menamakan innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman. Kemudian mengatakan wal ladzina asyraku, orang-orang syirik. Apakah orang syirik masih diragukan? Diragukan mungkin benar? Allah saja sudah menamakan mereka dengan apa? Wal ladzina asyraku, orang-orang musyrik. Apakah musyrik bisa kemungkinan benar? Ya enggak mungkin lah. Terus ketiga, taruhlah seperti pendapat mereka. Sekarang tidak ada yang tahu kebenaran. Kebenaran hanya diketahui pada hari kiamat kelak. Taib. Allah mengatakan, taruhlah kita ikut pemahamanmu yang keliru. Anggaplah sekarang kita di hari kiamat. Terus Allah putuskan. Apa keputusan Allah? Berarti ada yang benar, ada yang salah. Berarti tidak ada kebenaran yang semuanya benar. Itu enggak ada. Berarti akan ada satu kebenaran yang benar-benar apa? Benar, yang lain salah. Intinya, yang saya sampaikan bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan mengungkap kebenaran di hadapan orang-orang yang ngeyel, sehingga akan jelas bahwasanya yang benar cumalah orang-orang beriman. Adapun Yahudi, penyembah Uzair yang berbuat zalim yang kepada kaum muslimin, Nasara penyembah Nabi Isa, Sobi'in penyembah benda-benda langit, Majusi penyembah api, musyrikin penyembah berhala, semuanya salah. Semuanya di neraka. Yang di surga cuma apa? Yang menyembah Allah semata. Yang Tuhan Maha Esa, itulah yang benar. Akan jelas nanti pada hari kiamat.

bacakan dalam surat As-Saffat, ya. Hadza yaumul fasl ladzi kuntum bihi tukadzibun ushurul ladzina dzalamu azwajahum. Ya. Wa ma kanu ya'buduna min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Ini adalah hari keputusan yang dahulu kalian dustakan, maka kumpulkanlah orang-orang zalim dan teman-teman sejawatnya dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahduhum ila siratil jahim, dan giring mereka kepada neraka jahannam. Maka terpisahlah dengan jelas pada hari kiamat, dipisahkan oleh Allah mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Allah berfirman, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipisah-pisah. Ini di antara makna yaumul fasl. Dipisahkan mana penghuni neraka, mana penghuni surga. Ini makna yang kedua. Baik. Apa juga makna al-fasl? Kata para ulama, di antara makna al-fasl adalah memutuskan mana yang jujur dan mana yang pendusta. Mana yang jujur, mana pendusta. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mursalat, Allah mengatakan, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Seperti dalam dua kali Allah mengatakan surat Mursalat yang pertama, wa idzar rusulu uqitat li ayyamin ujilat li yaumil fasl. Untuk hari keputusan, wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kalian apa itu hari keputusan? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta yang mendustakan yaumul fasl. Sehingga pada hari kiamat Allah putuskan bahwasanya yang hari keputusan itu benar adanya, tidak seperti yang kalian dustakan, wahai para pendusta. Seperti juga dalam surat Al-Mursalat, hadza yaumul fasli jama'nakumul awwalun. Fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut para pendusta. Jadi di antara fungsi yaumul fasl adalah memisahkan antara benar dan dusta. Yang membenarkan maka mereka masuk surga, diberi ganjaran. Yang mendustakan, celakalah mereka pada hari tersebut yang mendustakan hari kebangkitan. Ini diantara makna yaumul fasl. Baik, diantara makna yang berikutnya tentang yaumul fasl, yang keberapa ini? Empat ya. Adalah terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dan nasab pada hari tersebut. Tidak ada faedahnya, nasab tidak bisa saling menolong. Makanya tadi Allah mengatakan, wakhshaw yawman la yajizi walidun an waladihi. Takutlah hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Dan anak tidak bisa menolong ayahnya. Allah mengatakan tadi, inna yawmal fasl, dalam surat Ad-Dukhan 40-42, inna yawmal fasli miqatum ajma'in, yawma la yughni maulan an maulan syai'a. Walahum yansarun. Sungguhnya hari keputusan adalah akan tiba waktunya untuk mereka seluruhnya, hari di mana seorang kerabat tidak bisa menolong kerabat yang lain, dipisahkan. Dipisahkan. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Jika ditiupkan sangkakala, itu tibanya hari kiamat, maka tidak ada hubungan di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Bahkan mereka kabur satu dengan yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jika ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga, maka seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan kabur dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, akan kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Terputus hubungan. Kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah yang sangat jelas konteksnya, kata Allah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak akan bermanfaat bagi kalian hubungan kerahiman kalian, dan juga tidak akan bermanfaat bagi kalian anak-anak kalian pada hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah akan pisahkan di antara kalian. Ya. Tidak ada faedahnya, masing-masing sendiri. Ini umum, kecuali datang dalam ayat yang lain, kalau ternyata sama-sama beriman, baru ada manfaat. Tapi kalau satu beriman, satu tidak beriman, enggak ada faedahnya. Mau kerabat, mau dekat, oh tenang, saya istri ustaz, tenang, enggak ada. Kalau istrinya tidak beriman, enggak ada faedahnya. Lihatlah Nabi Nuh, Nabi Lut, istri tidak bermanfaat. Fakhanatahuma, kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila

lannara ma'ad dakhinin. Tidak bermanfaat Nuh dan Lut kepada kedua istri mereka berdua, karena mereka istri berduanya kafir. Bahkan waqila dukhulan nar ma'ad dakhinin, maka dikatakan kepada mereka berdua, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, maksulah kalian neraka bersama yang lainnya. Tidak ada, karena kami istri ustaz, istri Nabi, belakangan masuk nerakanya. Enggak ada, awal-awal sudah masuk. Kata Allah, tidak ada faedah sama sekali status mereka sebagai apa? Istri para nabi, karena mereka tidak beriman. Tapi kalau sama-sama beriman, ada faedahnya. Ada faedahnya. Oleh karenanya pada hari kiamat, di antara makna yaumul fasl, Allah akan pisahkan ya, antara kerabat dengan kerabat. Tidak bisa saling menolong. Saling lari di antara mereka. Bahkan tidak saling bertanya. Maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara makna yaumul fasl adalah, ini yang paling harus kita perhatikan dalam hidup ini, terkait dengan sama manusia, yaitu perselisihan yang terjadi di antara mereka. Persengketaan. Ada mungkin mereka berselisih dalam masalah pengetahuan, ya. Fi makanu fi ikhtalifun. Allah akan berselisih, ada dua, perselisihan terkait dengan pengetahuan. Berpendapat ini adalah ini adalah, misalnya Nabi Isa adalah anak Allah, Nabi Isa adalah Allah itu sendiri, Nabi satu yang tiga. Oh, Nabi Isa bukan anak Allah, dia seorang Nabi. Ini perselisihan di antara manusia terkait dengan permasalahan ilmiah akan terungkap pada hari kiamat. Yafsilu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan mengungkap mana yang benar dari perselisihan mereka. Ini perselisihan model pertama. Perselisihan model kedua, persengketaan. Masalah kezaliman. Masalah apa? Kezaliman. Ini juga akan disidangkan oleh Allah. Ini salah satu perkara yang sangat mengerikan, ya. Di antaranya, Nabi menyebutkan, atau Allah menyebutkan bahwasanya yang akan dikumpulkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan. Kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan, ya. Kata Allah, ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah binatang dan juga tidaklah burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar bahwasanya hewan-hewan juga akan dibangkitkan. Apa hikmahnya hewan-hewan akan dibangkitkan? Allah akan mengkisos mereka. Allah akan mengkisos mereka. Kenapa Allah mengkisos mereka? Untuk menunjukkan bahwasanya manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Jangankan manusia, hewan saja yang bukan mukallaf akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diputuskan hukumannya. Makanya kata Rasulullah sallam, suatu hari Rasulullah bersama Abu Dzar melihat ada kambing saling bertanduk. Maka Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, lima tantatihan. Kenapa dua kambing saling bertanduk?" Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "La adri, saya tidak tahu kenapa mereka bertanduk, saling bertanduk. Tiba-tiba mereka saling bertanduk. Ada masalah pasti. Ada masalah enggak? Ada kambing saling tanduk, ada masalah enggak? Pasti ada masalah. Cuma kita enggak tahu. Enggak masuk YouTube tahu-tahu saling bertanduk. Enggak tahu ceritanya awal akhir tahu-tahu bertanduk." Maka Rasulullah bertanya bentar lagi, "Ada tahu enggak kenapa bertanduk?" "La adri," kata Abu Dzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinna Allah yadri," tapi Allah tahu. "Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah," dan Allah akan menghukum, menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Hewan aja disidang. Kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadali syartil jalha min syartil qarna." Sungguh segala hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sekarang mungkin mobil kita dicuri, harta kita diambil, itu hak-hak kita. Semua akan dikembalikan. Kalau kita ngambil hak orang juga kita akan mengembalikan, tapi caranya dengan dosa dan pahala. Karena enggak ada mobil dibangkitkan, enggak ada lagi. Duit dibangkitkan enggak ada lagi. Yang ada cuma dosa dan pahala pembayarannya. Maka Rasulullah mengatakan, "La tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Dikisos. Cuma bedanya, kalau hewan-hewan setelah dikisos, dikatakan kuni.
turoba, jadilah kalian apa? Tanah. Selesai. Tidak ada masuk surga, masuk neraka. Kambing bertanduk masuk neraka, kambing yang ditanduk masuk surga, enggak ada. Tapi dikisos dulu. Diperlihatkan kepada manusia, untuk menekankan bahwasanya jangankan manusia, hewan pun dikisos, apalagi manusia. Maka Rasulullah, hatta latmah, semua akan ditanggung sampai kalau ada orang pernah menempel yang orang, maka akan dikisos pada hari kiamat kelak. Sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada satu orang pun penghuni surga masuk surga, sementara masih ada hak yang belum dia tunaikan kepada seorang penghuni neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Kalau dia sudah masuk surga, berarti keputusan sudah selesai. Selama belum selesai, dia masih punya urusan sama penghuni neraka, harus diselesaikan dulu. Meskipun sama penghuni neraka. Lumayan, kata penghuni neraka, sini kasih pahalamu, saya naik dikit lah. Akhirnya kedudukan dia berkurang. Dan tidak ada satu penghuni neraka yang masuk neraka, kecuali urusannya sudah beres dengan penghuni apa? Surga. Kalau masih ada hak penghuni surga, dia akan ambil sebelum masuk neraka. Semakin membuat dia tenggelam dalam neraka, jahannam. Ini namanya umul fasl, hari persidangan. Oleh karena yang pertama di sidang, pada hari keputusan adalah masalah darah. Karena Allah datang li fasil qadha. Tadi Nabi Muhammad SAW sujud, memberi syafaat buat apa? Agar Allah datang mulai apa? Persidangan. Jadi yang pertama Allah lakukan setelah Allah datang pada hari kiamat, sidang. Sidang dulu. Sebelum nanti hisab. Pertama urusan dulu sidang. Sudah sidang semua, baru kemudian diklasifikasikan mana dosa, mana ini, baru dihisab. Baru nanti ditimbang, baru kemudian nanti ujungnya sirat, surga atau neraka. Yang pertama kali, sidang dulu. Sidang dulu. Maka yang pertama kali disidang, masalah darah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Yang pertama kali disidang adalah masalah darah. Pernah mukul orang saya berdarah, pernah bunuh orang saya berdarah, pernah menyuruh bunuh orang terkait dengan darah. Dihadirkanlah keduanya. Sampai disebut dalam hadis, yang dipenggal kepalanya, dia akan datang tanpa kepala, dia pegang kepalanya, tangan satunya pegang kepalanya, tangan satunya pegang yang membunuhnya. Kemudian dia berjalan di hadapan Allah. Kemudian mengatakan, dia lapor, ya Rabbi, hadza qad qatalani. Ya Allah, dia telah membunuh saya. Ya Allah, tanyakan kepada dia, fima qatalani, kenapa dia bunuh saya? Allah akan tanya, kenapa kau bunuh dia? Kalau ternyata membela kebenaran, kalau karena jihad, kalau karena dia telah melakukan kurang ajar, saya bela diri, itu ada balasannya. Sekarang ada orang dibunuh begal, membunuh begal akan hadir di hadapan Allah. Benar enggak? Mau begalnya, mau yang dibunuh, yang membunuh begal, atau yang dibunuh begal akan ditanya, kenapa kau bunuh dia? Akan ditanya oleh Allah. Sidang pertama tentang urusan apa? Darah. Karena itu kezaliman yang paling besar terkait dengan apa? Darah. Makanya saya bilang, ya ikhwan, dalam hidup ini jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain. Secara langsung atau secara provokatif. Jangan. Jangan pernah punya andil dalam menumpahkan darah seorang pun. Hati-hati. Kalau sudah masa-masa fitnah, masa-masa demo, sana-sana, ada yang mati. Gara-gara kamu yang tadi suruh-suruh kesana. Yang dibunuh juga orang Islam, yang terbunuh juga orang Islam, yang membunuh juga orang Islam. Kalau masa-masa fitnah, ya tahan diri, tahan lisan. Jangan sampai perkataan kita menjadikan orang mati. Hati-hati. Ini urusan darah, ngeri. Sebagian mereka provokator, ayo, ayo, ayo. Ketika ada darah, dia gak berani turun, dia hilang. Dia selamat. Ada yang umroh, ada yang kemana. Yang miskin-miskin kasihan mati. Hati-hati, hati-hati, darah. Masalah darah bahaya. Nah, semua ada aturannya, semua ada limitnya. Jangan berlebihan. Kalau sudah masalah darah, hati-hati. Urusannya panjang. Yang pertama Allah sidang masalah darah. Jangan pernah membunuh orang, jangan pernah kecipratan darah orang, dan jangan pernah membunuh meskipun tidak langsung melalui provokasi. Hati-hati. Sampai dalam riwayat Umar, kalau seorang dibunuh oleh satu negeri, aku akan kisos semuanya, kata Umar. Baik, ini yang pertama, tentu sidang masalah darah. Setelahnya masalah yang lain, masalah duit, masalah hak-hak yang lain. Dan hak manusia terkait dengan tiga, yaitu darah, duit, harga diri.
Itu yang Rasulullah ingatkan. Rasulullah SAW, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketika Nabi Haji Wada, Nabi berkata kepada para sahabat, yang ketika itu katanya jumlahnya 120,000, kata Nabi, ketahuilah sungguhnya darah kalian haram di antara kalian, tidak boleh ditumpahkan. Karena darah punya kehormatan. Wa amwalakum haram, dan harta kalian haram, tidak boleh ngambil satu dengan yang lainnya, karena harta punya kehormatan. Ya, subhanallah, bagaimana tidak punya kehormatan? Orang yang tidak bayar utang saja, Rasulullah tidak mau sholatin. Dia ngambil uang, tidak mau bayar, Rasulullah tidak sholatin. Bahkan mujahid saja kalau meninggal tertahan, karena dia punya hutang. Diampuni seluruh dosanya kecuali hutang, dia tertahan. Harusnya dia sudah menikmati surga, tertahan karena dia punya hutang. Ngeri masalah darah, masalah hutang, masalah uang. Wa aradakum haram, dan harga diri kalian juga haram di antara kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, yaitu hari nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, itu di kota Mekah. Mekah tanah haram bukan? Tanah haram. Dzulhijjah bulan haram enggak? Bulan haram. Hari nahar termasuk hari mulia. Maka jangan kalian memuliakan tanah haram, memuliakan bulan haram, kemudian kalian tidak memuliakan darah, harta, dan harga diri orang lain. Oleh karenanya, jangan sampai urusan dengan orang masalah duit. Kalau bermasalah dengan orang masalah duit, yakinlah kamu yang benar, bukan kamu yang salah. Meskipun cuma 10,000 rupiah, itu masalah nanti hari kiamat. Apalagi 1 juta, apalagi caplok tanah orang. Astagfirullah. Ngeri. Dulu zaman dulu, saya punya keluarga ada. Punya tanah, bilang itu tanah kamu nak. Kita ke situ sudah dicaplok orang, udahlah saya bilang cuma berapa, kalau gak salah mungkin. Ya cuma mungkin 15 kali 15. Ngurusin aja, duitnya banyak, udah biarin aja ambil. Biarin aja. Saya gak ngurus, ambil aja. Nanti saya ambil di hari akhir. Ini tanah saya enggak butuh. Saya butuhnya nanti kapan? Hari kiamat. Kalau sekarang saya ambil juga saya enggak bisa ngapain. Ambil aja, nanti saya ngambil lagi kapan? Hari kiamat. Pokoknya antum kalau punya masalah jangan sampai antum yang salah. Kalau antum yang benar, antum yang untung. Dan kalau antum kalah, enggak apa-apa, antum jangan terlalu sedih. Sedih oke, tapi jangan terlalu sedih karena antum tidak butuh itu sekarang. Yang antum butuh nanti lebih butuh kapan? Hari kiamat. Uang antum diambil 1 miliar sama orang. Ya antum sedih-sedih lah. Ya. Tadinya mau nikah lagi beli mahar enggak bisa akhirnya. Bercanda ya. Tapi nanti hari kiamat antum butuh itu. 1 miliar sangat berharga pada hari kiamat. Bisa membuat orang naik derajat surga tinggi sekali. Bisa menyelamatkan dari neraka jahanam. Sekarang diambil, biarin aja. Kita sudah tagih, sudah berusaha enggak mau. Ya sudah. Nanti aja hari kiamat saya ambil. Saya enggak butuh sekarang. Saya masih, alhamdulillah masih gemuk. Alhamdulillah. Ambil aja. Kalau kita mikir-mikir pusing. Itu nanti ada manfaatnya. Entah mengurangi dosa-dosa kita, entah mengangkat apa? Derajat. Biarin aja. Belum tidak mengurangi dosa-dosa kita. Maka hati-hati urusan harta. Urusan harga diri. Tuduh sana, tuduh sini. Wah ini juga urusannya panjang hari kiamat. Tuduh ini, tuduh anu, tuduh ini. Semuanya. Oleh karenanya, saya katakan. Bahwasanya semuanya permasalahan yang tidak selesai di dunia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sudah disidangkan namun tidak benar akan disidang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para lawyer yang membela-bela kebatilan, silakan membela-bela. Hari kiamat yang enggak akan bisa bela, dia akan binasa bersama yang dia bela. Lawyer-lawyer yang membela kebenaran alhamdulillah, tapi ada lawyer-lawyer yang liar ya. Justru kalau dia semakin membela kebatilan, duitnya semakin banyak. Ini mereka akan binasa pada hari kiamat. Allah mengatakan, Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Wa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati aman yakunu alaihim wakila. Sekarang kalian bisa membela mereka di dunia. Siapa yang mau debat Allah pada hari kiamat kelak? Yang sidang bukan jaksa yang bisa disogok. Yang sidang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalian bela-bela pakai peraturan, pakai silakan. Hari kiamat yang kalian hadapi Allah. Bagaimana cara mendebat Allah? Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Siapa yang bisa mendebat Allah pada hari kiamat untuk membela mereka?
Maka waspada wahai para lawyer, para jaksa, para hakim. Dalam sidang apapun, kalau salah ya bilang salah. Kalau benar ya silakan bela. Kalau manipulasi, berbohong urusannya panjang hari kiamat. Akan disidang. Para hakim akan disidang. Para lawyer akan disidang. Sekarang kalau sekarang bukti-bukti tidak bisa terungkap, semua sekarang nanti hari kiamat semua bukti akan hadir. Catatan amal akan hadir. Malaikat ada. Bumi akan berbicara. Kulit berbicara, mau lari ke mana? Di yaumil fasl, di hari keputusan. Maka seorang berusaha, kalau ada urusan di dunia, selesaikan di dunia. Minta dihalalkan, dimaafin. Maka Rasulullah mengatakan, mankanat lahu madzlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. Siapa yang punya kedzaliman sama saudaranya terkait dengan hari ridha atau yang lainnya, segera minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu qadra madzlamatihi. Kalau dia punya pahala akan diambil sesuai dengan kadar kedzalimannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka jangan sampai kita nasibnya demikian. Jaga lisan. Jangan makan harta haram. Kalau makan harta kita pastikan ini halal. Jangan sampai mendzalimi orang. Meskipun 10 ribu itu repot nanti hari kiamat. Kalau bisa kita yang rugi enggak apa-apa. Daripada kita merugikan orang lain. Kalau kita yang ditipu biarin, daripada kita nipu orang lain. Hak kita diambil biarin, daripada kita ngambil hak orang lain. Kesenangan sementara, kemudian selesai, tanggung jawab hari kiamat repot. Kita mau senang-senang ngambil harta orang, mau sampai kapan? Udah mau mati masih nipu orang. Sudah jalan pelan-pelan, sudah sakit-sakitan, ya. Masih nipu orang. Udah agak budek, masih nipu orang. Istri panggil aja udah kurang dengar, masih nipu orang. Istri ngomel sudah enggak jelas, masih nipu orang. Sampai kapan mau sadar? Oleh karenanya di hari fasl, hari keputusan, mengerikan. Maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, kita belajar tidak lain agar kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, jangan sampai kita zalimi orang. Zalimi darahnya, hartanya, maupun zalimi harga dirinya. Waspada. Waspada. Wallahu ta'ala alam bisawab, demikian saja yang saya sampaikan terkait yaumul fasl. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Masalah manusia minta syafaat, apakah semua manusia yang minta syafaat atau hanya manusia yang beriman kepada Allah? Syafaat Nabi disebut dengan syafaatul uzma. Ini untuk seluruh manusia ketika itu. Makanya kan syafaatul uzma, dia khusus untuk buat, khusus hanya Nabi yang bisa kasih syafaat dan untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena Allah mulai persidangan. Itu baru syafaat untuk Allah datang mulai persidangan. Karena sebelum Allah mulai sidang, matahari masih sangat panas. Sehingga mereka ingin tahap berikutnya, nunggu sampai kapan. Sehingga untuk menuju pada tahap berikutnya, tahap persidangan, Nabi kasih syafaat. Sehingga syafaat tersebut bermanfaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Dusta yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah salah satunya menolak diundang ke acara syirik dengan alasan sakit. Bagaimana ketika kita diundang acara walimah yang dalamnya ada kemaksiatan? Kita menolak datang dengan alasan sakit. Apakah tersebut dibolehkan? Kalau ini sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dusta nyata, dia tauriah. Tauriah itu perkataan yang benar, tapi sengaja diucapkan supaya disalahpahami oleh orang yang mendengar. Ini boleh dilakukan kalau darurat. Orang mukmin enggak boleh ngomong pelin-pelan, ambigu, enggak boleh ngomong, harus jelas. Rasulullah kalau ngomong jelas, bahkan terkadang diulang-ulang. Hukum asal orang kalau ngomong aja jelas. Tapi kalau dalam kondisi darurat, boleh saja seorang apa? Tauriah, darurat. Seperti Ibrahim tadi, ini siapa? Ini saudariku, ya. Yang dia Ibrahim ngomong gitu supaya dipahami maksudnya adalah adikku. Tapi perkataan dia tidak salah karena dia dan Sarah sesama muslim. Tapi sengaja mengucapkan supaya salah pahami. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW berjalan sama Abu Bakar berhijrah. Orang-orang kenal Abu Bakar. Orang bertanya siapa depanmu? Kalau Abu Bakar bilang ini Nabi Muhammad, dia akan ditangkap. Maka Abu Bakar mengatakan hadza hadin ila tariq. Ini petunjuk jalan. Ini penunjuk jalan. Orang yang mendengar menyangka penunjuk jalan. Padahal maksud Abu Bakar penunjuk jalan menuju surga. Itu namanya tauriah.
Seperti Ibrahim kata fa inni saqim, saya sakit. Kata para ulama maksudnya saya sakit hati lihat kalian syirik, paham? Saya sakit hati lihat kalian apa? Syirik. Atau namanya ini saqim, saqim isim fa'il maknanya saya akan sakit suatu saat, entah sekarang entah nanti. Ini namanya tauriyah. Maka kalau kita dalam kondisi darurat, kita boleh tauriyah darurat. Kalau enggak darurat, jujur aja enggak kenapa enggak itu ada maksiat. Enggak usah, enggak perlu tauriyah. Muslim itu ngomong yang apa? Yang jelas. Kalau darurat baru tahu tauriyah. Kalau enggak darurat enggak usah. Ya. Kalau ternyata walimahnya penuh maksiat ya bilang enggak. Saya pernah diundang walimah si pengajian datang saya. Mereka tahu ya sudah datang. Habis ngisi nasihat terus saya keluar. Begitu saya keluar, dudar. Selamat. Keluar. Mereka tunggu saya keluar baru. Bisa aja kata saya, aduh. Udah maksud saya balik lagi, udah jalan sih kabur. Pengalaman ya. Kadang kita enggak bisa kabur, sudah masuk, sudah langsung rame enggak mungkin ya, udahlah. Istighfar aja. Kadang-kadang seperti itu. Orang menganggap musik hal biasa, bukan sesuatu yang apa? Haram. Mereka enggak ngerti. Bagaimana hukum seorang pada zaman dahulu sebelum hijrah pernah menemukan harta uang orang lain karena kurang ilmu agama, temuan tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan sisanya dimasukkan ke kotak amal masjid. Apakah pemilik harta tersebut akan minta pertanggungjawabannya? Nah, tentu mendapatkan barang ada aturannya. Kalau banyak maka tidak boleh. Kalau barang yang sedikit bisa boleh kita gunakan. Artinya kalau uang jatuh 10 ribu orang tidak cari lagi. Tapi kalau 1 juta orang pasti apa cari. Kalau 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu mungkin Jakarta orang sudahlah. Ongkos Grab untuk ambil lagi uang sudah banyak, mending enggak usah. Tapi kalau banyak, biasanya orang cari. Kalau gitu enggak boleh kita gunakan. Kita harus cari orangnya. Kalau enggak punya, enggak tahu orangnya, maka caranya kita berinfak dengan nama dia, dengan niat karena untuk sedekahnya dia, bukan untuk kita. Tapi kalau dia datang suatu hari, ternyata kita tahu uang dia, maka kita kembalikan uang tersebut, sehingga infaknya, pahalanya buat kita. Kalau udah terlanjur, ya sudahlah. Dulu berapa, sekarang infakkan dengan niat karena Allah untuk apa? Untuk dia. Selama manusia pernah menjalani taubat nasuha, tidak satupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan secara jelas diampuni atau tidak. Yang saya ketahui adalah tanda indikator jika dosa tersebut yang adalah ditemani Allah Subhanahu wa Taala. Lalu apa ini? Adalah tanda atau indikator. Lalu pada saat hari keputusan tersebut, apakah dosa-dosa selama dunia akan ditampakkan meskipun sudah diampuni? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau dosa sudah diampuni, maka tidak akan ada efeknya dari secara hukuman, karena tidak ada efeknya. Rasulullah mengatakan, "At-taib min adzam kama la dzamba lahu." Yang bertobat seperti orang tidak berdosa. Tapi apakah ditampakkan lagi? Khilaf di kalangan para ulama. Ditampakkan lagi membuat malu, tapi membuat seorang semakin bersyukur, karena dia pernah berdosa kemudian apa? Diampuni. Ada khilaf, ada yang mengatakan ditampakkan lagi, yang mengatakan tidak. Bagaimana hukum sholat jamak qasar lebih dari 4 hari bagi musafir yang belum diketahui kapan harus pulang karena faktor pekerjaan? Dan apakah selama jamak qasar dia tetap diizinkan sholat di kamar hotelnya tanpa menghadiri sholat berjamaah? Kalau dia orang-orang yang bersafar, statusnya musafir, ini menurut jumhur ulama, ada dua kondisi. Kondisi pertama, atau tiga kondisi, dua kondisi. Kondisi pertama dia tahu bahwasanya dia tidak akan menetap lebih dari 4 hari, lebih dari 20 kali waktu sholat. Ya, kalau dia tahu bahwasanya dia akan pergi sebelum 4 hari, maka selama itu dia boleh jamak qasar di tempat dia tujuan dia. Misalnya dia berjalan dari Jakarta ke Bandung, dia tahu dia di Bandung cuma 3 hari. Ya sudah, ketika di Bandung dia jamak qasar boleh, karena dia musafir. Kondisi kedua, dia tahu bahwasanya dia di Bandung akan lebih dari 4 hari, mungkin seminggu. Kalau dia tahu dia bakalan lebih dari 4 hari, ketika tiba di Bandung, dia langsung tidak boleh jamak qasar. Ini pendapat jumhur. Mayoritas ulama. Sejak datang, dia sudah tidak boleh lagi jamak qasar. Pendapat kondisi ketiga, dia datang, dia tidak tahu. Mau 3 hari, 4 hari. Pokoknya datang ada keperluan. Misalnya dia datang untuk cari barang hilang. Dia cari, bisa seminggu, dia enggak tahu. Selama dia masih enggak tahu kapan dia selesai, maka dia boleh jamak qasar.
seperti itu kalau tidak tahu. Tapi kalau dari awal sudah tahu saya bakalan lebih dari 5 hari, sejak awal dia sudah tidak boleh jamak qasar menurut jumhur. Ini saya menyampaikan pendapat jumhur ulama. Tentu ada pendapat lain. Nah, kalau dia musafir, maka dia tidak wajib ke masjid. Dia tidak wajib ke masjid. Kalau dia ke masjid lebih afdal, tapi pendapat yang lebih benar tidak wajib. Karena safar diberi keringanan. Karena safar biasanya orang punya keperluan. Maka jangan sampai gara-gara ke masjid menghalangi keperluan dia. Maka dia tidak, mengapa kalau misalnya dia kecapean atau dia harus cari barang, kalau ke masjid nanti terganggu, padahal safar dia kan terbatas. Maka di antara keringanan syariat, dia tidak wajib ke masjid. Tapi kalau dia bisa ke masjid, tentu lebih baik. Tapi tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab.

Ustaz, bagaimana menyikapi orang terdekat kita yang selalu menuduh tanpa bukti? Ya sudah, sabar. Sabar. Maafin aja dah. Saya maafin kamu ya. Ah, saya enggak maafin, saya tuntut hari kiamat. Antum dua pilihan, antum boleh tuntut dan antum yang akan diuntungkan pada hari kiamat. Atau antum maafkan, lebih besar lagi pahalanya. Makanya lebih baik dimaafkan. Ya biasalah, namanya manusia, ya namanya orang hasad, namanya sudah. Kita hidup di dunia, dunia pasti ada yang hasad, pasti yang tuduh-tuduh, ya namanya juga di dunia. Nah, kalau kita maafkan, pahala kita lebih besar daripada kita nuntut di akhirat. Yang kedua, di dunia lebih nyaman, kita lebih hati apa? Lebih tenteram. Tapi kalau kita enggak maafkan, kita dendam. Pinginnya dia mati, tapi enggak mati-mati, malah naik pangkat. Malah jadi ketua RT. Malah jadi komisaris. Malah kacau. Malah ini maafin, selesai. Ustaz, kita pernah menyakiti orang tapi lupa dengan siapa. Ya itu dia, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuan. Kalau kita melakukan kezaliman, ternyata kita sudah berusaha enggak mampu, kita minta maaf, entah orang yang sudah meninggal atau kita enggak tahu siapa orangnya, atau kita sudah datang berulang-ulang dia tidak maafin, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita tulus, insyaallah Allah yang akan tangani. Tapi harus berusaha dulu, berusaha datangi dia, kasih kue, kasih apa kek, sampai dia ridho. Kalau dia enggak ridho, serahkan sama Allah. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Amin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-109.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مَكَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
8: Mutiara Salaf.
7: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
9: نور من القرآن. وقال

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: manibit.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbir.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

جنون. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

0: hamba.
1: Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
2: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
2: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
2: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suq wal-a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: الْعَذَابِ.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: wind.
1: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hada ata'una famnun aw amsik bighayri hisab.
1: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

0: bad.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

Katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah. Mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun, inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid.
6: Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: قال الرسول
8: صلى الله عليه وسلم.
9: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
10: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilu shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: الكلمة الطيبة.
3: ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pemirsa dan para pendengar radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pada pekan sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal yang disebutkan terkait dengan sifat-sifat Allah, tetapi dengan bahasa-bahasa mujmal, bahasa-bahasa yang mengandung makna hak dan makna batil. Tapi kalimat-kalimat tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, baik penetapannya maupun penafiannya. Maka lafal-lafal yang semacam itu kita tawakuf, tidak menetapkannya dan tidak menafikannya. Tapi kita perlu melihat maknanya. Jika maknanya itu benar, berarti makna yang benar itu kita terima dan kita imani. Tetapi jika maknanya batil, maka makna yang batil itu kita tolak. Sedangkan lafaznya, kalimatnya, kita lebih baik menggunakan kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz syar'i yang disebutkan di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi SAW. Karena kalimat-kalimat syar'iyah terkait dengan masalah asma' dan sifat Allah itu sudah cukup yang ada di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berikutnya, kita membahas tentang apa yang akan disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada poin berikut. Beliau mengatakan, rahimahullah, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan mi'raj itu adalah hak, adalah satu kebenaran, adalah benar. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah diisrokan, telah diperjalankan, alaihi salatu wa ala alihi wassalam. Kata Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, makna al-Isra, wa qad usriya bin nabi, Nabi SAW diperjalankan, diisrokan. Makna al-Isra huwa sair lailan, yaitu berjalan pada malam hari. Al-Isra itu berjalan pada malam hari. Faqad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa fi lailatin wahidah. Dari Al-Masjidul Haram sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa dalam satu malam. Asra bihi Jibrilu bi amrin minallahi ta'ala. Yang memperjalankan Nabi SAW pada malam hari itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam, berdasarkan perintah dari Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya menyuruh Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad berjalan pada malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna hadhil masafata kanat tuqta'u fi syahrin aw akthar. Karena jarak ini, jarak antara Al-Masjidul Haram sampai Al-Masjidul Aqsa, itu biasanya ditempuh dalam satu bulan atau lebih. Tapi waqata'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin wahidah. Nabi menempuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuhnya hanya dalam satu malam saja. Itu Isra. Nabi berjalan, diajak Jibril berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Wa ammal mi'raj fa huwa alatus su'ud wa araja ya'ni sa'ida. Adapun mi'raj adalah alat naik, dan arti kata araja maknanya adalah sa'ida, naik. Dalam ayat disebutkan surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril alaihi musallatu wassalam naik menuju ke Allah Subhanahu wa taala, yakni tas'adu, artinya naik. Fal'uruju maknahu as-su'ud. Jadi al-uruj, yang dari situ istilah mi'raj, al-uruj maknanya adalah su'ud, naik. Wal mi'raj, sedangkan mi'raj, kata-kata mi'raj, alatus su'ud, alat naik, allati yus'adu biha, yang digunakan untuk naik. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa kilahuma thabitun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua-duanya, yang dimaksudkan kedua-duanya adalah Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan dari darat ke darat, yaitu antara Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naik dari bumi ke langit. Kedua-duanya tabit, jelas terjadi pada Nabi SAW, dialami oleh Nabi SAW sebagai mukjizat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Isra wal-Mi'raj yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bisa dilihat. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Imam Bukhari disebutkan pada nomor 3207 dan juga 7817. Sedangkan Muslim pada nomor 162. Fal Isra'u minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Isra', perjalanan dari darat ke darat di malam hari, yaitu dari Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjid Al-Aqsa. Wa ammal mi'raj, adapun mi'raj, fa minal ard ila sama, maka dari bumi ke langit, ke atas. Wa kullu hadha hasala fi lailatin wahida. Semuanya ini, Isra' dan Mi'raj, hanya memerlukan waktu satu malam saja. Dialami oleh Nabi hanya dalam satu malam saja. Isra', perjalanan jauh yang biasanya ditempuh dalam satu bulan dari Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa, hanya satu malam. Kemudian lanjut dengan Mi'raj, atau Mi'raj dari bumi ke langit, yang antara bumi dan langit enggak ada yang bisa sampai ke sana. Manusia biasa tidak ada yang bisa sampai dari bumi ke langit pertama, apalagi kedua, ketiga, sampai ketujuh. Tapi itu dialami oleh Nabi SAW dalam satu malam. Usriya bihi ila Baitil Maqdis. Nabi dibawa berisra menuju Baitul Maqdis. Wa shalla fihi bil anbiya, dan beliau sholat menjadi imam bagi para nabi. Dan itu adalah atas kekuasaan Allah SWT. Padahal para nabi sudah meninggal dunia. Tapi mereka sholat bermakmum kepada Nabi SAW. Thumma urija bihi ila sama. Lalu Nabi dibawa bermi'raj ke langit. Wajawaza as-sab'a at-tibaq. Beliau melampaui 7 langit. Wa arahu Allah min ayatihi ma arahu min ayatihi al-kubra. Allah memperlihatkan kepada beliau di antara ayat-ayat yang merupakan bukti kebesaran Allah. Apa yang Allah perlihatkan kepada beliau yang merupakan ayat-ayat besar, bukti-bukti besar yang meyakinkan akan kekuasaan Allah diperlihatkan oleh Nabi. Dan Nabi melihatnya dengan mata kepala Nabi sendiri. Thumma nazala ilal ardh. Sesudah itu, baru Nabi turun ke bumi. Thumma ja'a bihi Jibril ilal makan alladhi usriya bihi minhu fi laylatin wahidah. Kemudian, setelah turun, Nabi dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam ke tempat dari mana beliau diisrokan di dalam satu malam, yaitu di Mekah. Nabi dibawa oleh Jibril kembali ke Mekah, yaitu tempat dari mana beliau dibawa berisrok ke Baitul Maqdis. Fal isra'u mazkurun fi suratil isra'. Isra' itu disebutkan di dalam surah Al-Isra'. Sudah kita sebutkan ayatnya tadi, ayat yang pertama. Wal mi'raj, sedangkan mi'raj, mazkurun fi suratil najm. Disebutkan di dalam surah An-Najm. Dari ayat 1 dan seterusnya. Beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan, membawakan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang manakala terbenam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bintang, manakala tenggelam, manakala terbenam, dan adalah hak Allah untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Termasuk bersumpah dengan makhluknya. Dan hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi bersumpah dengan Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah menggunakan makhluk. Demi langit, demi bulan, demi matahari, enggak boleh. Tidak boleh. Demi malaikat, demi apalagi, demi Rasulullah, tidak boleh. Karena itu adalah kemusyrikan. Jadi, yang boleh bersumpah dengan makhluk adalah Allah. Dan itu adalah kewenangan Allah SWT. Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah, maka Allah sesungguhnya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan yang sangat penting itu dalam ayat ini adalah firman Allah berikutnya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah tersesat sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak sesat. Wa ma ghawa, dan tidak menyimpang. Jadi Nabi itu tidak termasuk orang yang dhal, orang yang sesat. Nabi itu sama sekali tidak tersesat. Orang yang tersesat itu adalah orang jahil, yang bodoh. Dia menempuh sesuatu yang bukan jalan, dianggap jalan karena dia tidak mengerti, karena dia bodoh. Itu orang jahil. Itu adalah orang yang dhal, orang yang tersesat. Menempuh suatu yang dianggap jalan padahal bukan jalan karena kebodohannya. Dianggap itu kebenaran padahal bukan kebenaran. Lalu kebenaran itu, lalu sesuatu yang dianggap benar itu padahal kebatilan ditempuh dilakukan karena dia tidak punya ilmu. Dan Nabi tidak seperti itu. Nabi berdasarkan ilmu. Karena apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak tersesat. Wa ma ghawa, dan tidak menyimpang. Ghawa, menyimpang. Orang yang menyimpang ghawin, orang yang menyimpang ghawin itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran itu, tidak mau melakukan kebenaran itu, dia menyingkir dari kebenaran itu. Qasdan ila ghairihi, justru dia ingin menempuh yang selain kebenaran. Padahal dia tahu seharusnya yang dia singkiri itu adalah kebenaran, tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran. Dia menyimpang dari kebenaran. Lah, Nabi Muhammad SAW, Allah nyatakan bersih. Nabi SAW dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu bersih dari kesesatan, dari penyimpangan. Tidak seperti ahlul dalal, orang-orang yang tersesat, seperti orang-orang Nasara, dan juga tidak seperti orang Yahudi, yang itu ilmiah, atau Nabi berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya. Bukan seperti itu. Nabi bersih dari menyerupai orang-orang Yahudi dan dari menyerupai orang-orang Nasara. Orang Nasara berjalan tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Sedangkan orang Yahudi mengetahui al-haq, tapi dia menyingkiri al-haq. Bahkan menyembunyikan al-haq itu dan justru melakukan yang berkebalikan dengan al-haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain apa yang beliau katakan hanyalah tidak lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan wahyu itu kepada Nabi SAW, syadidul quwa, malaikat yang punya kekuatan yang dahsyat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi wahyu Allah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril itu selanjutnya Allah jelaskan, dzu mirratin, yang punya keteguhan. Fastawa, kemudian Jibril menampakkan diri dengan rupa aslinya, rupa yang bagus, indah dan perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi. Hadza al-'uruj, itulah naiknya Nabi SAW ke atas langit dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Tsumma dana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla, tsumma dana, kemudian mendekat. Siapa yang mendekat? Ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwa yang mendekat adalah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di atas. Atau ada penafsir lain yang mengatakan bahwa yang mendekat itu adalah Jibril alaihi salatu wasalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, maka semakin bertambah dekat. Jadi kalau maksudnya Nabi mendekat kepada Allah, semakin lama semakin mendekat. Fakana qaba qausaini au adna, maka jaraknya adalah seperti dua ujung busur panah. Jaraknya seperti dua ujung busur panah. Au adna, atau lebih dekat lagi. fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah kemudian memberikan wahyunya kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah wahyukan. Fal isra'u wal mi'raju haqqun. Maka isra' dan mi'raj itu adalah hak, benar, tidak dusta, tidak bohong, tapi benar, hak. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa man ankarahuma wastab'adahuma fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang mengingkari Isra' dan Mi'rajnya Nabi SAW dan menganggap itu tidak mungkin, fahuwa kafirun, maka dia itu kafir kepada Allah azza wa jalla. Kalau mengingkari, menganggap itu mustahil, siapapun yang mengatakannya, maka dia kafir kepada Allah. Wa man ta'awwalahuma fahuwa dhalun. Dan barang siapa yang mentakwilkannya, mentakwilkan Isra' dan Mi'raj tidak sebagaimana yang sesungguhnya, maka dia tersesat. Walam yungkirhu illal musyrikun. Dan tidak ada yang mengingkari kejadian dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kecuali orang-orang musyrik. Dulu kaum musyrikun Quraisy ingkar, tidak mau mengakui, mendustakan, mengkafiri peristiwa itu. Faman yaqul usriya bi ruhihi duna jasadihi aw kana dhalika manaman la yaqdatan fa hadha dhalal. Maka barang siapa yang mengatakan Nabi hanya diisrokan dengan ruhnya saja tanpa jasadnya, atau mengatakan bahwa itu terjadi hanya mimpi, bukan dalam keadaan bangun, maka ini adalah kesesatan. Li'anna allaha qal, karena Allah berfirman, asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya, abdihi. Wal'abdu ismun dirruh wal badan. Dalam hal ini, istilah al-abd asra bi'abdihi itu meliputi ruh dan jasadnya. Ungkapan yang mencakup ruh dan jasad, ruh dan badan. La yuqalu lirruhi innaha abdun. Tidak bisa dikatakan hanya ruhnya saja itu disebut abdun. Ya memang ruh itu abd, tapi ketika disebut abd, itu maksudnya adalah ruh dan badan. Bukan badannya saja dan bukan ruhnya saja. Wa kana al-isra'u fi halil yaqadati walam yakun manaman. Isra' Nabi SAW itu dalam keadaan beliau bangun, bukan dalam keadaan tidur, lalu mimpi dalam tidurnya, lalu dibawa Isra', dibawa Mi'raj. Tidak seperti itu. Kenapa? Li'annal manama laisa fihi ibrah. Karena kalau Nabi tertidur dan bermimpi, diisra'kan ke Baitul Maqdis, dibawa naik ke langit, kalau itu hanya mimpi, maka tidak ada pelajaran di dalamnya, tidak ada ibrah, tidak ada sesuatu yang menunjukkan keistimewaan Nabi SAW dibandingkan dengan manusia yang lain. Kullun nas, karena apa? Setiap orang, yarawna ru'ya, bisa bermimpi. Wa yarawna ajaib, dan dalam mimpinya, orang bisa melihat hal-hal yang ajaib. Bisa, semua orang bisa mengalami mimpi seperti itu dan dalam mimpinya melihat hal-hal ajaib. Dan itu kalau mimpi melihat hal-hal ajaib, walaisat khosah bin Nabi, tidak khusus hanya Nabi saja yang bermimpi seperti itu. Orang lain bisa menganggap atau mengaku dia mimpi hal-hal yang aneh, yang ajaib. Lalu apa bedanya Nabi dengan orang-orang yang lain? Jadi tidak ada ibrah di situ, tidak ada pelajaran ketika dinyatakan bahwa yang Nabi alami itu adalah hanya ruhnya atau mimpi saja. Jadi yang benar, Nabi diisra'kan dan dimi'rajkan sampai ke langit itu meliputi ruh dan fisik Nabi SAW. Maka selanjutnya, Al-Imam At-Tahawi menegaskan wa'urija bi syakhsihi fil yaqadhati ila sama, dan beliau dibawa bermi'raj naik dengan fisiknya, dengan pribadinya dalam keadaan bangun menuju ke atas. Urija bi syakhsihi, kata al-Imam At-Tahawi ini, perkataannya ini adalah raddun, artinya bahwa Nabi dibawa mi'raj dengan fisiknya ke atas merupakan radd, bantahan, alalladzina yaqulun, kepada orang-orang yang mengatakan urija bi ruhihi, beliau hanya dimi'rajkan ruhnya saja. Jadi ini merupakan bantahan dari Imam Tahawi terhadap orang yang mengatakan bahwa Nabi hanya dimi'rajkan dengan ruhnya saja. Artinya ruhnya saja yang dibawa naik ke langit. Dan ini tidak benar. Bahkan yang benar, bal urija bi syakhsihi, bahkan beliau yang benar adalah dimi'rajkan, dibawa naik ke atas dengan fisiknya, ruh dan fisiknya. Karena asyakhsu, istilah syakhs, ismun lirruh wal jism, sebutan bagi ruh dan fisik, itu syakhsun, pribadi, seseorang. Seseorang itu adalah sebutan bagi ruh dan fisik bersama-sama. Wallahu yaqul, sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, asra bi'abdihi, Allah membawa, memperjalankan hambanya. Hamba itu adalah ruh dan fisik. Thumma ila haitsu syaa Allah minal 'ula wa akramahu Allah bima syaa. Thumma, kemudian Nabi dibawa naik ila haitsu syaa Allah minal 'ula. Nabi dibawa naik menuju ke atas sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik sampai ke tempat di mana Allah kehendaki. Wa akramahullah bima syaa, dan Allah muliakan nabinya menurut apa yang Allah kehendaki atau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha, dan Allah berikan wahyu kepada beliau apa yang Allah telah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hati Nabi dusta kepada apa yang beliau lihat. Artinya hati itu tidak dusta, tidak bohong terhadap apa yang beliau lihat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, menurut para ulama, ma kadzaba ada qira'ah dengan dibaca takhfif tanpa tasydid, ma kadzaba, artinya hati Nabi itu tidak dusta terhadap apa yang beliau lihat. Ada qira'ah yang lain yang membaca dengan tasydid, ma kadzabal fuad ma ra'a, jadi hati tidak mengingkari apa yang dia lihat. Intinya memiliki makna yang tidak bertentangan, baik dibaca kadzaba atau kadzaba. Kemudian apa yang dilihat oleh Nabi SAW, para ulama di dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa tafsir. Salah satu tafsir, sebagian mufassirin menyebutkan bahwa Nabi SAW, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi SAW melihat Jibril dengan mata kepala beliau sendiri pada bentuk asli Jibril, seperti yang pernah dilihat pada saat Nabi pertama-tama mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Dan ini adalah kali kedua di mana Nabi melihat Jibril dengan mata kepala beliau sendiri dalam bentuk aslinya. Itu yang dimaksudkan oleh sebagian mufassir tentang ma kadzabal fuadu ma ra'a. Benar-benar antara hati dan penglihatan fisiknya itu sinkron, tidak saling mendustakan satu sama lain. Tafsir yang kedua, bahwa Nabi SAW melihat Allah tapi dengan hatinya melihatnya, bukan dengan mata kepalanya. Nabi Muhammad SAW melihat dengan hatinya, tidak dengan mata beliau. Karena di dunia tidak mungkin Allah bisa dilihat. Yang ketiga, tafsir berikutnya adalah Nabi melihat, betul-betul melihat dengan mata kepalanya, dan itu sinkron dengan hatinya, berbagai ayat, bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Ada tentang neraka, ada tentang penghuni sorga, ada tentang penghuni neraka, dan seterusnya yang beliau lihat. Itu adalah tanda-tanda dan ayat-ayat besar yang dengan meyakinkan, membuktikan kebesaran Allah SWT. Dan Nabi SAW pada saat bermi'raj dan berisra dan bermi'raj melihat hal-hal tersebut. Jadi, awhallahu ilaihi bidhalikal makan ma awha. Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi SAW di tempat tersebut. Di tempat di mana Nabi sampai sesuai dengan kehendak Allah. Allah berikan wahyu kepadanya. Wa kallamahullah. Allah wa kallamahullah subhanah. Dan Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi SAW. Allah mengajak berbicara langsung kepada Nabi SAW pada saat bermi'raj. Tapi walam yarallaha, Nabi SAW tidak melihat Allah. Tapi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang dilihat adalah nur, cahaya yang menghalangi penglihatan Nabi dari Allah SWT, karena Allah tidak mungkin bisa dilihat ketika di dunia ini. Hada al-mi'raj al-madhkur fi surat An-Najm. Inilah mi'raj yang disebutkan dalam surah An-Najm. Fasallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Maka salawat Allah atas Nabi dan salamnya atas Nabi di akhirat maupun di dunia ini. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, hadha min huquqihi alaihi salatu wassalam. Ini di antara hak-hak Nabi SAW, yaitu hak supaya setiap mukmin ketika mendengar Nabi disebutkan, itu untuk membaca salawat dan salam atas Nabi. Itu adalah haknya Nabi SAW. Jadi, setiap muslim ketika mendengar Nabi disebut, nama beliau disebut, atau Rasul, kedudukan Rasulullah disebut, itu adabnya kita diperintahkan untuk membaca salawat. Karena orang yang tidak bersolawat Nabi disebut sebagai orang yang kikir, pelit. Jadi di antara hak Nabi SAW adalah an yusalliya alaihi. An yusalla alaihi wa yusallam inda zikrihi. Supaya diucapkan solawat dan salam kepada Nabi ketika beliau disebutkan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Kalau Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi, lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada Nabi. Kalau muslim pelit untuk bersalawat atas Nabi, apalagi ketika disebutkan di hadapannya Nabi, maka ini adalah sikap yang tidak beradab. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat. Nah, Allah kemudian merintahkan kepada kita, maka kita hendaknya bersolawat atas Nabi. Itu sebagai penutup dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi Lalu beliau menutup dengan salawat serta salam atas Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Walamma asbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa akhbara al-musyrikin bi hadhihi al-hadithah. Ketika sudah pagi di Mekah, Nabi SAW, ketika Nabi sudah pagi di Mekah SAW dan memberitakan kepada kaum musyrikin peristiwa ini pada malam harinya, ishtadda kufruhum, kekafiran mereka semakin tambah dahsyat, semakin tambah keras kekafiran mereka. Wa takdzibuhum, dan juga pengingkaran mereka semakin keras kepada Nabi SAW. Bihadihil munasabah, dengan adanya munasabah yang seperti ini, dengan adanya peristiwa yang seperti ini, dijadikan sebagai peluang untuk mereka untuk semakin keras dalam mengkafiri Nabi dan mendustakan Nabi SAW. Min ajli an yusawwihur rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk merusak nama baik Rasulullah SAW, dalam rangka untuk membuat sesuatu yang sesungguhnya hak menjadi terlihat buruk, di untuk merusak nama baik Nabi SAW. Wa yaqulun, lalu berkesempatan mereka untuk mengatakan, mereka punya kesempatan untuk berkata, nahnu namshi ila Filistin muddata syahrin fa aktar, kami jalan ke Palestina itu memerlukan waktu 1 bulan lebih. Wa huwa yaqul, sedangkan Muhammad mengatakan hanya dalam 1 malam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Fartadda ba'du di'afil iman bisababi hadihil hadithah, dengan sebab peristiwa ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka sebagian orang yang lemah iman murtad. Wa amma ahlul iman as-sahih fathabatu wa saddaku, adapun orang-orang yang benar keimanannya, yang sahih keimanannya, yang mapan keimanannya, maka mereka semakin tambah mapan, semakin tambah kokoh imannya. Wasaddaku, dan mereka membenarkan peristiwa itu benar adanya, bahwa Nabi mengalami mengalami peristiwa itu Isra dan Mi'raj hanya dalam 1 malam. Enggak bisa diukur, diilmiahkan seperti apapun, enggak bisa, kecuali diterima dengan akal sehat, bahwa itu adalah kehendak Allah dan kekuasaan Allah dan sebagai mukjizat dari Allah, maka tidak ada yang mustahil. Jadi orang yang beriman tambah mantap keimanannya. Itulah yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman mengimani setiap berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya SAW. Meskipun orang lain menganggap tidak masuk akal, tapi orang yang beriman tetap menyatakan itu hak dan masuk akal. Karena akal orang-orang yang beriman itu tunduk kepada kebenaran, kepada al-haq. Walihada lamma qalu li Abi Bakrin radhiyallahu anhu, oleh karena itu ketika mereka berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sinis, berkata sinis, ingin mempengaruhi Abu Bakar dan berkata sinis, ama tara sahibak kaifa yaqul, kamu lihat enggak sahabatmu apa yang dia katakan? Maksudnya Nabi Muhammad SAW berkata apa kepadamu? Berkata apa dia kepada orang-orang ini? Qala, lalu Abu Bakar bertanya, wa madza yaqul, apa yang beliau katakan? Apa yang Nabi katakan? Qalu innahu yaqul, mereka orang kafir Quraisy menjawab, innahu yaqul, sesungguhnya nabimu, Nabi Muhammad, Muhammad itu berkata, innahu dhahaba ila baitil maqdis wa jaa fi lailatin wahidah, dia bilang kalau dia pergi ke Baitul Maqdis dan kembali lagi hanya dalam 1 malam. Masuk akal enggak? Maka Abu Bakar menjawab langsung, fa in kana qalahu fa huwa kama qal. Kalau beliau mengatakan demikian, maka itu benar seperti yang dikatakan. Jadi jawaban Abu Bakar dengan mantap, enggak perlu membuktikan dulu benar enggak itu seperti itu. Langsung kalau Nabi yang mengatakan dan Nabi mengatakan demikian, pasti itu benar seperti apa yang beliau katakan. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Karena beliau tidak berbicara mengikuti hawa nafsu. Tapi apa yang beliau katakan itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, selanjutnya Abu Bakar mengatakan, ana usaddiquhu bi khabaris sama. Saya membenarkan berita langit. Ay al-wahyi, artinya berita dari wahyu. Afala usaddiquhu fi hadha? Mengapa saya tidak percaya seperti hal ini? Saya percaya, saya beriman, saya percaya segala berita dari langit. Hadza huwal imanu tsabit ar-rasikh alladzi la yatazazzah. Inilah dia iman yang kokoh, yang mengekar ke dalam hati dan tidak

0: yang kita sampaikan ini menambahkan kita semakin beriman kepada dinul Islam ini yang merupakan dinullah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang memiliki mukjizat-mukjizat besar dan di antaranya adalah Isra dan Mi'raj di mana Nabi SAW melihat betapa ayat-ayat Allah yang sangat meyakinkan melihat sorga, neraka, penghuni sorga, penghuni neraka dan sebagainya sampai akhirnya disyariatkan salat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda secara langsung melalui nomor 021-823-6543 di layanan telepon, ataupun pesan singkat WhatsApp yang dapat Anda kirimkan melalui nomor yang sama, yaitu di 021-823-6543. Baiklah, berikut kita akan awali dari pertanyaan pesan singkat WhatsApp yang telah masuk. Nah, Ustaz menyinggung berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, sebagaimana pembahasan yang disampaikan tadi, bahwa seorang bertanya, Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa semakin ke atas, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisik. Apakah pemahaman yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Tidak benar. Kalau misalnya semakin ke atas terus naik pesawat, semakin dekat, ya enggak benar. Itu hanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun orang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak harus ke atas. Sebab Allah itu Maha dekat, Maha dekat ilmunya. Jadi kalau kita merasa di mana saja kita berada, bahkan di dasar laut sekalipun, kalau kita bisa hidup dan kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, maka akan dekat kepada Allah. Tidak harus ke atas. Ya kita, itu tidak benar pemahaman yang seperti itu. Allah alam bissawab.
1: Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, sebelum kita bacakan kembali di layanan pesan singkat WhatsApp yang kedua, kita akan coba angkat melalui layanan lain telepon. Ada yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo, kita sapa.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Pak?
2: Dengan Abu Umar di Cibinong. Nih.
1: Abu Umar, silakan pertanyaannya.
2: Ya, Pak Ustaz, mau tanya nih mengenai hadis yang Nabi Mi'raj ya. Saya pernah baca bahwa Nabi kan naik ke langit pertama, kedua, ketiga kan bertemu dengan Nabi-Nabi yang lainnya tuh ya. Nah, ketika Nabi bertemu dengan Nabi yang lainnya itu, apakah Nabi yang lainnya itu dalam kondisi gimana ya? Itu hidup atau bagaimana ya? Dan itu apakah Nabi itu tetap di lantai di langit tersebut atau bagaimana, Pak Ustaz?
1: Iya, apakah menetap di sana begitu ya?
2: Iya, begitu begitu.
1: Baik.
2: Jazakallahu khairan.
1: Baik, jazakallahu khairan. Demikian, Ustaz.
0: Beritakan kepada kita adalah Nabi bertemu dengan para nabi dan para nabi itu sebagaimana halnya para syuhada itu mereka adalah ahya, hidup. Tapi tentunya hidupnya sudah beda dengan hidup di alam dunia. Mereka hidup. Kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang memang secara fisik, secara ini masih hidup dan nanti di akhir zaman akan bertemu. Jadi yang diberitakan kepada itu, ya seperti itu Nabi bertemu dengan para nabi di setiap langit. Dan mereka hidup, tapi bukan kehidupan di alam dunia karena mereka di dunia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Jadi bertemu dengan roh para nabi dan mereka hidup. Dan itu sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi difirmankan oleh Allah dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu

0: mati, tapi mereka hidup diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik sudah meninggal dunia, tapi mereka kenyataannya masih hidup di sisi Allah karena memang ruhnya hidup. Jadi yang lain juga begitu, tapi yang disebutkan khusus seperti itu sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Yang masih hidup, yang belum pernah mengalami kematian di dunia adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sehingga nanti di akhir zaman beliau akan turun. Ya, sesuai yang seperti pernah kita ceritakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Abu Umar ya, di Cibinong, dan juga para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Masih di layanan telepon Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi ke 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan. Belum terhubung. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di program kajian ilmiah malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafizahullah Ta'ala, di layanan telepon kembali kita angkat. Silakan. Halo. Ya, terputus. Nah, berikut pertanyaan dari pesan singkat yang sudah ada yang masuk di antaranya, menanyakan seputar tema atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Ustaz Afwan ingin bertanya, apakah kita boleh bertawassul kepada Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj? Demikian Ustaz.
0: Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia atau yang ada di alam lain, nggak bisa, nggak disyariatkan. Yang seperti itu adalah yang tidak boleh. Jadi kita bertawassul dengan jahnya Nabi SAW sendiri, dengan kedudukan Nabi SAW, dan beliau sudah meninggal dunia, nggak boleh. Nanti ada tawassul yang muharram, diharamkan, ada yang tawassul yang syirik. Ada yang muharram, bid'ah, dan ada yang syirik. Kalau sudah tawassulnya minta-minta kepada yang selain Allah SWT. Kalau mintanya kepada Allah, tapi dengan menggunakan kedudukan para nabi atau para malaikat atau Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia, itu tidak boleh. Tidak sampai syirik karena mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, tapi bertawassul dengan kedudukan mereka. Ya Allah, dengan kedudukan mereka, dengan kedudukan nabimu, dengan kedudukan nabi yang pernah ketemu dengan nabimu, saya mohon kepada Allah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini menyimpang dari ketentuan syariat. Jadi bertawassul itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bertawassul. Tawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya dalam ayat Allah sebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Itu kan tawassul. Kita menyebut Allah, minta kepada Allah, kita sebut nama-namanya yang indah. Dengan sifatnya misalnya, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi dijadikan sebagai wasilah kalimat-kalimat Allah yang sempurna untuk bertawassul kepada Allah. Atau amal soleh. Dan yang lain-lain yang disyariatkan dalam Islam. Tapi tidak bertawassul dengan makhluk gaib. Atau bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Atau bertawassul dengan kedudukan nabi. Itu tidak diajarkan. Ada yang bid'ah, ada yang syirik. Kalau mintanya kepada selain Allah, syirik. Kalau mintanya kepada Allah tapi menggunakan kedudukan nabi atau nabi-nabi yang lain, maka ini tidak disyariatkan. Artinya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan telepon, kita akan persilakan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo.
2: Ya, wassalamualaikum Ustaz.
1: Ya. Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana?
2: Medi Tangerang, Perumahan Kota Bumi.
1: Di Tangerang, silakan Pak.
2: Ini kita kan dalam sholat suka baca surah Al-Fatihah. Mm-hmm. Nah, pas
1: ya langsung disampaikan.
2: Walaupun amin. Nah, kata-kata amin itu termasuk ayat atau bukan ya? Mohon penjelasannya.
1: Ya. Baik, cukup. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Saya ketahui amin itu bukan termasuk ayat, tapi disyariatkan kita untuk membaca amin ketika imam membaca Al-Fatihah walabdolin, kemudian imam membaca amin, maka kita disyariatkan untuk membaca amin. Idza ammanal imanu idza ammanal imamu fa amminu. Kalau imam membaca amin, maka bacalah amin. Jadi begitu. Yang saya tahu, wallahu alam, itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Bukan termasuk ayat Al-Fatihah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kembali di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita akan sapa kembali. Silakan. Halo. Nah. Sudah terhubung, silakan. Halo. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Baik, Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Iya, sudah masuk, Pak. Iya, dengan siapa?
3: Saya Mbak Wah.
1: Baik.
3: Yunaldi di Lubukasung, Kota Nagam, Sumatera Barat.
1: Baik, langsung fokus ke pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan, Pak.
3: Yang saya tanyakan ini, Pak, kan kita, ya, terima kasih ya, Pak, mengatakan bahwa Nabi kan Isra dan Mi'raj. Itu saya yakin Isra-nya dari Masjidil Aqsa, terus Mi'rajnya ke langit kan, kita yakin itu dalam satu malam. Cuma ada perbedaan pendapat para ulama dan atau ustaz, Pak. Ada yang membolehkan peringatan, ada yang tidak. Bagaimana yang sebenarnya yang nah, kalau yang mengatakan tidak boleh karena Rasul tidak ada mengadakan peringatan maupun sahabat.
1: Yeah.
3: Kemudian yang kedua, Pak Ustaz. Yang kedua bagaimana setelah kita mempergunjingkan seseorang, misalnya orang itu jauh, bagaimana pula kita minta maaf kepada dia, misalnya presiden begini begitu, apakah langsung kita minta maaf ampunnya saya kepada Allah ya?
1: Iya, bagaimana cara minta maafnya begitu ya? Iya, baik, para kelafik ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ustaz, baik, nanti yang kedua saya minta penjelasan lagi. Yang pertama, memperingati ya, memperingati Isra Mi'raj. Ya tidak dituntut diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah kegiatan keagamaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keagamaan, lalu tidak diajarkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka kemudian kalau kita melaksanakannya, berarti kita telah melakukan membuat syariat baru dalam hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan. Kegiatan Isra Mi'raj, maksudnya peringatan Isra Mi'raj itu kan kegiatan keagamaan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keagamaan, tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat, itu berarti membuat syariat baru. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Kan ayat sudah menjelaskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ini ini turun pada saat Nabi beribadah haji, dan itu adalah ibadah haji yang pertama dan terakhir. Tahun berikutnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena Nabi sudah dipanggil kembali oleh Allah. Jadi pada hari itu sudah sempurna. Allah sempurnakan dinul Islam ini bagi Nabi dan bagi umatnya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untukmu nikmatku. Jadi nikmat agama ini telah sempurna, merupakan nikmat yang sempurna dari Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Jadi tidak boleh sepeninggal Nabi SAW, tidak boleh ada penambahan-penambahan terkait dengan masalah keagamaan, dan tidak boleh ada pengurangan-pengurangan. Jadi itu tidak ada contohnya melakukan peringatan Isra Mi'raj. Nanti semua akan diperingati. Tahun baru diperingati, semuanya diperingati. Semuanya akan diperingati, dan itu tidak ada contoh kalau Nabi SAW. Artinya orang hanya dengan pemikirannya sendiri, hanya dengan rekayasanya sendiri menganggap baik. Setiap yang dilakukan dianggap baik, lalu yang dianggap baik dilakukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Kan ibadah itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah diutus untuk memberikan petunjuk bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang terkait dengan cara minta maaf, mohon dijelaskan kepada akhi host.
1: Ya. Berkaitan dengan bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita gunjing, ya, setelah menggunjing kemudian meminta maaf jika orangnya jauh, Ustaz, apakah cukup hanya meminta ampun kepada Allah? Demikian.
0: Ya, kalau memungkinkan kita, jelas kita pertama istighfar kepada Allah, tapi kita minta halalnya dari orang yang kita gunjing. Walaupun jauh, kan mungkin bisa kita lewat WA, saya minta maaf kemarin saya menggunjing Anda, itu kan boleh. Kalau kita tidak tahu nomornya, karena ini masalah yang menyangkut masalah yang penting, kita ingin tidak melakukan perbuatan dosa, mendolimi orang lain, menggunjing orang lain, ya kita cari nomornya kalau memungkinkan. Kalau sudah kita upayakan tidak memungkinkan, ya kita istighfar, berusaha bertobat untuk tidak mengulangi menggunjing orang itu lagi. Suatu saat ketemu, ya kita sampaikan, dulu saya pernah berbuat salah kepada Anda, tapi saya sudah tidak lagi, saya minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya menggunjing Anda, kan begitu bisa insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak masuk di malam hari ini, kita akan bacakan diantaranya. Hamba Allah di Ciledug, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana dengan amal ibadah yang kita kerjakan sementara kita masih memiliki hutang piutang? Apakah masih diterima amal ibadah yang kita kerjakan, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, kita harus husnudzon kepada Allah, tapi kita juga berusaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Kita berusaha maksimal untuk menutup segala hutang yang ada. Jadi kita berusaha keras mencari solusi bagaimana menutup hutang, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita tetap diterima oleh Allah insyaallah. Karena kita mempunyai niat yang baik, kecuali niatnya memang buruk, dia berniat untuk tidak membayar hutang, untuk ngemplang, maka dia ya punya catatan hutang. Tapi bukan berarti amal-amal ibadah yang dilakukan, terutama yang wajib, itu bukan berarti tidak gugur amal ibadahnya, cuma mungkin dia punya kaitan dosa karena dia berhutang kepada seseorang. Jadi haknya manusia harus dipenuhi. Amal ibadahnya mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau misalnya sampai meninggal dunia dia tetap tidak membayar hutang dan tidak bertaubat, ya nanti apa namanya akan ada qisas nanti di hari kiamat ketika masuk seharusnya masuk surga, sebelum masuk surga nanti ada qisas, atau misalnya dia ditahan di pintu surga tidak bisa masuk surga karena hutang sampai direlakan oleh orang yang berpiutang. Wallahu a'lam shawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Baik, seorang bertanya, Ustaz, terkadang hati dan pikiran sering berkecamuk, banyak pertanyaan-pertanyaan dan bayangan-bayangan tatkala mendengar tentang hal-hal gaib seperti contohnya Isra dan Mi'raj. Apakah hal ini baik atau tidak? Mohon nasihatnya Ustaz, khawatir tersesat karena pikirannya sendiri. Demikian.
0: Iya, kita harus mengimani Isra dan Mi'raj. Tapi kita tidak boleh bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimana, tentang seperti apa, hakikatnya bagaimana, bentuknya seperti apa, Nabi dulu naiknya bagaimana, bentuknya seperti apa. Kan enggak ceritakan kepada kita. Allah dan Nabi tidak menceritakan bagaimananya, tapi menceritakan bahwa beliau diisra'kan, kemudian dinaikkan ke langit, dimi'rajkan. Itu aja beritanya. Jadi kita mengimani sesuai dengan berita yang ada. Terus tidak perlu bertanya tentang bagaimana dan bagaimana. Termasuk membayang-bayangkan yang tidak boleh itu adalah misalnya menggambarkan buruk, ya, dibentuk seperti seekor kuda dalam gambar, kemudian ada sayapnya, seperti itu. Ya nggak boleh, karena kita nggak pernah melihat. Dan tidak ada yang pernah melihat, kecuali Nabi mengalami. Dan Nabi tidak menceritakan tentang banyak hal, kecuali yang beliau ceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi selebihnya kita tidak boleh membayang-bayangkan. Setiap ada bayangan-bayangan yang muncul, dipupus. Hilangkan bayangan itu. Karena itu termasuk perkara gaib yang kita tidak tahu bagaimananya, tapi kita mengimani. Kalau kita masuk ke dalam membayang-bayangkan, kita tidak akan bisa keluar dari bayangan-bayangan itu, dan kita akan terus diganggu dengan bayangan-bayangan itu yang akan menjadikan kita semakin jauh masuk ke dalam bayangan-bayangan yang tidak mungkin bisa kita ketahui. Ya, jadi begitu kita pupus bayangan itu, kita hentikan, muncul lagi, hentikan lagi, muncul lagi, hentikan lagi. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita netralkan, ah ini bayangan-bayangan enggak benar, bohong ini. Itu hanya dalam pikiran saya. Nah, jadi begitu caranya insyaallah. Wallahu alam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Kita beralih di layanan line telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini di 0218236543. Baik, sudah ada yang terhubung nih nampaknya. Ya, halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak?
4: Nama saya Fajar dari Bekasi.
1: Silakan, Pak. Di Bekasi ya, Pak Fajar. Nah,
4: iya, Ustaz. Ayah Ana kebetulan baru meninggal seminggu yang lalu. Hmm. Dan bagaimana menguatkan diri peninggalan orang tua, khususnya ayah saya ya. Kemudian saya mau tanya batas kuburan ya, perihal kuburan itu, karena kan saat ini kuburan tempat ayah saya kan rada ke bawah, jadi ada indikasi kemungkinan tanahnya bisa longsor ya. Batas untuk menjaganya seperti apa sih, maksudnya emang apakah boleh dikasih batu-batuan atau bagaimana supaya tanahnya itu nggak terlalu longsor gitu, Ustaz?
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Nah, Ustaz, silakan.
0: Ya, kita ngikuti petunjuk Nabi saja. Adapun ketika nanti mengalami hal-hal yang di luar kehendak kita, misalnya batasnya hilang dan sebagainya, itu doa kita tetap sampai kok. Kalau kita ziarah kubur, ya kita ucapkan salam untuk seluruh penghuni kuburan. Mendoakan orang tua dari rumah bisa. Tapi kita ziarah kubur perlu, tidak perlu sering-sering. Perlu untuk ziarah kubur, untuk mendoakan seluruh penghuni yang ada di dalam kubur, termasuk orang tua kita. Doa umum saja, kalaupun kita tidak tahu tentang letaknya di mana. Kita sudah berusaha mengikuti petunjuk Nabi SAW. Karena yang kita jaga itu, kalau tanah itu kan masalah dunia. Tanda-tanda batas itu kan masalah dunia. Yang paling penting, beliau sudah dikubur, kita doakan. Supaya selamat dari siksa kubur, dan supaya selamat dari siksa api neraka nanti pada saat sudah sampai di akhirat. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi tidak perlu kita melakukan hal-hal yang di luar syariat Nabi SAW. Nabi melarang kita untuk membuat batu nisan atau tulisan-tulisannya, udah nggak usah dibuat. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih bisa dilihat tandanya dengan satu batas batu misalnya atau kayu di arah kepalanya masih bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun masih ada, ya kita tahu bahwa itu adalah kuburan makam orang tua kita. Nggak usah ditulis, gitu aja. Tidak lebih dari gundukan tanah yang biasa dilakukan ketika mengubur jenazah. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Nggak usah kita perlu repot-repot melakukan hal-hal sampai keluar dari ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua kita sudah meninggal dunia, kita wajib untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Dan kalau tidak, ya kita berdosa karena kita melanggar ketentuan-ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon. Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543. Baik, silakan.
5: Sudah terhubung. Halo.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
6: Dari Medi, Tangerang, Perumahan Kota Bumi.
5: Tangerang, nah. Ya. Silakan, Pak.
6: Ini di Al-Qur'an disebutkan, tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah.
5: Iya.
6: Itu selama masih di dunia. Nah, kalau di akhirat kelak bagaimana itu? Apa enggak ada pengabdian lagi apa? Coba jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ustaz. Silakan.
0: Iya. Taklif itu di dunia, kewajiban untuk melaksanakan beban untuk melaksanakan kewajiban itu di dunia. Di akhirat itu tinggal metik hasilnya. Siapa yang beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, memenuhi syarat, ikhlas, maka akan memetik hasilnya di akhirat. Jadi taklif itu di dunia. Taklif itu di dunia. Jadi ketika meninggal dunia tinggal memetik hasil. Meninggal dunia mulai dari hidup di alam kubur sampai nanti di akhirat. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Kita mohon perlindungan dari Allah dari siksa api neraka. Jadi kita mohon masuk surga sebagai buah dari kerja kita beribadah kepada Allah SWT. Tapi yang paling penting, harus kita pahami bahwa bukan Allah yang butuh kita beribadah, tapi kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu hikmah. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu maksudnya hikmah yang disyariatkan oleh Allah. Bukan Allah bertujuan karena dia butuh. Bukan, Allah tidak butuh untuk kita ibadahi. Sejagat, sealam semesta ini semuanya tidak beribadah kepada Allah itu tidak akan mempengaruhi Allah. Sama sekali. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Jadi, itu hikmah. Kalau orang menuruti, dia akan mendapatkan pahala. Kalau tidak menuruti, dia akan mendapatkan siksa. Itu aja. Jadi itu di dunia, tidak di akhirat. Karena di akhirat itu tinggal memetik hasil. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Seorang bertanya dari Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam untuk para nabi waktu malam Isra dan Mi'raj? Demikian, jazakumullahu khairan. Demikian.
0: Salah satu hikmahnya adalah bahwa Nabi merupakan Sayyidu Waladi Adam, Sayyid seluruh anak Adam. Dan juga salah satu di antara hikmahnya yang lain, seandainya Nabi-Nabi itu hidup mengalami zaman di mana Nabi diutus, mereka harus beriman kepada Nabi SAW dan harus menjadi pengikut Nabi SAW. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah kepada para nabi, mengambil ikatan perjanjian dengan para nabi. Setelah Allah memberikan kitab dan hikmah kepada para nabi, kemudian datang nabi terakhir yang membenarkan apa yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hadir dan mereka masih hidup, mengalami Nabi SAW diutus, maka sumpah yang diambil adalah la tu'minun nabi, hendaknya kalian beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Walatan surunnah, dan kalian harus membela Nabi terakhir. Itu hikmah. Jadi salah satu hikmah pentingnya adalah keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan demikian ketika kita memiliki nabi yang begitu dimuliakannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah tidak cerdas ketika seseorang tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mau mengikuti nabi kita Muhammad SAW. Padahal nabi-nabi yang lain bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sudah menjadi ruh. Tidak ada fisik yang bisa hidup di dunia. Sudah menjadi ruh. Itu tetap bermakmum kepada Nabi SAW, menunjukkan betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebagai orang-orang yang cerdas, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal yang menjadi ketentuan-ketentuan Nabi dalam beribadah, dalam beragama, dalam urusan-urusan yang menyangkut masalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih.
0: Itu sebagian di antara hikmah.
1: Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan apanya karena kita sudah sampai di penghujung waktu, waktu pula yang membatasi kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah menutup pertemuan dari kajian kita malam hari ini, Ustaz. Tafadhal.
0: Ya, baik para pendengar dan para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, marilah kita sungguh-sungguh meningkatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada rukun iman yang 6. Dan di antara maksud beriman kepada Allah, di antaranya adalah mengimani segala berita yang datang dari Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang penting adalah beriman terhadap segala berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik berita itu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang umat terdahulu, tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, tentang berbagai berita tentang peristiwa gaib. Maka kita harus imani, dan itulah yang membedakan antara mukmin dengan yang tidak mukmin. Orang mukmin beriman kepada perkara-perkara gaib yang wajib yang kita diperintahkan untuk mengimaninya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya mau melihat hal-hal yang bisa terlihat dengan mata, dibuktikan dengan logika, dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat visual. Lah, kita berbeda. Kita tidak seperti itu. Itu saja. Jadi kita beriman kepada segala peristiwa, hal-hal yang gaib, perkara-perkara gaib yang kita diperintahkan untuk mengimaninya. Maka kita wajib mengimaninya tanpa bertanya terlebih dahulu. Pokoknya kita mengimani tanpa reserve. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: الكلمة الطيبة ألم ترى

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Yawmayya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja.
7: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
8: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
9: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السيارة والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري المصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمع مجال لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي بأنفسنا، لا ننسى بها الأمور، نقول هذه لا، هذا قطع الإشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah, dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
9: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
9: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
9: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
9: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
11: Roja menebar cahaya sunnah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول.
6: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.
6: الله عليه وسلم.
7: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
8: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah

0: متفق عليه. أنتيان مطيرة نصيحات.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa' wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan.

0: hutan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertaubat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosa menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari, segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat.
2: القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jalla memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: والأرض رب العرش عما يصفون.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله، sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:29 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fidahumullah, dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafidhahullah, dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Berbakti kepada Ayah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
4: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
3: قوله رحمه الله باب بر الأب، أي ما يجب من بره والإحسان إليه، وأن له أحقية في البر. فإحسان الوالد وجميله ومعروفه على ابنه معروف عظيم، وهو أحق الناس بحسن الصحبة والبر بعد الوالدة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات ثم ذكر بر الأب في المرة الرابعة. وهذا يدل على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحبة، ومنزلته في البر بعد منزلة الوالدة. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab yang penuh berkah ini, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari berkata, babu birril ab, bab berbakti kepada ayah. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami. Ia berkata, Uwaib bin Khalid menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Shubrumah, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, Lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Perkataan Imam Bukhari, babu birril ab, bab berbakti kepada ayah. Maksudnya adalah, bab ini berisi dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada ayah, serta bahwa ayah memiliki hak dalam hal kebaktian. Ayah memiliki jasa yang sangat besar kepada anaknya, dan kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan kepada anaknya sangatlah banyak. Ia adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik setelah ibu. Penulis membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang serupa dengan hadis Bahs bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, di mana bakti kepada ibu disebutkan 3 kali. Kemudian, bakti kepada ayah disebutkan pada kali yang 4. Hal ini menunjukkan bahwa ayah didahulukan atas orang lain dalam hal bakti dan perlakuan baik. Kedudukan seorang ayah dalam mendapatkan hak bakti berada tepat setelah kedudukan seorang ibu. Naam.
4: قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك.
3: أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، ولكنه ذكر هنا الأم 4 مرات، والذي في الرواية السابقة وكذلك في طرق الحديث الأخرى عن غير أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم ذكر الأم 3 مرات فقط. والشاهد من الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبر الوالد، وأن له الأحقية في البر بعد الوالدة. نعم.
5: Imam Bukhari berkata, Bishr bin Muhammad menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Zur'ah menceritakan kepada kami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu bertanya lagi dan beliau pun menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu bertanya lagi dan beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi untuk yang 4 kalinya. Lalu beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi untuk yang 5 kalinya. Lalu beliau menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Di sini Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari jalur atau sanad yang lain. Namun di sini disebutkan ibu sebanyak 4 kali. Sedangkan pada riwayat sebelumnya serta dalam jalur-jalur hadis yang lain dari selain Abu Hurairah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ibu hanya disebutkan 3 kali. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban berbakti kepada ayah, bahwa ayah memiliki hak bakti setelah ibu. Naam.
4: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب بر والديه وإن ظلما. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه.
3: قوله رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما، أي سواء ظلماه هو أو ظلما غيره، فالواجب عليه أن يكون برا بهما، وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما، وأن يتحاشى رفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة. وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله عز وجل والدعوة إليه، والله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر تبارك وتعالى بمصاحبتهما بالمعروف واللطف والإحسان في المعاملة، مع أنهما على هذه الحال من الظلم الذي هو أظلم الظلم وأشده. وقوله رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما، يدل عليه الآية الكريمة التي تقدمت الإشارة إليها، وقد ساق هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما. وفي الإسناد سعيد القيسي وهو مجهول، فالأثر ضعيف الإسناد. وقوله يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، أي أنه يصبح كل يوم إلى والديه محسنا، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، فيكون من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره بر والديه، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله. وقوله وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من والديه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز، فعليه ألا يلتفت إلى ذلك، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة خاصة، ولا ينسى هذا المعروف بسبب خطأ أو خطأين أو ثلاثة، بل يكون معروفهما السابق عليه على باله دائما. نعم.
5: إمام بخاري بركاته: باب بر الوالديه وإن ظلما. باب بر والديه وإن ظلما. باب berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat zalim. Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad yaitu Ibnu Salamah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepadanya, melainkan Allah akan membukakan untuknya dua pintu. Maksudnya adalah dua pintu surga. Jika hanya satu orang tua yang tersisa, maka satu pintu. Dan jika ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho kepadanya. Seseorang bertanya, meskipun keduanya mendzaliminya? Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya mendzaliminya. Perkataan Imam Bukhari, babu birri walidayhi wa in dhalama, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berbuat zalim, baik mereka mendzalimi sang anak maupun mendzalimi orang lain, maka anak tetap wajib berbakti kepada keduanya, menghindari perbuatan yang membuat mereka marah, tidak berbuat buruk kepada mereka, dan menahan diri dari meninggikan suara kepada mereka, meskipun mereka berada dalam kondisi demikian, yaitu berbuat zalim. Kezaliman yang paling keji adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal dan mengajak kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk tetap bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan penuh kebaikan. Meskipun keduanya berada dalam keadaan melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik. Perkataan Imam Bukhari, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya berbuat zalim, juga ditunjukkan oleh ayat ini. Di sini beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan Ibnu Abbas, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Dalam sanad riwayat ini terdapat Sa'id Al-Qaisi. Ia adalah seorang perawi yang majhul atau tidak dikenal. Perkataan Ibnu Abbas, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim, lalu di pagi hari ia senantiasa berbuat baik kepadanya, melainkan Allah akan membukakan untuknya dua pintu, yaitu dua pintu surga. Jika hanya satu orang tua yang tersisa, maka satu pintu. Maknanya adalah, ia memulai setiap harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya mengawali harinya dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua menjadi salah satu prioritas utama dalam awal harinya. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menyambut hari sejak awal dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, serta menjadikan hal ini sebagai prioritas utama di awal harinya. Dan ini merupakan salah satu sebab seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang harinya. Dan perkataan Ibnu Abbas, jika ia membuat marah salah satu dari keduanya, maka Allah tidak akan ridha kepadanya sampai orang tuanya ridha kepadanya. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, meskipun keduanya mendzaliminya, ia menjawab, meskipun keduanya mendzaliminya. Maksudnya adalah, seorang anak tetap wajib berbakti, meskipun orang tuanya melakukan tindakan zalim, melakukan kesalahan, atau tindakan yang melampaui batas terhadap anaknya. Ia tidak boleh menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, ia harus mengingat berbagai kebaikan dan jasa besar yang telah ia terima dari kedua orang tuanya, khususnya dari ibunya. Jangan sampai ia melupakan begitu banyak kebaikan ibunya atau bapaknya hanya karena satu, dua, atau tiga kesalahan. Hendaknya kebaikan besar yang telah diterimanya dari kedua orang tuanya senantiasa hadir dalam ingatannya. Naam.
4: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لين الكلام لوالديه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
3: قوله رحمه الله باب لين الكلام لوالديه، أي أن يخاطب والديه دائما بالكلام اللين، فيتخير لهما أجمل الخطاب وألطفه، ويكون حديثه معهما محفوفا دائما بالتوقير والاحترام والدعاء وخفض الصوت ونحو ذلك مما يتناوله لين الخطاب. وقول طيسلة بن مياس كنت مع النجدات، أي مع فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، ولهم عقائد معينة عرفوا بها، ومنها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. ومعنى قوله كنت مع النجدات أي كنت من الخوارج، وبسبب ارتباطه بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر. وهذا فيه فائدة، وهي أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فإذا صاحب إنسانا فيه تشدد وتنطع في دين الله فإنه سيورثه هذه الشدة، وكذلك إذا صاحب إنسانا متساهلا مهملا مضيعا فإنه أيضا سيؤثر فيه في هذا الجانب. ودين الله وسط، وينبغي على الإنسان أن يتخير من الأصحاب والرفقاء من كانوا على الوسطية، فلا شدة ولا تهاون، ولا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فهذه الذنوب التي وقع فيها ليست من الكبائر كما سيأتي توضيح ذلك، ولم تذكر الذنوب سترا لها، وربما أنه لا حاجة لذكرها، وإلا فلو كان هناك حاجة لذلك لذكرت. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر، وذكره هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنهما هو من توفيق الله له، فعندما يعرض الإنسان مشكلته على العالم فهذا من أبواب التوفيق، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء الراسخين، فيحرصون أشد الحرص على إبعاد أتباعهم عن سؤال العلماء وعن الارتباط بهم، وذلك بألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء تنفيرا منهم.
5: إمام بخاري berkata باب لين الكلام لوالديه، باب bertutur kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhraq menceritakan kepada kami, ia berkata, Faisalah bin Mayyas menceritakan kepadaku, ia berkata, aku dahulu bersama kelompok An-Najadat, lalu aku melakukan dosa-dosa yang aku yakini sebagai dosa besar. Aku lalu menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Beliau bertanya, dosa apa itu? Aku menjawab, ini dan itu. Beliau berkata, itu bukanlah dosa besar. Dosa besar itu ada 9. Menyekutukan Allah, yaitu berbuat syirik, membunuh jiwa, lari dari medan perang, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, memperolok-olok orang lain, membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan. Lalu Ibnu Umar berkata kepadaku, apakah engkau takut neraka dan ingin masuk surga? Aku menjawab, tentu demi Allah. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Aku menjawab, aku memiliki seorang ibu. Beliau berkata, demi Allah, jika engkau bertutur kata dengan lemah lembut kepadanya dan memberinya makan, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Perkataan Imam Bukhari bab bertutur kata dengan lemah lembut kepada kedua orang tua maksudnya adalah selalu berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang lembut, memilih kata-kata yang paling indah dan yang paling halus untuk mereka. Pembicaraannya senantiasa diliputi dengan rasa hormat, dengan doa dengan merendahkan suara, dan hal-hal lain yang tercakup dalam bertutur kata dengan lemah lembut kepada mereka. Perkataan salah seorang rawi di sini, yaitu Faisalah bin Mayyas, aku dahulu bersama kelompok An-Najadat. Ini adalah salah satu sekte dari golongan Khawarij. Mereka mengikuti seorang pria yang bernama Najdah bin Amir. Mereka memiliki akidah tertentu yang dikenal. Di antaranya adalah, jika seorang hamba melakukan dosa kecil dan terus-menerus melakukannya, maka ia menjadi kafir musyrik. Dan jika ia melakukan dosa besar, maka ia adalah seorang kafir yang musyrik juga. Mereka memiliki sikap ekstrim dan berlebih-lebihan terkait dosa besar dan dosa kecil. Makna dari perkataan Faisalah, aku dahulu bersama kelompok Najdah, adalah bahwa ia pernah menjadi bagian dari kelompok Khawarij. Karena keterikatannya dengan mereka, ia terpengaruh oleh sikap keras dan berlebih-lebihan yang mereka anut. Akibatnya, Faisalah mengira bahwa beberapa perkara yang sebenarnya termasuk dosa-dosa kecil, dia anggap sebagai dosa besar, karena terpengaruh oleh pemahaman Najdah ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah, seorang teman itu memiliki pengaruh terhadap temannya. Apabila seorang berteman dengan orang yang keras dan berlebih-lebihan dalam agama, maka ia akan terpengaruh dengan sikap keras tersebut. Demikian pula apabila seseorang berteman dengan orang yang terlalu meremehkan agama, lalai, menyia-nyiakan kewajiban, maka ia juga akan terpengaruh dengan hal itu. Dan agama Allah itu berada di tengah-tengah. Seseorang hendaknya memilih teman dan sahabat yang berada di jalan pertengahan. Tidak keras dan juga tidak pula meremehkan. Tidak berlebihan dan tidak pula juga merasa acuh tak acuh. Tidak ekstrim dan juga tidak lalai. Perkataan Faisalah, aku melakukan dosa-dosa yang aku yakini sebagai dosa besar. Dosa-dosa yang ia lakukan sebenarnya bukanlah termasuk dosa besar, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Dosa-dosa tersebut tidak disebutkan, mungkin karena memang tidak ada hajah,

0: إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan perkataan Ibnu Umar itu bukanlah termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ada 9. Menyekutukan Allah atau syirik, membunuh jiwa, lari dari medan perang, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, memperolok-olok orang lain, membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan. Yang dimaksud dengan perkataan membunuh jiwa dalam asar ini adalah maksudnya adalah membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Dan yang dimaksud dengan lari dari medan perang adalah melarikan diri saat peperangan. Kemudian yang dimaksud dengan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, maksudnya adalah menuduh seorang wanita merdeka yang dia menjaga kehormatannya, baik ia masih gadis maupun telah menikah, dengan tuduhan berzina. Dan yang dimaksud dengan memakan riba adalah mengambil riba, baik dia makan atau tidak dia makan. Karena umumnya seseorang itu mengambil riba untuk dimakan, makanya disebutkan di sini memakan riba. Namun hukumnya sama aja, baik harta riba tersebut dia makan atau dia pergunakan untuk keperluan-keperluan yang lain selain makan. Kemudian maksud dari perkataan Ibnu Umar memakan harta anak yatim adalah mengambil harta anak yatim dan menggunakannya, baik untuk dimakan maupun untuk keperluan yang lainnya. Dan maksud dari perkataan Ibnu Umar melakukan penyimpangan di masjid, yang dimaksud adalah melakukan penyimpangan di Masjidil Haram. Ibnu Hajar meriwayatkan dalam kitabnya Muwafaqatil Khabaril Khabar melalui jalur Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan lafaz wal ilhadu fil masjid yakni al haram. Melakukan penyimpangan di masjid yaitu Masjidil Haram. Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu linnasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Wa may yurid fihi biilhadin bidzulmin nudziquhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang bermaksud melakukan penyimpangan di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan ilhad dalam ayat ini, yaitu penyimpangan. Mujahid dan Qatadah mengatakan yang dimaksud adalah perbuatan syirik dan menyembah selain Allah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dilarang, baik berupa perkataan maupun perbuatan, bahkan termasuk mencaci seorang pelayan. Perkataan Ibnu Umar memperolok-olok orang lain, yaitu walladhi yastaskhir. Demikian lafaz yang terdapat dalam sebagian besar naskah, berasal dari kata sukhriyah, yaitu memperolok-olok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum." Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Allah juga berfirman, "Wa idza ra'aw ayatai yastaskhirun." Dan apabila mereka melihat suatu tanda-tanda kebesaran, mereka saling memperolok-olokkannya. Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkan sikap memperolok-olok seorang muslim sebagai dosa besar dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ia berkata, dosa besar yang ke-251 adalah memperolok-olok dan mengejek seorang muslim. Namun dalam sebagian naskah terdapat lafaz yastashir yang berasal dari kata sihir. Dan sihir inilah yang paling umum disebutkan sebagai dosa besar dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Ibnu Umar membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Dan Ibnu Umar dalam asar ini menyebutkan 9 dosa besar. Ini bukanlah dalam rangka membatasi bahwa dosa besar itu hanya berjumlah 9. Karena dosa-dosa besar itu jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas pada angka 9 ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Hiya ila sab'ina aqrab." Dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Akan tetapi Ibnu Umar hendak menunjukkan bahwa dosa-dosa yang semisal dan sejenis dengan perkara-perkara ini juga termasuk dosa besar. Perkataan Ibnu Umar, "Apakah engkau takut neraka dan ingin masuk surga?" Maksudnya adalah, apakah engkau takut Allah akan menyiksamu di neraka pada hari kiamat dan engkau berharap untuk bisa masuk surga? Ini adalah metode menggabungkan targhib, yaitu memberi motivasi dan harapan, dengan tarhib, yang artinya memberi peringatan dan rasa takut. Jadi seorang pemberi nasihat, seorang pengajar, seorang pendidik, hendaknya menggabungkan kedua hal ini, yaitu targhib wa tarhib, memberikan motivasi dan memberikan ancaman atau peringatan, sebagaimana metode yang digunakan oleh Al-Quran. Perkataan Taisalah, "Aku menjawab, ya demi Allah." Maksudnya adalah, ya demi Allah aku menginginkan hal tersebut. Dan perkataan Ibnu Umar, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ini serupa dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu asar dari Ibnu Abbas. Dan Faisalah menjawab, "Aku masih memiliki seorang ibu." Lalu Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, jika engkau bertutur kata dengan lemah lembut kepadanya," dan ini adalah inti dari pembahasan bab ini, "serta memberinya makan, engkau pasti masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Ibnu Umar mengarahkan penanya pada dua hal yang berkaitan dengan ibunya. Yang pertama, berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Ini merupakan salah satu perkara terpenting yang dibutuhkan seorang ibu dari anaknya. Dan yang kedua adalah memberinya makan. Perkataan Ibnu Umar, "Demi Allah, seandainya engkau berbicara kepadanya dengan lemah lembut dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar membutuhkan taubat khusus agar diampuni. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Solat-solat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi." Di sini, di hadis ini disebutkan amalan-amalan yang sangat agung, yang merupakan kewajiban. Disebutkan sholat, kemudian sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, amalan-amalan ini bisa menghapus dosa di antara keduanya dengan syarat seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecilnya, maka selain melakukan amalan-amalan ini, dia harus berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Demikian, kita mohon kepada Allah yang Maha Mulia agar Dia memberikan manfaat kepada kita pada ilmu yang telah kita ketahui, menambahkan kepada kita pengetahuan agama serta hidayah. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita serta memberikan petunjuk kepada kita menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Sigit Hafidhahullah dalam pembahasan dari tema atau syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema berbakti kepada ayah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di Surat Al-Muzzammil dengan nomor urut surat ke-73 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfir lahum.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila.
1: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: rabbihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka. dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi SAW ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi SAW telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Nurun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الصحابة.
1: قال الرسول، قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
5: berlomba-lomba bersaing
4: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
6: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ.
4: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
6: walam adri ma hisabiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
6: halaka
4: tidak berguna.
6: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
4: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahim salluh,
6: thumma al-jahim salluh.
4: Ambil, tangkap, masukkan.
1: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang.

0: hutang dan merasa lega hidup ini, pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah, karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim berkaitan dengan penjelasan dari hadis keutamaan kalimat tauhid. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudhillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan mukhtasar sahih muslimnya. Kita masuk hadis yang ke-14. Wan Mahmud bin Ar-Rabi' an Ibban bin Malik qal qadimtu al-Madinah falaqitu Ibban faqultu hadithun balaghani anka qal asabani fi bu'di ba'du shay' فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي ويتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال ودوا لو أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبي قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Itban bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku datang ke kota Madinah, lalu aku menemui Ibban bin Malik. Dan Ibban bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang buta. Ya. Lalu aku berkata, hadis yang telah sampai kepadaku dari engkau, tolong ceritakan kepadaku, tolong sampaikan kepadaku. Kata Ibban, asabani fi bu'di ba'du syai. Aku ya tertimpa sesuatu dari kejauhanku. Dalam riwayat yang lain, ya bahwa Ibban bin Malik ya senantiasa menjadi imam di masjid kampungnya. Dan antara masjid ya yang ia imam menjadi imam dengannya dengan rumahnya itu ada lembah. Dimana kalau musim hujan biasanya lembah itu mengalirkan air sehingga Itban tidak bisa sholat di masjid tersebut. Faba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengirim seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni uhibbu an ta'tiyani fa tusalli fi manzili fa attakhidhahu musalla. Sesungguhnya aku suka engkau datang kepadaku hai Rasulullah agar engkau salat di rumahku. Lalu tempat salatmu aku ingin jadikan sebagai musalla. Ya, tempat salatku di dalam rumah. Qala fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man syaa Allah min ashhabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangiku bersama beberapa sahabatnya yang Allah kehendaki untuk datang. Padahal lalu Nabi pun masuklah ke rumahku. Bahwa yusalli fi manzili, sementara beliau pun sholatlah di rumahku. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bertanya kepada Itban, di mana tempat yang kamu suka aku sholat di situ. Lalu kemudian Itban pun menunjuk ke sebuah tempat. Iya. Lalu Rasulullah pun sholat di situ. Wa yatahaddatsuna bainahum, sementara sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat pun ngobrol di antara mereka. Dalam riwayat yang lain, maka Rasulullah kemudian berdirilah sholat. Lalu kemudian sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi pun bersaf di belakang beliau. Lalu kemudian beliau pun sholat berjamaah bersama para sahabatnya yang bersama Rasulullah SAW pada waktu itu. Lalu kemudian ya rupanya beberapa orang yang mendengar kedatangan Rasulullah SAW ke rumah Itban, mereka pun datanglah ke rumah Itban ya untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terjadilah perbincangan di antara mereka, Pak. Dan mereka memperbincangkan orang-orang munafikin. Suma asnadu uzma dzalika wa kubrahu ila Malik bin Dukhsyum. Kemudian mereka menyandarkan ya kepalanya orang yang dianggap mereka ini pentolannya, itu Malik bin Dukhsyum. Dalam riwayat yang lain mereka berkata innahu munafiq. Itu orang munafik itu. Iya. Qal waddu annahu da'a alaih. Para sahabat itu berharap Nabi mendoakan kecelakaan untuknya. Untuk siapa tadi? Malik bin Dukhsyum tadi. Waddu annahu asabahu syarr. Dan mereka berharap ya semoga Malik bin Dukhsyum ini ditimpa keburukan. Faqadha Rasulullah SAW as-salah. Maka Rasulullah SAW pun setelah selesai sholat, beliau bersabda kepada para sahabat yang sedang berbincang-bincang tersebut, yang memperbincangkan Malik bin Dukhsyum. Dan katanya dia ini orang munafik. Apa kata Rasulullah? Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah? Bukankah dia bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah? Qalu, maka mereka berkata, innahu yaqulu dzalik wa ma huwa fi qalbi. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah namun sebatas di lisan, tidak dengan hatinya. Qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fayadkhulun nar aw taf'amah. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, ya kemudian ia masuk surga, masuk neraka. Dalam satu riwayat yang lain, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Anas berkata, hadis ini yang mengagumkan aku. Maka aku berkata kepada anakku, tolong tulis hadis ini. Maka ia pun menulisnya. Taib ikhwatal Islam, dari hadis ini kita ambil ya beberapa faedah. Faedah yang pertama, fadlu kalimat tauhid. Keutamaan kalimat tauhid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fa innallaha harrama 'alan nar, karena sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka. Siapa dia? Man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Dan ia benar-benar mengharapkan wajah Allah ketika ia mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, Allah haramkan ia masuk neraka. Iya. Namun ya akhi, orang-orang yang diharamkan masuk neraka itu ada dua derajat. Derajat yang pertama, yang diharamkan sama sekali, di mana ia tidak masuk neraka sama sekali. Nah, ini mereka yang tauhidnya sempurna, Pak. Ini orang yang tauhidnya apa? Sempurna. Derajat yang kedua, itu diharamkan atas neraka untuk selama-lamanya. Namun dia diharamkan atas neraka untuk sementara waktu. Dalam artian ia tetap dibakar dalam api neraka, namun tidak kekal dalam api neraka. Iya. Siapa dia? Yaitu orang yang tauhidnya kurang. Di mana ia melakukan dosa-dosa besar. Dan ia mati di atas ya dosa-dosa besar tersebut. Sehingga akhirnya dia harus masuk api neraka terlebih dahulu. Setelah kemudian dosanya habis, baru kemudian Allah angkat dia dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman aw min khair. Pasti keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Iya. Berarti ada enggak orang-orang yang mentauhidkan Allah masuk neraka, Pak? Ada. Itu mereka yang tauhidnya lemah. Apa bedanya tauhidnya sempurna? Kalau dia tauhidnya sempurna, dia tinggalkan dosa-dosa. Dia pun kalau jatuh kepada dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masya Allah orang yang tauhidnya sempurna. Dan ia pun wafat di atas la ilaha illallah. Dia istiqamah di atas tauhidnya. Adapun yang tidak sempurna yaitu ya kurang tawakalnya kepada Allah, kurang rasa takutnya kepada Allah, kurang rasa cintanya kepada Allah. Masih dia mencintai dunia berlebihan. Masih dia ngikutin syahwatnya, masih dia ngikutin hawa nafsunya. Tapi dia mentauhidkan Allah, dia tidak mempersekutukan Allah. Maka yang seperti ini tetap kalau ia mati di atas la ilaha illallah dalam keadaan membawa dosa, tetap ia dijamin masuk surga. Dijamin dia masuk surga. Namun tentunya akhi, bukan berarti ya, sekali lagi dan sering saya ulangi, bukan berarti ini memberikan semangat untuk orang-orang yang berbuat maksiat, Pak. Jangan salah kaprah, jangan salah paham. Karena sebagian orang yang melakukan perbuatan maksiat ya, ketika membaca hadis ini bukannya taubat malah tambah angot, Pak. Apa katanya? Yang penting saya mati di atas tauhid. paling di neraka saya sehari dua hari selesai. Ini orang ngeri, Pak. Kita katakan, emang ente sudah dijamin masuk surga, ha? Siapa yang menjamin ente ketika ente berbuat maksiat terus menerus? Siapa yang menjamin kamu untuk wafat di atas la ilaha illallah? Banyak orang yang ngeyel di atas maksiat, akhirnya ia malah mati di atas kekafiran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang yang seperti itu? Allah berfirman dalam surat ya An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Itu kesyirikan atau kekafiran. Iya. Seseorang menyelisihi perintah Rasul, ternyata Allah jadikan ia condong kepada kekafiran. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Maka hati-hati akhal Islam. Jadi hadis ini ya, faedah yang bisa kita petik yang pertama, keutamaan tauhid. Faedah yang kedua, akhi, hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat la ilaha illallah yaitu ikhlas, al-munafil lisyirk. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia harapkan padanya wajah Allah. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa, Pak? Ada berapa? Ada 7. Syarat yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, qabul, menerima. Yang keempat, inqiyad, patuh dan tunduk. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, sidqun, jujur. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Faedah yang ketiga, ya akhal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Itban bin Malik minta agar Rasulullah sallallahu salat di rumahnya, Pak. Kemudian bekas salatnya Rasulullah dipakai oleh Itban untuk tempat salat dalam rangka tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat sepeninggal Rasulullah pun juga bertabaruk ya dengan pakaiannya Rasulullah. Bahkan Ummu Salamah ya punya bejana yang terbuat dari perak, yang di situ ada beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah bisa dikiaskan, Pak, Rasulullah dengan orang soleh? Hah? Jawab, tidak. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyatur Rasul, tidak untuk yang lainnya. Adapun perkataan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan dikiaskan kepada Rasulullah orang-orang soleh yang lainnya, ini pendapat yang tidak ada satupun sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mendukung pendapat ini. Karena tidak ada para sahabat tabaruk dengan badannya Abu Bakar misalnya. Padahal Abu Bakar manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang tabaruk dengan badannya Umar misalnya. Tidak ada tabi'in yang tabaruk dengan badannya para sahabat. Tidak ada para tabi'ut tabi'in yang bertabaruk dengan badannya para tabi'in. Kalaulah pemahaman itu benar, tentu yang pertama kali memahaminya siapa? Para sahabat, Pak. Mereka lebih dalam ilmunya, Pak. Mereka lebih ya alim tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tabaruk dengan badan seseorang itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan akal Islam bolehnya membicarakan seseorang di mana orang tersebut tampak kepada kita dia memusuhi Allah dan Rasulnya, tampak kepada kita sifat-sifat kemunafikannya, sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwa orang seperti ini kalau kita obrolin dengan menyebut nama itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Karena para sahabat di sini membicarakan seorang laki-laki yang bernama siapa? Malik bin Dukhsyum. Dan Rasulullah tidak mengingkari para sahabat membicarakannya, Pak. Iya. Maka kalau misalnya kita membicarakan di majelis kita tentang seorang laki-laki yang subhanallah apa namanya, orang tersebut ya suka mencela sunnah, orang tersebut pemikirannya menyimpang, orang tersebut ya jelas-jelas apa namanya membela bid'ah dan yang lainnya, enggak masalah. Dalilnya mana hadis ini? Sebab kalau itu tidak boleh, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengingkarinya. Kalau zaman sekarang istilahnya tahdzir. Memang tahdzir orang yang sesat. Maka yang seperti ini boleh kalau memang kita punya bukti-bukti yang kuat dan akurat. Iya. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan kepada para sahabat, bukankah dia masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa kata para sahabat, hai Rasulullah? Ya, dia mengucapkan dengan dengan lisannya, tapi dia tidak dengan hatinya, ya Rasulullah. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW punya pengetahuan yang lebih dibandingkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, Pak, tidak selamanya jarh itu muqaddam ala at-ta'dil. Tidak selamanya jarah. Jarah itu celaan. Lebih didahulukan daripada apa? Ta'dil, pujian. Iya. Terkadang seseorang mencela orang lain dan menganggap dia sebagai orang yang sesat. Sementara antum ternyata bisa jadi lebih paham tentang orang itu dari dia. Dan bahwasanya tuduhannya tersebut ternyata sebetulnya hanya isapan jempol saja. Atau adanya kesalahpahaman. Maka boleh tidak, kita tidak setuju sama dia, enggak masalah. Seperti contohnya Imam Bukhari dituduh ya oleh Yahya Adz-Dzuhli sebagai Jahmi. Ya gara-garanya Imam Bukhari dalam majelisnya ditanya oleh seseorang, apa pendapatmu, ahi Bukhari, tentang pelafadan saya dengan Al-Quran? Apakah makhluk atau tidak? Maka Imam Bukhari menjawab bahwa suara saya ini makhluk. Dipahami oleh orang ini bahwa Imam Bukhari mengatakan lafzi bil-Quran makhluk. Disampaikanlah kepada Yahya Adz-Dzuhli. Wah, ditahdir, Pak. Sampai-sampai Yahya Adz-Dzuhli berkata, siapa yang masih duduk di majelis Imam di majelisnya Bukhari, silakan pergi. Maka Imam Muslim langsung berdiri dan pergi. Kenapa? Karena Imam Muslim tahu bahwa tahdzirannya enggak benar. Maka Imam Muslimlah yang membela Imam Bukhari. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi yang namanya tahdziran itu, ya, terkadang kita tidak bisa terima kalau ternyata tahdzirnya tidak sesuai dengan waqi. Atau kita punya ilmu yang lebih yang dia tidak ketahui. Cuma musibahnya di zaman sekarang, Pak, banyak orang yang ikut-ikutan tahdzir karena takut ditahdzir. Ente kalau enggak ikut tahdziran, ana tahdzir ente. Akhirnya ikut nahdzir orang gitu loh. Tanpa hak. Seperti di zaman sekarang banyak. Ya, ketika ditanya tuduhan kamu apa? Oh, dia sifatnya, ya, terkadang masalah-masalah ijtihadiyah, Pak. Yang sebetulnya kita tidak boleh saling memaksakan apa? Kehendak. Apa katanya? Itu manhajnya manhaj selfie. Mana ada manhaj selfie dalam Islam? Selfie itu tidak ada hubungannya dengan apa? Akidah. Katakanlah misalnya selfie itu misalnya itu haram maksiat. Tapi kan maksiat tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini orang gak bisa membedakan mana manhaj, mana masalah maksiat, mana perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah, mana yang tidak. Pokoknya siapa yang gak setuju dengan pendapatnya, khalas ditahdir. Walaupun itu masalah ijtihadiyah, ini aneh. Justru yang seperti ini bertolak belakang dengan manhaj salaf. Manhaj salaf pernah, mana pernah mereka mentahdir orang yang menyelisihinya dalam masalah-masalah ijtihadiyah seperti itu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, akal Islam. Yu'dharu bitta'wil man ramal muslim bin nifaq. Orang yang menuduh orang lain sebagai munafik karena dia memiliki bukti-bukti yang cukup, maka yang seperti ini diberikan maaf atas tuduhannya dia kepada orang tersebut. Faedah selanjutnya, akal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan sebuah kaidah, yaitu ijra'u ahkamil muslimin ala dhahir. Bahwasanya kita menghukumi seseorang itu sebatas lahiriahnya. Artinya yang dia tampakkan kepada kita itulah yang kita hukumi. Adapun apa yang ada di hatinya kita tidak tahu, wallahu alam. Maka siapa yang menampakkan kebaikan kepada kita, kita hukumnya sebagai orang baik. Dan siapa yang menampakkan keburukan kepada kita, ya kita hukumnya sebagaimana ia tampakkan kepada kita. Karena untuk menghukumi apa yang ada di hatinya sulit. Itu di luar kemampuan kita, saudaraku sekalian. Maka siapa yang memperlihatkan kekafiran, seorang muslim yang menampakkan kekafiran, apakah kita langsung hukumi kafir? Maka yang seperti ini ada dhawabitnya, Pak. Kita lihat dulu ini orang bodoh apa enggak. Ini orang sudah sampai hujah kepadanya apa belum. Bisa jadi dia kena syubhat pemikiran. Iya. Maka kita belum berani mengkafirkan sampai dipenuhi padanya syarat-syarat takfir. Nah, ini akal Islam. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazu imamatil a'ma, bolehnya orang buta jadi imam. Bolehnya orang buta jadi apa? Imam, selama dia memang, ya, hafalannya bagus, dia paham tentang fikih sholat. Ya. Kenapa? Karena Itban bin Malik seorang sahabat yang buta. Dan beliau menjadi imam di kampungnya, di masjid kampungnya. Berarti itu menunjukkan bahwa orang buta boleh menjadi apa? Imam. Ya. Faedah selanjutnya, Jawazul jama'ah fi salati tatawwu ahyanan. Bolehnya berjamaah dalam salat sunnah sekali-kali. Salat duha. Ya, salat duha sekali-kali berjamaah boleh tidak, Pak? Boleh. Dalilnya mana hadis ini? Di mana Rasulullah SAW diundang oleh Utban agar beliau salat di rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah pun datanglah bersama beberapa sahabatnya. Rasulullah pun berdirilah dan para sahabat pun bersaflah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun salat duha berjamaah. Nanti ini menunjukkan bahwa salat duha boleh sekali-kali apa? Berjamaah enggak apa-apa. Tapi enggak pakai adzan, enggak pakai qomat, Pak. Iya. Adapun kemudian dijadikan sebagai rutinitas, maka ini ya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya. Setiap salat duha berjamaah, ya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Jawazut takhalluf anil jama'ah fil matar wadh-dhulmah. Bolehnya kita tidak ikut salat berjamaah karena adanya hujan atau uzur-uzur yang lainnya. Hujan misalnya atau sangat becek misalnya, sehingga di sana ada kesulitan kita untuk pergi ya salat ke masjid. Makanya seperti ini termasuk uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah di mana? Di masjid, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, ittikhadhu mawdhi'in mu'ayyan lis-shalah. Bolehnya mengambil tempat tertentu di rumah untuk dijadikan tempat sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu disunnahkan. Ya, jadi kita punya rumah nih, ada satu tempat yang kita memang khususkan untuk tempat apa? Sholat, boleh di situ. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Masyru'iyatur rihlah fi talabil ilm. Itu disyariatkan rihlah, mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Disyariatkan rihlah. Apa sih rihlah itu, Pak? Mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Siapa yang pertama kali mencontohkan rihlah menuntut ilmu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah suatu ketika ditanya, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Maka Allah menegur. Allah berfirman, ada. Hambaku Khidir. Maka kemudian Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan apa? Khidir. Ya. Dan Nabi Musa mengatakan, ya, di situ dalam ayat surat Al-Kahfi apa? Au amdhiya hukuba. Walaupun aku harus berjalan berpuluh-puluh tahun, enggak apa-apa ya Allah, asal aku bisa ketemu sama Khidir dan bisa menimba ilmu darinya. Subhanallah. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk kitabatul ilm, mencatat ilmu. Anjuran untuk mencatat apa? Ilmu. Karena Anas merasa kagum dengan hadis ini, Pak. Lalu Anas berkata kepada anaknya, tolong catat ini hadis. Dicatatlah oleh anaknya Anas bin Malik. Dan mencatat, Pak, penting sekali, Pak. Para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Ya. Cuman sayang kebanyakan antum kayak Imam Bukhari, Pak. Datang enggak pakai catatan. Cuma dengerin aja. Saya katakan kalau antum hafalannya kayak Imam Bukhari enggak masalah. Kalau Imam Bukhari sekali dengar langsung hafal. Nah ini kita terkadang masuk telinga kanan keluar telinga kanan, Pak. Mending keluar telinga kiri, masih ada yang nyantel dikit-dikit. Makanya anak anjurkan sama antum ya, itu catat ilmu itu. Kalau datang ke majlis taklim bawa catatan, Pak. Insyaallah enggak susah antum beli pulpen, beli buku. Antum catat baik-baik faedah-faedah yang disampaikan. Sampai rumah antum baca lagi murojaah. Kan itu masyaallah manfaat besar ya ahli Islam. Iya. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya. Bahwa penulisan hadis itu sudah ada semenjak zaman sahabat. Dan ini bantahan orang yang mengatakan bahwa katanya hadis baru ditulis 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ini yang mengatakan ini orang orientalis. Lalu kemudian dibio oleh orang-orang liberal di zaman ini. Untuk meragu-ragukan umat Islam terhadap hadis. Katanya hadis itu baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat katanya. Kita katakan di zaman Rasulullah para sahabat sudah mencatat. Siapa sahabat yang terkenal mencatat? Yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu kullama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajajarani ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu, "Kaifa taktub kullama sami'tu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ghadab wa ridha?" Maka sebagian sahabat, ya, ada yang menegurku dan berkata, bagaimana kamu catat semua yang kamu dengar dari Rasulullah? Sementara Rasulullah kan manusia biasa, beliau kan bicara dalam keadaan ridha maupun marah. Fa'amsaktu anil kitabah, maka aku pun tidak mencatat lagi. Namun kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Apa kata Rasulullah? Uktub fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja min fiyya ilhaq. Tulis saja. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As kembali mencatatnya. Iya. Makanya Abdullah bin Amr bin As punya catatan hadis. Siapa lagi sahabat yang mencatat? Hah? Ibnu Abbas. Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab beliau yang sangat masya Allah, yang namanya Taqyidul Ilm. Al-Khatibul Baghdadi punya buku namanya Taqyidul Ilm. Yaitu mengikat ilmu dengan catatan. Beliau membawakan asar yang banyak dari para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas. Beliau itu rajin mencatat hadis. Beliau datangi para sahabat yang besar, bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat baik-baik sama Ibnu Abbas. Makanya kan kalau antum melihat baca ya, Ibnu Abbas sering meriwayatkan hadis-hadis yang beliau tidak mengalaminya. Karena kan di zaman Rasulullah hidup, Ibnu Abbas masih kecil. Tapi Ibnu Abbas sering menceritakan tentang hadis-hadis yang Ibnu Abbas tidak mengalami. Dari mana Ibnu Abbas mengambil? Kalau bukan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Abbas itu subhanallah Pak, setiap sahabat didatangi oleh Ibnu Abbas. Sampai disebutkan bahwa catatan hadis Ibnu Abbas itu sepenuh muatan unta. Saking banyaknya Masya Allah. Siapa diantar lagi sahabat yang mencatat hadis? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia punya sahifah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah benar Rasulullah SAW mengkhususkan engkau dengan sesuatu? Karena kan muncul keyakinan Rafidhah saat itu yang mengatakan katanya Ali bin Abi Thalib dikhususkan dan diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La, tidak. Kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah kepadaku dan apa yang ada dalam lembaran ini. Apa yang ada di lembaran itu rupanya Ali bin Abi Thalib mencatat hadis tentang Diyatul Aqilah dan beberapa hadis yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa para sahabat sudah mencatat hadis di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka batil pendapat yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wafat di akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Jawazu ikhbaril mar'i an nafsihi bima fihi min aha. Bolehnya seseorang mengabarkan tentang kekurangan dirinya. Kenapa? Karena Hibban bin Malik di situ menceritakan tentang dirinya. Iya. Dalam riwayat yang lain begini, ya Rasulullah, inni angkartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanatil amtar salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum li usalli lahum. Wahai Rasulullah, mataku buta dan aku senantiasa menjadi imam untuk kaumku. Kalau musim hujan, hai Rasulullah, lembah itu mengalirkan air sehingga aku tidak bisa pergi ke masjid dan menjadi mengimami mereka. Lihat di situ, ya, apa namanya, Itban bin Malik mengatakan apa? Aku buta, hai Rasulullah. Berarti boleh, ya, menyebutkan tentang kekurangan cacat yang ada pada diri kita untuk kemaslahatan, enggak masalah. Bukan berarti kita sedang mengadu. Tidak. Bedakan ya. Ini bukan sedang dalam rangka apa? Mengadu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh ya, menyebutkan tentang perbedaan mengabarkan dengan mengadu. Kata beliau, al-farku bainal ikhbar bil hal wa bainas syakwa wa in ishtabahat suratuhuma. Bedanya antara mengabarkan dengan mengadukan, walaupun memang hampir serupa bentuknya, annal ikhbar bil hal yaqsidul mukhbir bihi qasdan sahihan man alimas ya sababa idanatihi aw al-i'tidari akhihi min amrin talabahu minhu aw yuhadhdhiruhu min al-wuqu'i fi mithli ma waqa'a fihi fayakunu nasihan bi ikhbarihi lahu aw hamlihi 'ala sabr bi ta'assi bi. Kalau mengabarkan itu biasanya tujuannya benar. Contoh misalnya, dia kabarkan itu karena dia minta maaf kepada saudaranya, tidak bisa melakukan ini karena saya sedang begini dan begitu. Tujuannya benar. Maaf akhi, kemarin saya gak bisa datang ke undangan antum. Kenapa? Kemarin tuh saya qadarullah kena mencret misalnya. Itu mengabarkan namanya apa? Bukan sedang mengadu, bukan. Wa amma syakwa fal ikhbarul 'ari 'anil qasdis sahih. Adapun mengadu, maka ini maksud tujuannya bukan benar. Bal yakunu masduru sakhat wa syikayatul mubtala ila ghairihi. Akan tetapi maksudnya adalah seakan dia kurang ridho, kurang menerima takdir yang ia terima. Nah, ini baru mengadu namanya, Pak. Ini perbedaan antara apa? Ya, mengadu dengan mengabarkan. Jadi beda. Iya. Sampai di sini wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim dengan tema keutamaan kalimat Tauhid. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيري من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa tak memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: Muhammadin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

0: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
1: Wa ya

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: هم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka.

0: mereka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah. pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Id auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khairatullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khairatullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah. dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
5: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, berkaitan dengan tema jaminan dan penjamin. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
4: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Al-Jami' Al-Barakah dan para pemirsa dan penonton radio dan Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya membahas tentang akad rohan, itu dia bagian dari akad penguat, yaitu akad boroh atau gadai yang sudah kita bahas. Penguat akad yang lain ada namanya ad-daman al-kafalah. Sebagian mazhab para ulama menyamakan ad-daman kafalah, hamalah, za'amah. Di antaranya mazhab Syafi'iyah. Kalau ada definisi ad-daman kafalah, satu maksud mereka, yaitu membayarkan, menjamin kewajiban seseorang kepada pihak yang lain atau hutangnya kepada pihak yang lain. Adapun sebagian mazhab para ulama, dan ini adalah mazhab Hanabilah, seperti yang akan kita baca, membedakan antara dhaman dengan kafalah. Dhaman berarti ada tiga orang, Ahmad, membeli barang Amir dengan cara tidak tunai. Kita katakan contohnya umpamanya motor. Pembayarannya 30 hari dari hari ini. Amir tentu ingin mengamankan haknya. Khawatir dia pada hari ke-30 nanti si Ahmad tidak kunjung bayar. Maka dia mengatakan kepada Ahmad, "Ahmad, saya bukan tidak percaya kamu, tapi saya lebih tenang kalau yang akan membayarkan dua orang. Kamu carilah penjamin ya, atau dhamin yang saya bisa menagih piutang saya, penjualan motor saya umpamanya 10 juta kepadamu dan juga kepada dia pada saat utang jatuh tempo dibayar. Kan lebih baik yang bayar, yang dua orang yang membayar akan membayar atau satu daripada satu orang." Lalu Ahmad mencari yang lain, ketemu dia dengan Mahmud. Mahmud orangnya kaya dan baik hati, sering membantu, sehingga dia tidak akan melambatkan pembayaran yang sudah dijaminnya. Ini namanya akadnya dhoban. Ya, si dalam kasus ini tadi ada Ahmad yang berhutang, yang beli, namanya ma'mun lahu. Maaf, dia adalah ma'mun. Ma'mun lahu adalah pihak si Amir. Adapun si Mahmud dinamakan dengan dhamin, orang yang menjamin. Jelas? Ini. Adapun kafalah dalam sebagian mazhab para ulama, dan ini mazhab Hanabilah, dia tidak membayarkan si kafilnya, tapi dia hanya bertanggung jawab menghadirkan orang yang berhutang. Ketika Ahmad diminta penjamin penguat, boleh Amir tadi minta semuanya, boleh. Ya, ketika Amir minta kepada Ahmad, saya yakin kamu ada uang, tapi kemana saya mau cari kamu pada tanggal 30 tidak ada. Kemungkinan kamu ada di rumah, kemungkinan entah di mana, saya tidak tahu. Agar hak saya aman, kata Amir, kamu carilah kafil. Apa fungsi kafil? Menghadirkan kamu pada hari ke-30 dari hari sekarang. Sekarang tanggal berapa? 8 Agustus. 8 Agustus. 8 September. Ya, orang itu menghadirkan kamu dan kamu otomatis bayar hutang. Kalau tidak, saya bawa ke pengadilan untuk dipaksa oleh Tuan Qadi. Kalau tidak, antum dipenjara. Ya, maka di sini Amir Ahmad mencari Mahmud, hanya menghadirkan dan tidak membayarkan. Ya. Ini dalam mazhab Hambali. Ini penting, jangan salah faham nanti Anda ketika ada istilah dhaman kafalah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, bila umpamanya suami beli rumah dengan tidak tunai, istri diminta menjadi ikut tanda tangan, atau sebaliknya, suami ikut tanda tangan, istri membeli perabotan rumah tidak tunai, umpamanya kitchen set dan lain-lainnya. Maka Anda baca dulu kolom yang akan Anda tanda tanganin tadi. Apakah Anda dinyatakan sebagai penjamin atau tidak? Ya. Kalau hanya saksi, tidak ada kewajiban Anda membayarkan dan juga menghadirkan. Kalau pihak yang berhutang, yang berpiutang tadi, yang menjual tidak tunai ke istri Anda, dia datang minta Anda yang bayar, saya tidak tanda tanganin akad penjaminan. Situ hanya sebagai saksi. Ya. Maka secara hukum legal dan positif tidak ada kewajiban Anda. Tapi kalau di situ bahwa Anda sebagai penjamin, maka iya. Yang berhutang, penjamin dan minta nomor telepon Anda, dia berhak nelpon ke Anda. Ya. Tapi lihatlah, bila istri Anda pinjam ke pinjol atau orang tetangga atau siapa saja, itu si tukang pinjolnya yang memberikan pinjaman ribanya itu, akan dia terakses dengan kontak si orang yang pinjam tadi. Semua data yang ada di situ, nomor telepon, ada di kang pinjol ini. Dia akan hubungi semuanya. Iya atau tidak? Ketika Anda dihubungi, jangan takut. Ya, matiin saja. Karena Anda apakah jadi penjamin di situ? Jadi penjamin atau tidak? Tidak, hanya karena nama kontak Anda ada di situ. Tidak pernah Anda diminta tanda tangan sebagai penjamin atau dhamin. Jelas. Begitu juga kalau qadarullah istri melakukan pinjaman atau membeli dengan tidak tunai, lalu datang orang marah-marah nagih ke Anda. Anda katakan, saya tidak sebagai penjamin. Ya. Dan tidak ada kewajiban saya melunasinya. Istri saya kasih nafkah. Dia yang bertanggung jawab penuh. Jelas. Paham? Kalau Anda mau bayarkan, bagus. Ya, tapi kadang kasusnya istri Anda tidak diskusi. Mungkin khawatir satu dan lain hal. Kalau dia dari awal ngomong, Anda tentu, atau dia tahu Anda tidak suka pinjaman riba. Ya, maka ini edukasi istri dan anak-anak kita. Begitu juga kalau yang bertransaksi anak Anda. Tidak ada kewajiban Anda. Kalau dia umpamanya anak Anda tersebut umpamanya berhutang, tidak tunai, dan dia sudah cakap hukum, tinggal Anda katakan, ya udah ajukan saja ke polisi. Penjara anakmu ya biarkan. Dia sudah dewasa. Dia bertanggung jawab. Ajar anak bertanggung jawab. Bisa difahami? Kan tidak perlu Anda stres-stres segala macam. Masing-masing menanggung risikonya. Kecuali Anda dalam transaksinya dia, anak, istri, orang tua, kerabat, tetangga, Anda tanda tangan sebagai penjamin. Itu iya. Kalau Anda tidak membayar atau ngacuhkan, Anda bisa juga dibawa oleh pihak polisi atau tuan qadhi untuk disidang. Seperti itu. Lanjut.
0: Nah, Ustaz. Bismillah, bab dhaman wal kafalah. Yasihani tanjizan wa ta'liqan wa tawqitan mimman yasihu tabaru'uhu. Bab dhaman dan kafalah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kedua akad ini sah dan tertunaikan baik secara langsung maupun dengan terkait atau digantung dengan persyaratan tertentu dan dalam rentang waktu tertentu dari orang-orang yang sah di dalam melakukan pengelolaan harta. Nah,
4: ya. Di antara hukum-hukum yang berkenaan ketentuan-ketentuan dalam dua akad ini, sah keduanya, baik langsung atau dikaitkan dengan sesuatu atau berbatas waktu tertentu. Yang langsung umpamanya istri Anda membeli kitchen set, di pembayaran tidak tunai, lalu si penjual meminta penjamin, lalu Anda mengatakan ya saya siap menjamin, tanda tangan formulir sebagai penjamin, itu tanjizan. Kalau ta'liqan, dia minta Anda sebagai penjamin, Anda katakan tidak bisa karena gaji saya untuk bulan ini sudah saya ambil, khawatir bulan depan ada apa namanya, udah habis gaji bulan ini, khawatir bulan depan ada kebutuhan lain sehingga pada waktu itu saya tidak bisa membayar. Ya, tapi kalau kalian mau, saya hitung dulu sampai besok. Kemungkinan-kemungkinan, bila memungkinkan, besok saya akan tanda tangan, saya siap jadi kafir. Berarti dikaitkan dengan besok. Boleh. Atau dikaitkan dengan berbatas waktu. Ini kan transaksinya 1 tahun. utang cicilan pembuatan kitchen set ini. Ya. Maka saya hanya menjamin dari 12 bulan itu utang bulan pertama sampai bulan ke-9. Karena bulan 10 saya ada pengeluaran khusus untuk A, B, C, D. Ya, berarti bulan ke-10, 11, 12 tidak utangnya istri, tidak ada penjamin. Sah utang tanpa penjamin, sah. Ada masalah. Bagi Anda yang menjual tidak tunai, tadi sebelumnya kita sudah membahas akad gadai. Itu juga penguat. Sekarang ada lagi akad dhaman dan kafalah. Boleh digabung? Boleh. Kalau Anda tidak terlalu kenal orangnya, khawatir Anda bermudah-mudah nanti dia tidak bayar-bayar. Maka boleh Anda katakan, saya jual kitchen set saya, kitchen set kepada Anda, tapi dengan cara pembayaran 1 tahun cicil per bulannya sebanyak 3 juta, tapi bawa dhamin, penjamin atau kafil, orang yang menghadirkan, atau bukan atau dan dhamin dan kafil dan bawa barang gadaian. Apa barang gadaian? Umpamanya sertifikat tanah. Ya, sehingga bila jatuh tempo pembayaran dan tidak bisa dihubungi yang bertransaksi, dia bisa pertama melakukan menghubungi dhamin. Bayar. Ya, dhamin bayar. Bisa juga dia menghubungi kafil, bawa orang itu kemari. Saya cari sudah susah. Untuk saya ajukan, somasikan ke pengadilan. Ya, bisa bila kafilnya pun dihubungi susah, lagi tidak ada dhaminnya juga. Kan ada surat tanah yang bisa dijual. Jual surat tanahnya, dan kemudian hasil penjualannya ambil piutang Anda. Itu lebih aman. Ya. Tanpa ini semua, bolehkah transaksi? Transaksi tidak tunai? Boleh atau tidak? Minta dia jaminan. Kata dia, saya enggak ada jaminan. Surat tanah, sertifikat rumah, dan tanah punya suami. Suami tidak mau. Ya. Kafil. Dhamin. Tidak ada saya yang kenal ibu-ibu yang mau. Kalau bapak suami orang, saya tidak mau mengadu. Ya sudah. Tapi kami kenal baik dengan Anda. Kami jual. Tidak tunai. Sah. Sah. Itu hanya penguat akad. Bukan dia menjadikan syarat sah atau tidaknya akad. Betul.
0: Nah. Oleh Rabbil Hakis.
4: Mimman yasihat barulah. Khalas. Khalas. Siapa yang boleh menjadi dhamin, menjadi kafil, menjadi penjamin adalah syaratnya orang yang sah kalau dia bertabarruk, berdonasi atau berderma. Siapa yang syaratnya berdonasi dan berderma itu boleh? Dia baligh, berakal, rasyid, yaitu bisa mengerti pengelolaan harta. Ya. Maka kalau dia anak kecil, anaknya dimintanya, anaknya belum baligh sebagai penjamin, anaknya tanda tangan, tidak sah. Atau orang yang gangguan, ada gangguan pada otaknya juga tidak sah. orang bodoh. Ya. Lanjut.
0: Wali rabbil haqqi mutalabatu dhamin, dan bagi pemilik hak berhak untuk meminta kepada dhamin yang dijaminkannya. Nah. Wal matmunu ma'an, dan bersama juga dengan orang yang memiliki kewajiban. Au ayyuhuma sya'a, atau kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah.
4: Ya. Maka bagi yang pemilik piutang yang memiliki hak untuk dibayarkan, dengan adanya dhamin, dia mempunyai opsi lain. Dia bisa nagih dua-duanya. Jatuh tempo waktu pembayaran, ditelepon orang yang membeli tidak tunai, ditelepon juga orang yang penjamin. Siapa yang bayar, bayar dulu. Ya. Atau salah satu yang dia hubungi juga boleh. Tahu-tahu dia nelfon kepada dhamin, bayar, udah tanggalnya, boleh. Kecuali kalau dhamin mengatakan, saya jangan hubungin saya kecuali kondisi yang saya jamin, dia menghilang atau dia sudah datangi berkali-kali, tidak ada jawaban, baru dalam kondisi itu. Itu persyaratan wajib dipenuhi. Kalau tidak dipersyaratkan, ya boleh, kapan saja dia. Betul.
0: Lakin law dhamana daynan halan ila ajalin ma'lum sahha. Tapi apabila dhamin adalah daynan, hutang yang datang waktu atau tertunaikan langsung ila ajalin ma'lum, kepada satu waktu tertentu, maka ini sah. Naam.
4: Walam
0: yutalib dhamin qabla madhihi.
4: Walam yutalib dhamin qabla madhihi. Naam.
0: Walam yutalib dhamin qabla madhihi. Dan tidak boleh seseorang menjamin meminta kecuali datang waktu pembayarannya. Naam.
4: Ya. Yeah. Bila seseorang menjamin hutang orang lain. Jadi dalam kasus Mahmud menjamin hutang dari Ahmad kepada Amir. Dan dia tunai sampai waktu yang ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan, tunai. Ya. Itu sah. Tapi bila Amir dalam kasus tadi meminta kepada Mahmud sebelum jatuh tempo pembayaran. Pembayaran umpamanya setiap tanggal tanggal 2, 1, 2, 3, 4. Kalau dalam 2, 3, 4 dalam kasus tadi Ahmad belum bayar, barulah Amir boleh menagih kepada Mahmud sebagai penjamin Mahmud. Jelas? Maka kalau tanggal 1 Amir nagih kepada Ahmad, ini sudah masuk tanggal 1, kamu belum bayar. Ya. Si Ahmad enggak ngubris, tidak membayarkan, tidak menjawab dan seterusnya. Bolehkah si Amir menagih kepada dhamin yaitu Mahmud? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena belum jatuh tempo pembayarannya.
0: Okay. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Demikian beberapa poin dari ketentuan kafalah dan dhaman. Kita berikan kesempatan langsung untuk sesi diskusi dan pertanyaan. Silakan bagi ikhwah yang ingin bertanya, kita siapkan mic-nya. Fadol, ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelum kami berikan ke ikhwah yang ada di pemirsa Radio TV, langsung dibacakan saja, Pak. Langsung dibacakan saja, Pak. Alright. Bacakan ya. Bolehkah membangun masjid berdekatan antara masjid untuk warga dan masjid untuk sekolahan? Dan apakah harus ada akad wakaf? Apakah harus ada akad apabila kita wakaf tanah atau masjid? Yaitu adanya akad perjanjian setelah terima.
4: Kalau masjidnya terbuka untuk umum, biasanya pemerintah memberikan aturan tidak boleh jarak tertentu. Ya, tapi kalau masjidnya bersifat khusus, yaitu di sekolah umpamanya, di kantor, biasanya tidak jadi masalah. Karena ini masjid sesungguhnya bukan dibuka untuk umum. Berarti kalau dia di kantor hanya pakai zuhur, asar, maghrib, dan jumatan. Kalau di sekolah hanya dipakai zuhur saja. Biasanya tidak ada masalah dalam ketentuan pemerintahan. Pun kalau yang di kantor dan di sekolah, kalau itu yang digunakan adalah salah satu ruangan seperti ruangan hall umpamanya, ya kantor ada auditorium, itu yang digunakan untuk sholat, itu bukan masjid, auditorium, ya itu adalah auditorium atau ruangan rapat yang digunakan yang luas, itu bukan masjid. Kalau dibangun khusus, ya, dibangun khusus bangunannya dan dituliskan masjid, ini bisa dihukumi dengan masjid. Tapi ini menjadi masalah kalau kantornya adalah milik pemerintahan. Tentu kementerian atau dinas, ya, tidak menjadikan tanahnya wakaf. Tanahnya milik negara, bukan milik Allah. Tapi kalau Anda ketika umpamanya menyumbang pembelian karpetnya atau sound systemnya, apakah itu bisa dinamakan wakaf? Bisa. Tapi bukan wakaf untuk masjid, tapi hanya untuk musola, tempat sholat. Kedua apa tadi?
0: Untuk kedua, apakah harus ada akad apabila kita wakaf tanah atau masjid? Akad perjanjian serah terima.
4: Wakaf tidak perlu serah terima. Cukup Anda ikrarkan, tanah ini saya wakafkan. Saya wakafkan itu untuk masjidkah atau untuk kepentingan lain? Kalau untuk masjid, Anda katakan tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Kas semenjak itu keluar dari kepemilikan Anda. Tidak boleh Anda tempat, tidak boleh Anda gunakan, tidak boleh Anda pakai, kecuali untuk sholat. Walau belum ada bangunan di atasnya. Ketika Anda ajak kaum muslimin membangun bersama, diatapin, dan seterusnya, maka statusnya wakaf. Walau tidak ada surat menyuratnya, tidak ada orang lain yang mengelola, Anda kelola sendiri. Tidak DKM, tidak yayasan, boleh secara syariat. Tapi kalau dikhawatirkan umpamanya keturunan Anda nanti, anak-anak, cucu, ketika mereka susah karena ini sertifikatnya belum ada ikrar keterangan wakaf dari pihak berwenang, dia bisa jual dan bisa dia warisin. Tentu akan hilang hak kaum muslimin yang mereka sudah mau mewakafkan tadi karpet, mungkin semen atau besi, batu, pasir, bangun untuk membangun, ya. Maka untuk amannya, Anda catatkanlah di Badan Wakaf Indonesia agar aman. Dan urus sertifikatnya. Anda kelola sendiri boleh. Ya, bila Anda Kemudian wasiatkan bila saya wafat, anak-anak saya mengelola, keturunan saya mengelola juga boleh. Tidak mesti harus diserahkan ke yayasan mana, tidak mesti. Ya. Kalau Anda tidak cakap, Anda serahkan ke yayasan X juga boleh. Cuman banyak kasus ketika diserahkan ke yayasan X untuk mengelola, bukan serah terima. Dia hanya mengelola. Mungkin karena kesibukan yayasan X banyak sehingga tidak punya waktu untuk mengelola dengan baik wakaf masjid tadi, ya, maka bisa Anda cabut hak nazirnya, hak nazarahnya, hak pengawasan wakaf masjid tadi. Jelas?
0: Jelas ya, Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khairah. Nanti kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Fadhol, ya akhi, silakan. Yang mau bertanya bisa mendekat mic ya, silakan. Dan bagi akhwat juga ingin bertanya, silakan bisa menulis di kertas, nanti bisa disampaikan sama panitia. Dan bagi akhwat silakan yang ingin bertanya via chat WhatsApp ya. Fadhol, ya akhi.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustadz tadi sudah memaparkan terkait masalah apa namanya kredit gitu kan. Ini mungkin nasihat Ustadz, Anda minta nasihatnya. Kita sebagai seorang Muslim jangan sampai bermudah-mudahan untuk berkredit ya Ustadz. Nah, kira-kira sejauh mana kita dibolehkan untuk kredit apa pinjaman gitu Ustaz. Apakah memang urgent banget di posisi kita itu seperti apa Ustaz?
4: Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari berhutang. Berarti menunjukkan berhutang sesuatu yang tidak baik. Tapi apakah haram kalau tidak ada unsur ribanya? Tidak haram. Nabi berlindung dari hutang. Pernahkah Nabi berhutang? Pernah. Ya, ini bisa menjadi batasan kapan kita boleh berhutang dan baik. Nabi berhutang 2 kali. Sekali beliau berhutang saat kebutuhan berjihad, peralatan berjihad, kendaraan kurang. Maka beliau berhutang dengan membeli unta tidak tunai, dibayar nanti 1 ekor unta dibayar dengan 2. Pembayarannya nanti bila datang unta zakat. Ya. Yang kedua beliau berhutang ketika membeli gandum untuk kebutuhan istri-istrinya. Ini dari sini para ulama mengatakan kebutuhan pertama, kebutuhan orang banyak, berjihad. Karena berjihad kebutuhan penting, sangat penting. Bila tidak ada jihad, maka musuh akan menghabiskan kaum muslimin. Kita tidak bisa hidup. Ya, itu pun bukan dengan cara yang riba dan diperkirakan ada kemampuan bayar. Utang yang kedua Rasulullah untuk utang kebutuhan pribadinya. Yang dia beli adalah makanan pokok. Bukan rumah, bukan mobil, ya. Tetapi makanan pokok. Makanan pokok itu kalau tidak ada orang mati, kebutuhan primer. Itu. Dan beliau gadaikan baju besinya untuk meyakinkan bahwa dia akan bisa membayar pada waktunya. Dan sampai beliau wafat, utang itu tidak terbayar dan baju besinya dijualkan oleh Yahudi dan diambil untuk membayar hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup.
5: Artinya ketika kita berhutang itu pada intinya kebutuhan yang benar-benar sangat ya Ustaz ya.
4: Betul.
5: Terus satu Ustaz, satu lagi. Luar biasa ya, di zaman sekarang banyak yang mengatasnamakan syariah ya Ustaz ya, mengatasnamakan pinjaman yang tanpa riba. Bisa dijelaskan Ustaz, karena banyak kadang-kadang label, oh saya sudah ngaji sama Ustaz Herwandi, gini-gini gitu kan. Nah, tetapi saya pengen langsung dari Ustaz menjelaskan kredit yang tanpa riba itu seperti apa Ustaz?
4: Pertama, kalau dia butuh, ada kemampuan bisa bayar, ya, lihat kebutuhan dia sejauh mana. Umpamanya dia beli kredit, apa yang dibelinya?
5: Contohnya mobil, Ustaz.
4: Mobil untuk?
5: Untuk transportasi dia di dalam usahanya, Ustaz.
4: Untuk usaha?
5: Usahanya, ya.
4: Kalau nyewa, enggak bisa?
5: Ya, bisa. Mungkin kadang ketika nyewa, enggak bisa dadakan gitu. Kadang gitu, Ustaz. Gimana?
4: Sampai pada tahap berat atau hanya dia ingin gampang-gampangan saja?
5: Mungkin letaknya gampang-gampangan kali ya.
4: Kalau gampang-gampangan enggak boleh dia beli berhutang. Beli cash. Jelas?
5: Kalau
4: tapi
5: ada...
4: kalau dia mengatakan, saya selama ini memang sewa Pak Ustaz, tapi frekuensi dagangan saya sudah tinggi. Dulu awal-awal saya sampai ini sudah 3-4 tahun ini saya sewa. Ada pengiriman barang ke sana, ke konsumen, ke klien, saya hubungin pihak ekspedisi kirim. Tapi setelah 4 tahun, alhamdulillah, frekuensi apa namanya, transaksi saya per hari sudah banyak. Enggak cukup lagi dengan ekspedisi. Ya, terkadang bahkan ada klien saya telepon langsung minta diantar saat itu urgent. Ketika saya harus mencari ekspedisi dan itu butuh waktu dan seterusnya, sering transaksi tidak jadi. Dibatalkan. Ini urgent. Walau tidak mati usahanya, tapi ini penting, dinamakan dengan hajah dalam bahasa usul fikihnya. Ini baru boleh. Sampai di sini faham?
5: Faham, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi pedagang enggak mau begini dia. Kenapa? Kalau penjual kredit begini, dia pikir kalau dengan begitu rugi usaha saya. Sehingga mereka bermudah-mudah. Tidak pernah dia memeriksa, mengecek setiap pengajuan kredit, diwawancara tentang kebutuhannya. Butuh apa, Pak? Laptop. Ya. Smartphone ada enggak? Ada enggak? Enggak. Sekaliannya smartphone. Padahal salah satu cukup mewakili yang lain. Ya. Itulah ketamakan manusia. Dia yang mengajar orang berkredit agar dia pikir banyak untungnya. Jelas. Tapi kalau Anda yang mengerti, Anda jangan jual dengan cara kredit. Kecuali dalam kondisi tadi. Penting, ya, akan susah dia. Kalau dia, saya mau beli motor. Enggak punya motor? Enggak. Selama ini naik umum, tapi sering telat saya kerja. Sehingga sering dapat teguran. Pun dari pihak kantor tempat saya bekerja, tidak memberikan kendaraan motor. Motor seberapa yang ingin Anda beli? Yang 20 juta mereknya ini spesifikasinya. Anda boleh mengatakan dan harus dengan 10 juta terpenuhi enggak kepentingan Anda? Terangkat enggak kesulitan Anda? Iya sih terangkat. Kenapa pengen 20 juta? Ya, mumpung beli bagus sekalian. Berarti yang 10 juta bukan kebutuhan, gaya hidup. Anda sebagai penjual harusnya tidak mau menerima. Jelas?
5: Jelas.
4: Tapi itu yang saya katakan, itu bukan konsepnya pedagang. Pedagang mah sebanyak-banyaknya sehingga menurut dia banyak dapat laba dan untung. Padahal dari sisi lain, ini Anda menjerumuskan saudara Anda ke dalam hutang. Ya, hutang itu siang harinya membuat Anda pusing, malam harinya membuat Anda gelisah. Ya, malam bangun jam 2 Anda mau tahajud, handphone nyala. Nomor orang yang mau nagih hutang. Gak jadi Anda sholat. Bekuisi aja begini. Ya. Pagi subuh mau ke masjid, jangan-jangan dia nanti sholat subuh juga. Masjid itu, apa pindah masjid lain. Tapi juga kemungkinan kadang dia sholat di situ juga. Kan Anda jadi pusing hidup Anda. Para fuqaha ini memahami kondisi kejiwaan orang yang berhutang ini, psikologi orang yang berhutang. Sehingga mereka mengatakan di antara uzur boleh tidak berjamaah orang yang berhutang. Paham? Sama ini dengan orang sakit. Orang berhutang itu sama dengan sakit. Karena Nabi mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan buat diri kalian itu menjadi ketakutan yang sebelumnya Allah sudah berikan ketenangan. Sahabat menanyakan, apa itu ya Rasulullah? Ad-dain, hutang. Sebelum Anda, walaupun hutang murni halal, murni syariah, sebelum berhutang Anda mau jalan kemana, mau sholat di mana aja tenang. Semenjak membeli rumah dengan tidak tunai, kendaraan dengan tidak tunai,

0: Ustadz mau tanya, kalau misalkan ini kan di lapangan itu kita punya supplier itu ada 5 orang. Nah, mereka itu memberikan barang, pinjam, memberikan barang secara non tunai.
1: Berarti menghutangkan.
0: Diutangkan kepada saya.
1: Menjual tidak tunai.
0: Tidak tunai. Lah, kadang di akadnya itu nggak ada harus seminggu pembayaran tuh nggak ada.
1: Kalau itu lebih susah Anda. Itu artinya dalam pandangan syariat, ketika Anda ada uang wajib bayar, ya, Anda tidak ada berbat, tidak ada waktu tertentu kapan bayar, kapan aja, kata dia. Namanya kapan aja itu, siang ada Anda uang wajib Anda bayar, nggak boleh Anda tunda.
0: Berarti kalau menunda-nunda itu termasuk dosa juga, Ustaz?
1: Ketika siang ada uang Anda, telepon dia, lalu dia bilang, udah nanti-nanti aja, itu tidak ada berdosa. Tapi siang ada, ah dia nggak ada tanggal kok. Ntar aja seminggu lagi, Anda selama seminggu berdosa. Kezaliman. Matal ghani zulmun, kata Nabi. Orang yang membayar, lalu menunda-nunda pembayarannya, dia telah berbuat zalim.
0: Kadang kita uang apa uang supplier itu kita puterin juga itu, Ustaz. Itu termasuk dosa juga apa enggak, Ustaz?
1: Zalim berdosa apa tidak?
0: Termasuk dosa.
2: Cukup.
0: Cukup yang...
1: Kecuali ada batas waktu pembayaran tempo sebulan. Ya, walaupun hari ini sudah terjual, Anda tidak wajib membayar sampai 1 bulan.
0: Berarti memperbaiki.
1: Kalau dia mengatakan tidak ada waktu, terjual, ada uang, tidak terjual pun Anda sudah ada uang, mungkin uang dari masuk dari penjualan yang lain atau hadiah atau apa, Anda wajib bayar.
0: Berarti untuk memperbaikinya kita harus ada akad tempo gitu, Tad. Maksudnya 1 minggu tempo baru bayar itu biar kitanya enggak berdosa itu bisa digitu dirubah seperti itu apa enggak?
1: Boleh.
0: Berarti hitungannya kita kalau seperti itu ada akad seperti itu enggak dolim ya, Tad?
1: Tidak.
2: Aman.
0: Aman.
2: Makas.
0: Yang kedua, Ustaz, untuk masalah umahat kan kadang istri itu suka ada arisan, Ustaz. Arisan ini yang saya lihat tuh yang adminnya yang ngadain arisan kadang dia punya 2 apa 3 arisan yang dibentuk sama dia adminnya sama Ustadz. Lah pas kodarulonya itu pas kita yang dapat uangnya nggak ada, jadi dia di apa ditutupin buat utang di arisan kedua sama yang ketiga. Dia dapat yang pertama itu sistemnya itu si admin ini pasti dapat yang pertama itu sampai apa yang harusnya dia dapat arisan itu dapat full uangnya itu berkurang saat belum ada terkumpul. Jadi si uang kita itu hitungannya dibayarkan ke arisan di grup yang B sama C itu sama dia. Itu gimana Ustaz hukumnya?
1: Hukumnya siapa, istri Anda?
0: Yang adminnya
1: berdosa dia.
0: Kalau kita istilahnya menyebarkan aib ya itu kan aib apa bukan istilahnya yang dia lakukan seperti itu ke
1: bukan
0: orang-orang
1: menyebarkan aib, ajukan namanya ke pengadilan untuk ambil hak.
0: Itu enggak kita sebagai istri Anda itu berdosa apa enggak hitungan kalau seperti
1: kalau menyebarkan aib ya iya berdosa, tapi kalau dia ingatkan dah jangan ikut arisan dengan dia sebagai pengelola karena begini begitu itu boleh.
0: Berarti enggak
1: ya, jangan nyebarkan aib, laporkan saja ke pengadilan, ke polisi, dipolisikan, dibawa ke pengadilan. Kalau di pengadilan Anda menyampaikan itu bukan aib. Tapi kalau dengan orang-orang yang tidak ada kepentingan itu yang menyebarkan aib. Tapi orang-orang yang ada kepentingan umpamanya tetangga kerabat yang suka ikut arisan, ah sampaikan kepada dia. Saya udah jerah dengan itu, pada waktunya dia tidak ada pembayaran, padahal nama saya sudah keluar. Jangan ikut

0: Itu boleh.
1: Syukran, syukran Ustaz.
2: Afwan. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Ustaz, terkait dengan pembahasan jika penjaminnya mengalami kebangkrutan, tidak bisa lagi menjamin, apa bisa jadi beban hutang Ustaz terhadap si penjamin? Mohon nasihatnya.
0: Ya, penjamin pada saat dia menjamin, dia ada kemampuan. Qadarullah, terjadi sesuatu yang membuat dia tidak mampu, dia ini akadnya jaiz bila belum mulai. Tapi bila si yang dijamin, yaitu dalam kasus tadi Mahmud, kemudian Ahmad dan Amir, penjualnya adalah Amir. Amir merelakan, Mahmud mengatakan, Amir, kamu tahu usaha saya sedang mengalami musibah, ya, saya enggak mampu lagi, saya cuma cabut diri jadi penjamin. Kalau dia mengizinkan, boleh. Kalau dia tidak mengizinkan, silahkan. Dia telpon, ya, padahal dia sudah tahu. Ya. Tapi meminta mundur setelah hutang jatuh tempo tidak bisa. Dia mengikat saat itu.
2: Nah, saya jazakallahu khair, semoga menjadi pencerahan. Yang bertanya barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via sebentar, telepon dia, Pak ya. Silakan, akhi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Bapak Sumantri di Depok.
2: Pak Sumantri di Depok, silakan Pak pertanyaannya.
3: Baik, Ustaz, saya mau bertanya, ini saya banyak, saya suka, dahulu ya Ustaz, saya suka ngutang rokok di warung, sedangkan tukang rokok-rokok itu udah pada nggak ada Ustaz, jadi ya saya harus melakukan apa ini Ustaz, maksudnya apa, saya ada niatan untuk membayar, tapi orangnya itu udah pada nggak ada Ustaz.
2: Bapak beli rokok dengan berhutang, Pak?
3: Iya, begitu, berutang. Kadang-kadang saya minjem uang 10-20, orangnya nggak ada, orangnya udah meninggal.
2: Baik.
3: Keluarganya kan saya nggak tahu. Begitu, Ustaz.
2: Baik, kita akan simak jawabannya, Pak.
3: Apa saya... Iya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pembelian barang yang tidak sah diperjualbelikan seperti menjual rokok untuk dihisap, maka ini menjual belikan barang yang memudaratkan diri, jual belinya tidak sah. Kalau tidak sah, maka gratis aja Anda berdosa. Kalau ada yang ngasih rokok gratisan, berdosa Anda terima. Ini Anda mau bunuh diri, dia dapat uang penjualan. Ini hukumnya tidak sah. Maka tidak ada hutang Anda dalam utang bayar rokok tadi. Satu. Adapun yang Anda katakan pinjam uang 10.000, 20.000, ya, maka itu wajib Anda bayar. Ketika orangnya sudah, yang punya warung itu yang Anda sering berhutang pinjam uang dengan dia, atau membeli barang yang berguna, minyak goreng dan lain-lainnya, kebutuhan pokok, itu wajib dibayar. Ketika tidak bertemu dengan dia, maka hitung nilainya, sedekahkan uangnya kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama orang yang berpiutang itu.
2: Nah, jazakallahu khairan demikian Pak Sumantri di Depok, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Silakan Pak pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Tentang jual beli rumah over kredit. Belum sampai ada perjanjian resmi, baru bayar DP. Tidak terduga, batal. Sekarang mengenai tentang pengembalian DP. Waktu itu disepakati DP dikembalikan secara mencicil.
0: Pak, pelan-pelan. Coba ulangi.
2: Pelan-pelan, Pak. Baca, pelan-pelan.
4: Waktu itu DP...
0: Dari awal.
4: Jual beli rumah secara over kredit.
2: Over kredit.
0: Dia membeli rumah atau menjual?
4: Saya menjual rumah secara over kredit.
0: Bapak beli rumah dulu.
4: Saya jual rumah over kredit.
0: Iya, dapat over kredit dulu berarti. punya kredit.
4: Iya.
0: Kredit riba.
4: Iya. Terus waktu itu
0: belum. Lalu Anda katakan silakan lanjut kreditnya, bayar ke saya sekian. Umpamanya dulu Anda beli KPR 100 juta. Sudah dibayar 50 juta. Anda katakan saya jual kepada Anda dan lanjutkan kredit 50 jutanya, saya jual 150 juta umpamanya. Bayar 100 jutanya, ya 50 jutanya kamu lanjutkan ke bank konvensional. Lalu?
4: Belum sampai seperti itu, saya kan sudah terima DP.
0: Dari?
4: Dari pembeli.
0: Ya.
4: Terus kemudian waktu itu disepakati pengembalian DP itu dikembalikan secara nyicil. Jadi saya mencicil pengembalian DP.
0: Dia ngasih DP dikembalikan.
4: Down payment, dia mau beli, mau over kredit, mau beli rumah saya. Terus kemudian dia bayar DP dulu, kan belum lengkap. Nah waktu itu
0: yang 100 juta kan tadi dalam kasus 150 juta tadi.
4: Nilainya saya lupa.
0: Enggak, umpamanya ya. Yang 100 juta tadi dia tidak punya uang tunai.
4: Ya.
0: Dia bayar baru 20 juta.
4: Ya.
0: Terus?
4: Terus kemudian ternyata batal. Jadi saya kan harus mengembalikan.
0: Batal. Lalu dia mengatakan, tidak jadi saya beli rumah Bapak.
4: Ya.
0: Terus?
4: Jadi saya harus mengembalikan DP itu, disepakati.
0: Anda kembalikan 20 juta tadi?
4: Belum. Disepakati, saya kembalikan, tapi nyicil.
0: Anda mencicil pengembaliannya karena uang sudah habis dipakai.
4: Kemudian mencicilnya setiap saya transfer, ibu harus kirim kwitansi. Siapa
0: saya?
4: Saya mencicil misalnya dari 20 juta itu saya cicil 5 juta, dia kirim kwitansinya.
0: Bahwa sudah dibayar hutang 5 juta.
4: Sekali saya transfer, dia kirim kwitansi. Kedua kali saya transfer, dia kirim kwitansi. Kemudian dia enggak pernah saya transfer, dia enggak kirim kwitansi lagi. Terus apakah saya cari orangnya udah enggak ketemu karena dia rumahnya di Jakarta pindah ke daerah. Terus apakah saya masih punya kewajiban membayar pengembalian DP itu ataukah sudah bebas?
0: Sudah ya, bebas. Sudah tidak ada kewajiban pengembalian, sudah selesai. Alhamdulillah.
2: Aman, Pak.
0: Puan. Tapi pegang bukti transfer Anda. Suatu saat datang anak cucunya atau siapa, nagihkan katanya yang transfer terakhir 5 juta lagi kami belum terima. Anda nyatakan, nih buktinya sudah terima. Sudah saya transfer.
2: Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fi. Pertanyaan saja kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Beliau pernah bertanya kepada Ustaz dan berkaitan dengan persentase waris. Sudah tuntas, tinggal pembagian barang. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian isi rumah seperti sendok, panci, kasur, alat pecah belah, dan lainnya? Apakah harus dibagi sama rata semua? Kadang-kadang, atau kadang kakak saya yang perempuan memilih barang yang bagus dan mahal, Ustaz. Bagaimana hukumnya seperti itu?
0: Dan pembagiannya selesai.
2: Satu lagi. Ada sepupu kami yang laki-laki juga mendapat bagian isi rumah tersebut atau hanya saudara perempuan kandung saja?
0: Nah. Yang pembagian semua harta sesuai dengan hak waris masing-masing. Yang anak perempuan 1:2 dengan anak laki-laki. Bila yang diambilnya mahal tapi cuma satu item, namanya tas dengan harga 20 juta. Ya, yang laki-laki ngambil kasur, ngambil dipannya, terus ambil mesin cucinya, semuanya hitung. Kalau sesuai dengan 20 juta, itu haknya dia. Ya, seperti itu. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, barakallah fiq. Kita angkatkan di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjual barang milik orang lain dengan cara kita promosikan dulu barangnya. Kemudian kalau ada konsumen yang mau beli, baru kita belikan dengan uang kita. Tetapi kita jual ke konsumen dengan harga yang sudah kita lebihkan. Konsumen membayar kepada kita ketika barang itu sudah ready ada di kita. atau konsumen membayar dengan sistem tempo atau hutang, apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz?
0: Tidak. Ini Anda sudah menjual sebelum barang Anda miliki. Jika dia mau beli, Anda katakan tunggu. Anda beli dulu barang, terima dulu. Setelah itu hubungin. Apakah kamu jadi beli? Konfirmasi, kalau dia mengatakan iya, lakukanlah transaksi, boleh bayar sekarang, boleh tunda, dan seterusnya. Billahi taufik.
2: Nah, jazakallahu khair. Kami angkat saja pertanyaan berkaitan dengan akad hibah. Kemarin saya membeli rumah langsung atas nama anak yang ditanyakan. Apakah ini sudah sepenuhnya diberikan ke anak, Ustaz? Karena saat ini anak masih kuliah.
0: Sudah.
2: Sudah sah saja akad hibahnya. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Silakan, Akhi.
1: Baik.
2: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Umar di Bekasi, Ustaz.
2: Bu Umar di Bekasi. Mohon dikeraskan suaranya, Bu Umar. Pertanyaannya silakan.
1: Mau tanya hukum jadi afiliator di TikTok atau di marketplace, Ustaz. Di mana kita mereview produk, terus kita nanti share di akun kita gitu. Dan umumnya kadang kita sudah punya dulu barangnya, atau kita hanya dikasih sampel dari sellernya, atau kadang nggak ada sesuai dengan gambaran flyer yang kita terima aja gitu. Hukumnya seperti apa?
0: Anda mengirimkan link kepada orang-orang yang Anda kenal gitu?
1: Betul.
0: Entah. Kalau konten yang Anda kirimkan linknya itu tidak ada maksiat, tidak ada dosa, dan sesuatu hal yang bermanfaat, baik barangnya dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada musik, ada wanita buka aurat, dengan Anda mengirimkan link itu dibuka oleh orang yang menerima link, Anda ikut berdosa.
1: Ah, baik, Ustaz. Tapi kalau kita nggak punya barangnya, seperti apa?
0: Anda kan afiliator hanya mengirimkan link, bukan menjual.
1: Ya, betul. Ada dua cara, Ustaz. Kita hanya kirim link, sama kita mereview produk. Mereview produk, kita buat video, terus kita upload di akun kita. Itu nanti marketplace TikTok itu akan nge-share sendiri gitu.
0: Dan itu kan sendiri kita, Anda jualan atau hanya sekedar
1: hanya jadi affiliate?
0: Enggak, yang kedua, yang pertama tadi selesaikan ya.
1: Iya.
0: Yang kedua, Anda buat konten itu.
1: Iya.
0: Anda di situ jualan atau Anda akan linkkan ke orang, ke si pemilik produsen barang?
1: Saya akan ngelingkan ke akunnya si seller.
0: Tidak ada masalah, boleh.
1: Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Allahumma.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Abu Umar. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Satu lagi, Pak, sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya berkaitan dengan pinjaman yang tadi dijelaskan. Kalau meminjam uang untuk beli mobil karena ada kebutuhan, anggota keluarga banyak dan anak sudah pada besar, atau berhutang untuk renovasi rumah karena kondisi rumah perlu diperbaiki, bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Tadi kapan boleh? Selain ada kebutuhan yang mendesak, walau tidak sampai darurat, ya itu boleh. Tapi diperkirakan Anda mampu membayarnya. Kalau diperkirakan tidak ada pemasukan untuk mampu membayarnya, maka tidak boleh Anda berhutang. Sulit hidup saya, Ustaz. Kalau rumah sudah bocor, kalau hujan air masuk, kan dengan berhutang caranya. Datang ke lembaga amil zakat. Baik. Kalau tadi mobilnya tidak ada, saya kira kalau Anda hidup di kota besar di Indonesia, tidak pakai mobil gampang. Ya, daripada punya mobil Anda cuma satu, Anda tinggal hubungin taksi online atau taksi yang biasa, bahkan setiap hari mobil Anda bergonta-ganti. Ya, bisa Anda hidup dengan seperti itu, alhamdulillah. Atau angkutan umum banyak, jalan sedikit dari rumah, depan rumah, Anda berdiri 5 menit, dapat angkutan umum. Kadang setengah jam, yaudah kadang setengah jam, apa salahnya? Daripada Anda hidup tidak nyaman, sholat jamaah pun ketakutan. Wabillahi taufiq.
2: Nah, jazakallah khair. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
4: Tentang wakaf, Zat. Jadi wakaf ini untuk dari orang tua kandung saya, ada bersaudara 4. Nah, kemudian anak-anaknya masing-masing ini mempunyai anak banyak. Terus kemudian masing-masing punya ide, ini untuk poliklinik aja, ini untuk masjid. Nah, yang saya akan tanyakan dalam hal ini, siapa yang paling berhak memutuskan?
0: Pemilik. Kalau pemilik berarti kau sudah waris, ahli waris.
4: Pemiliknya kan orang tua 4. Ada.
0: Sudah meninggal semua.
4: Sudah meninggal semua.
0: Mereka pernah ikrar wakaf.
4: Ikrarnya wakaf.
0: Mereka pernah ikrar wakaf keempat-empatnya.
4: Ya.
0: Untuk?
4: Untuknya enggak apa-apa, wakaf aja.
0: Mereka ngomong wakaf aja. Ya.
4: Nah, terus kemudian di antara anak-anak, di antara
0: apa umum ucapan mereka apa? Yang mereka berempat itu ucapannya apa?
4: Wakaf. Tanah ini diwakafkan. Tapi wakaf apa? Enggak. Pokoknya terserah. Pokoknya wakaf.
0: Tanah ini wakaf. Wakaf apa? Tapi enggak jelas. Ya udah, tidak bisa diwariskan.
4: Kan mau diwakafkan.
0: Terus?
4: Tapi jenis wakaf.
0: Bukan mau diwakafkan. Sudah ikrar wakaf. Ya. Kan tadi Anda bilang sudah ikrar. Ini tanah ini kami sudah wakafkan.
4: Oh, tapi belum dilaksanakan, belum diserahkan.
0: Saya tidak menanyakan serah. Ucapannya apa? Tadi Anda bilang tanah ini kami wakafkan. Begitu atau tidak mereka yang berempat?
4: Ya, memerintahkan kepada anak-anak. Nanti saya meninggal nih, wakafkan aja kan.
0: Kalau nanti saya meninggal wakafkan, bukan ikrar wakaf namanya. Menyerahkan kepada anak-anak. Jelas. Ucapan mereka berempat tercatat apa tidak?
4: Tidak.
0: Yaudah, saya enggak bisa jawab. Karena beda ucapan, beda konsekuensinya. Jelas, Bapak? Pastikan dulu ucapannya seperti apa, nanti akan saya jawab.
2: Pastikan lagi, Pak.
4: Enggak, udah meninggal semuanya. Jadi yang jadi
0: dari yang hidup, tanyakan seperti apa ucapan mereka dahulunya. Kalau tidak ada data yang valid, berarti tidak ada wakafnya sudah.
2: Kembali ke
0: waris. Silakan dibagi waris.
4: Oh, gitu ya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz.
0: Boleh.
2: Ana sudah lama daftar haji reguler dan belum berangkat ya. Rencana mau dibatalkan. Dan uangnya untuk bantu masjid membangun pasang plafon tempat wudu. Atau ana niatkan untuk berangkat umroh. Bolehkah niat seperti ini, Ustaz?
0: Boleh eksekusi apa niat? Kalau niat boleh.
2: Nah.
0: Eksekusinya juga enggak apa-apa, boleh.
2: Alhamdulillah. Demikian, semoga menjadi penjelas. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam serta kesimpulan. Silakan, Ustaz.
0: Ya, semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
5: الكلمة الطيبة ألم ترى

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Rojal, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Bayani Masaili Dalil Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli dengan tema jaminan dan penjamin. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi di surat Al-Fath dengan nomor urut surat ke-48 beserta, ya maksud kami di nomor 48. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Biar

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun pada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallu al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: Allahi syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Fa'idha wa'idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila kamu ditimpa dur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwab kama lahum dhat anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azanillahu iyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya, takarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azaniyallahu wa'iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: itu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Ashhadu

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: Yoroja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwadai salam wa azakumullah. Para pendengar Radio Roja, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya. Nah, ikhwadai salam wa azakumullah. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema harapan dan ampunan kepada Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babur raja' wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ja'ala Allahu ar-rahmata mi'ata juz' fa amsaka 'indahu 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعفف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة سباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. دري أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, lalu dia menahan di sisinya sebanyak 99 bagian dan menurunkan di muka bumi 1 bagian, dan dari 1 bagian itu makhluk-makhluk saling mengasihi hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menimpanya. Dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah memiliki 100 bagian rahmat. Dia menurunkan daripadanya 1 rahmat di antara jin, manusia, hewan-hewan, dan serangga-serangga. Dengan 1 rahmat itu mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Dengannya hewan buas menyayangi anaknya. Dan Allah menangguhkan 99 bagian rahmatnya. Dengannya dia akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Imam juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, di antaranya adalah satu rahmat yang dengannya makhluk ini saling menyayangi di antara mereka. Sedangkan 99 diperuntukkan pada hari kiamat. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hari Dia menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Setiap rahmat adalah menutupi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka Dia letakkan di bumi satu rahmat, dengannya seorang ibu menyayangi anaknya, binatang buas dan bangsa burung saling menyayangi sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apabila terjadi hari kiamat, Dia melengkapinya dengan rahmat ini. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala qal adnaba 'abdan ban فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau mengisahkan dari Tuhannya Subhanahu wa taala, Dia berfirman, seorang hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku berbuat dosa. Dia mengetahui bahwa dirinya memiliki satu Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali melakukan dosa lalu berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku berbuat dosa. Maka dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali berbuat dosa, kemudian berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku berbuat dosa, maka mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni untuk hambaku, maka berbuatlah sesukanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah sesukanya, artinya selama dia berbuat demikian, berdosa kemudian bertaubat, maka aku ampuni sebab taubat itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu tidak berdosa sama sekali, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan pasti mendatangkan kaum yang lain yang berdosa, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah lalu Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون ويغفر لهم. رواه مسلم. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu tidak berdosa, tentu Allah telah menciptakan makhluk lain yang berdosa, kemudian mereka meminta ampunan, maka Dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد قوم مسلمين يوم رحمة الله سبحانه وتعالى dengan membaca hadis-hadis yang diturunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab roja, maka terbuka pengharapan yang luas bagi seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Pengharapan yang akan mengantarkannya untuk beramal saleh kepada Allah. Hadis yang pertama, bagaimana Allah subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat, 99 beliau sembunyikan untuk nanti dia berikan kepada makhluknya dari akhir. Satu rahmat inilah yang manusia berbagi semua, bahkan bukan manusia, makhluk semuanya berbagi rahmat ini, sehingga seorang ibu mencintai anak, seorang ayah mencintai keluarganya, seekor binatang mencintai anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Cinta inilah yang berbagi semua manusia. Dan dapat dibayangkan kalau seandainya ini hanya 1% dari 100 cinta yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dapat dibayangkan bahwa 99%-nya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti di akhir. Dapat kita gambarkan bagaimana perlakuan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba nanti di akhir, sehingga kecintaan yang dibagi 1% di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari akhir, sampai hari kiamat, berbanding dengan 99% dengan kecintaan yang Allah nanti berikan kepada semua makhluknya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala katakan, hambaku, sekiranya engkau melakukan dosa dan maksiat setinggi sejauh mata memandang, maka aku akan datangkan keampunan sejauh dan setinggi mata memandang. Sudah itu Allah tutup dengan kata-kata wala ubali, dan aku tidak peduli. Seakan-akan Allah katakan wala ubali, aku tidak peduli kalau seandainya ada seseorang yang menyanggah rahmat. Ya Allah, jangan berikan nikmat sehebat itu. Jangan berikan dia nikmat sehebat itu. Jika seandainya ada orang nanti dari kiamat menyanggahnya, apa kata Allah? Aku tidak peduli. Aku tidak pernah menghitung-hitung kebaikan. Ampun. Seseorang nanti didatangkan pada hari akhirat, disebutkan semua maksiatnya, semua dosa. Kemudian Allah katakan, hamba-Ku, tahukah engkau sekarang bahwa itu adalah maksiat yang kau lakukan? Maka dijawab oleh hamba tersebut dengan muka yang tertunduk. Kemudian dia mengatakan, wahai, benar ya, aku akui itu sebagai dosa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sebagaimana aku telah sembunyikan di dunia, maka ketahuilah sungguhnya aku telah sembunyikan juga untuk akhir. Sungguhnya tidak ada yang mengetahui dosa ini kecuali engkau dan aku. Masuklah engkau di surga. Pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat. Makanya para ulama mengatakan bahwa manusia masuk surga karena rahmat Allah. Dan amal mereka berguna untuk meningkatkan derajat mereka di surga. Jadi masuknya surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke surga. Sedangkan amal untuk meningkatkan derajatnya di surga. Jadi amal yang kita lakukan untuk meningkatkan derajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis? Warattil, iqra warattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tertillah ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya kedudukan engkau nanti di surga di akhir ayat yang engkau baca. Seakan-akan seorang muslim semakin lama dia membaca ayat Al-Qur'an, semakin tinggi dia di atas surga. Berhenti dia membaca Al-Qur'an, berhenti juga kedudukan dia di surga. Keutamaan bagi orang yang baca Al-Qur'an. Seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal, kemudian ditiupkan kepada nyuruh di alam kubur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tamanna ya abdi, wahai hambaku, berangan-anganlah. Berangan-anganlah. Apa kata hamba tersebut? Ya Rab, sungguhnya aku berangan-angan untuk engkau berikan aku nyawa kembali. Kemudian aku berjihad di jalanmu dan aku terbunuh.
5: Apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum hamba-Ku, bukankah Aku telah tutupkan, telah Aku tentukan, telah Aku jelaskan bahwa kematian hanya satu. Rahmat Allah azza wa jalla. Di rahmat inilah yang kita harap. Kita besarkan pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita nanti di akhirat. Rahmat ini harus semakin besar dibuka ketika datang kematian. Rahmat, rasa rahmat, rasa harap harus dibuka ketika dekat kematian. Dan rasa takut akan azab Allah Azza wa Jalla harus dibuka sekarang ketika dalam kesehatan yang kokoh. Ketika dalam keadaan sehat wal afiat harus dibuka selebar-lebarnya pintu takut. Akan tetapi ketika sudah mulai tua, ketika sudah hendak hadir kematian di depan mata kita, maka harus dihadirkan rasa rahmat. Harus banyak-banyak membaca ayat-ayat rahmat. Banyak-banyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Karena ditakutkan jika seandainya seorang di penghujung umurnya dia dikalahkan oleh rasa takut ada pada dirinya, maka takut dia nanti di ujung akhir hidupnya nanti datang keputusasaan. Tidak boleh. Rahmat harus diperlukan. Dengan apa? Dengan ayat-ayat yang seperti ini. Seorang anak menangis di depan ayahnya. Salaf zaman dahulu, ulama dahulu menangis. Apa kata orang tuanya tersebut? Mah, diamlah. Sesungguhnya tidak berlalu bagi ayahmu satu hari kecuali dia telah menamatkan Al-Quran. Tidak berlalu satu hari kecuali dia telah menahan haus dan lapar di siang hari. Jadi dia buka rahmat, dia buka rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, ketika ajal menjemputnya, kemudian apa kata anak-anaknya? Ya abata, alangkah sedihnya engkau wahai ayah, alangkah susahnya jemput ajalmu. Apa kata Bilal bin Rabah? Wa farhata. Tidak, sebaliknya. Wa farhata, alangkah bahagianya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadin wa hizbah. Apa kata Bilal? Wa farhata, alangkah bahagianya. Besok sebentar lagi kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih Muhammad dan keluarganya, Muhammad dan kelompok. Itu Bilal bin Rabah. Jadi dia membuka harap. Satu hari seorang salaf ditangisi oleh anaknya ketika hendak meninggal, kemudian dia mengatakan, diamlah kalian. Sesungguhnya ayahmu telah menamatkan 600 kali khatam Quran Karim. Telah menamatkan 600. Jadi rahmat yang seperti ini harus diperluas terkhusus di akhir hayat, akhir hidup. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah tentang masalah istighfar. Hadis Abu Hurairah yang kedua, Allah sebutkan apa kata Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Law lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah buang kalian. Allah tidak butuh hamba yang tidak berdosa. Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan. Di dalam riwayat yang Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, laula annakum tuznibun, kalaulah kalian bukan berdosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa, kemudian mereka beristighfar, kemudian Allah akan ampunkan mereka. Yang harus dipertajam pikiran, yang harus dinyalangkan mata, bukan pada maksiatnya. Ini tidak ada pembukaan seorang hamba untuk berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan berarti seorang hamba harus berbuat dosa. Akan tetapi seorang hamba harus berada pada tingkat derajat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus mencapai tingkat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan bahwa taubat bukan hanya milik seorang hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal taubat. Itu baru pangkal seseorang baru menaiki derajat taubat. Karena taubat dia adalah amal awal dan dia adalah amal akhir seorang hamba kepada Allah. Lihat ketika Rasulullah SAW akhir ayat dan dia adalah akhir penaklukan dan peperangan dan kesempurnaan agama Islam, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar, untuk bertaubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihatlah ketika kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan kota. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia-manusia masuk ke agama Allah dalam berbondong-bondong. Lihat di puncak-puncak Islam, kemasan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika istaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Berarti orang yang beristighfar di samping dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beristighfar adalah puncak-puncak dia telah melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat di puncak-puncak takwanya dia beristighfar. Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi permasalahannya adalah bab tentang hadis Abu Hurairah ini bukan permasalahan Allah membukakan pintu maksiat. Ini hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bermaksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Berarti kita harus berdosa? Tidak. Akan tetapi Allah ingin mengolah maksiat harus menjadi ketaatan. Sebagaimana ketaatan harus diolah menjadi ketaatan yang lebih banyak. Jadi olahlah maksiat kita menjadi sebuah ketaatan yang jadi luar biasa. Yaitu dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang pertama berbuat seseorang hamba berdosa. Dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia melakukan dosa dia mengucapkan Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampunkan aku dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya, aznaba abdi dzamban. Hamba-ku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb, dan dia mengetahui bahwa ada Rabb yang bisa menghukum dengan dosa dan memaafkan dosa, maka aku telah ampunkan hamba-Ku. Jadi permasalahannya adalah merasakan maksiat tersebut bahwa kita memiliki Rabb, memiliki Allah Azza wa Jalla yang dengan dosa kita tersebut dia bisa menghukum dan dia bisa juga memaafkan. Dia bisa menghukum dan bisa memaafkan. Ketika dilakukan setiap hamba dosa, kemudian dia beristighfar dengan benar, bertaubat dengan cara yang benar, kemudian dia lakukan maksiat lagi, benar, sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 100 kali, sampai ribuan kali, dia lakukan berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat, berdosa, dan bertaubat, Allah tetap akan ampunkan. Sampai Allah katakan, apa katanya? Alima anna lahu rabban. Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dia dengan dosa. Ketahuilah aku telah ampunkan kepada hambaku, maka berbuatlah dia hendaki. Berbuatlah yang ia kehendaki, sekehendaknya. Selagi dia bisa minta ampun, selagi dia bisa beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka berbuatlah sekehendaknya. Yang dimaksud berbuatlah sekehendaknya bukan berarti berbuat sekmaunya di dalam maksiat. Yang dimaksud selagi dia mengerti bagaimana cara bertaubat yang benar, tidak taubat sambal, sambal lado, maka dia akan diampunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan kesalahan sebagian masyarakat yang mengatakan taubat seseorang kemudian dia melakukan maksiat tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Salah. Selagi cukup syarat-syarat taubat, maka taubatnya diterima sebagai, dan ini ijma, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, bahwa ijma para ulama, seorang hamba berdosa kemudian dia menunaikan taubat dengan syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa dia terima taubatnya. Sebagaimana orang kafir, sebagaimana orang kafir ketika dia melakukan banyak maksiat pada masa kekufurannya, kemudian dengan mengucapkan syahadat di depan qadhi, pasti dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Sebagaimana orang kafir diampunkan dosanya dengan Islam, begitu juga orang muslim diampunkan dosanya dengan istighfar dan taubat yang benar. Permasalahannya yang inti berarti pada pemahaman istighfarnya. Memahami tentang hakikat istighfar. Apa itu istighfar? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Ma min rajulin yudhnibu zamban thumma yaqum fa yatatahharu fa yuhsinu tuhur thumma yastaghfirullahu azza wa jalla illa ghafaralah. Tidaklah seorang hamba berdosa kemudian dia bangkit dan mensucikan dirinya, kemudian bagus di dalam berwudu, kemudian dia beristighfar kecuali Allah telah mengampuninya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Ma asarra man istaghfar walau ada fil yaumi 70 marrah." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap seorang hamba terus-menerus di dalam dosa selagi dia beristighfar, sekalipun dia berulang di dalam melakukan maksiat tersebut 70 kali dalam satu hari. Selagi benar cara beristighfarnya kepada Allah, maka telah benar cara dia bertaubat dan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Apa kata Iblis? Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, berkata Iblis, "Ya Rabbi, la azalu ughwihum ma damat arwahum fi ajsadihim. Ya Rabb, izinkan aku. Aku akan tetap menipu mereka, yaitu anak Adam, selagi ruh mereka masih ada di dalam jasad." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa izzati la azalu aghfir lahum mastaghfiruni." Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku wahai iblis, dengan keagunganku wahai iblis, sungguhnya aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka beristighfar kepada aku. Selagi mereka beristighfar kepada aku. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullah al-azim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafartu dhunubahu wa in kana farra min az-zahm." Barang siapa yang berucap setiap harinya, "Astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih," kecuali aku akan ampunkan dosanya sekalipun dia lari dari peperangan. Dan lari dari peperangan adalah dosa besar. Dan dengan istighfar bisa diampunkan dosa besar yang seperti ini. Berkata Abu Nu'aim Al-Isfahani, bahwasanya menunjukkan bahwa doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bisa menghapus sebagian dosa besar. Dan dhabitnya dan kaedahnya bahwa yang akan diampunkan dari dosa besar adalah dosa yang tidak mengharuskan dia membayar dengan jiwa atau dengan harta. Jadi para ulama berselisih dosa yang bisa dihapus dengan doa, dengan amal saleh, dengan kafarat, apa saja. Jelas para ulama sepakat bahwa yang akan bisa menghapus dosa dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan doa dan semacamnya adalah dosa-dosa kecil. Para ulama berselisih tentang dosa besar. Dosa besar bisa tidak dihapus dengan amal-amal saleh, dengan doa dan semacamnya? Maka dijawab oleh Abu Nu'aim Al-Isfahani dan juga didukung oleh Ibn Tibi, bahwa yang bisa dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan harta dan jiwa. Apa maksudnya yang tidak ada kaitan dengan harta dengan jiwa? Dosa mencuri harta. Orang lain tidak bisa istighfar dengan amal soleh apapun. Harus bertaubat. Dan harus minta ampun dan maaf kepada orang tersebut. Membunuh orang tidak bisa bertaubat. Anda lakukan 1,000,000,000 amal. Berpuasa Anda puasa Arafah setiap tahun tidak akan bisa diampunkan. Harus Anda datangi, minta maaf kepada ahli warisnya, dan sering bersedekah dan berinfak. Kalaulah nanti Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, bahwa Allah akan mengampunkan. Baik, kita dalami sedikit tentang masalah istighfar. Hakikat istighfar itu ada 3. Pertama, mutala'atul minnah. Dan yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Dan yang ketiga, tasdiqun bil wa'id. Hakikat istighfar adalah mutala'atun minnah, yaitu seorang hamba begitu terpaut hatinya, dan dia begitu begitu besar perhatiannya terhadap utang budinya kepada Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terutama nikmat Islam dan iman dan istiqamah di atas din, dan penjagaan Allah Azza wa Jalla dari kekufuran dan bid'ah dan syirik, adalah nikmat yang paling besar. Menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla di dalam diri adalah pondasi dari cara kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa zat yang dia lakukan maksiat kepadanya, yang dia campakkan maksiat kepadanya, adalah zat yang maha agung, zat yang tidak boleh dilecehkan, zat yang sangat luar biasa, zat yang maha qadir, maha kuasa, maha mampu segalanya, maha melihat, maha memperhatikan, memiliki azab yang pedih, memiliki neraka jahannam, dan begitu hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala di matanya, maka akan kuat cara bertaubatnya kepada Allah, akan sempurna bentuk taubatnya kepada Allah. Semakin besar kehadiran Allah Azza wa Jalla di dalam diri, maka semakin besar, semakin hebat bentuk taubat kita kepada Allah. Jadi menganggap diri Allah Subhanahu wa taala besar di depan maksiat yang kita lakukan dan di depan diri kita adalah salah satu pondasi dari cara beristighfar yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulahazatun nafs, ma'rifatun nafs. Mengetahui akan hinanya diri. Kita itu apa di hadapan Allah Azza wa Jalla? Hamba yang berdosa, yang telah mengikat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mengiyakan, mengangguk di hadapan Allah. Ya, ya benar ya Rabb, engkau keluarkan diriku nanti di dunia, aku akan beribadah kepada engkau. Tiba-tiba hamba tersebut mengingkari perjanjiannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hamba yang tidak memiliki daya, hamba yang tidak memiliki upaya, hamba yang tidak memiliki kekuatan, hamba yang begitu lemah. Dengan begitu, kemudian dia berbuat maksiat, membuat kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jal, maka akan kuat cara bertaubatnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tasdiq bil wa'id, pembenaran terhadap janji Allah Azza wa Jal. Pembenaran terhadap janji Allah, yaitu iman kepada hari akhirat. Seseorang yang semakin tebal imannya kepada hari akhirat, maka akan tebal pula keyakinannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah setengah dari iman, iman kepada yang gaib, bahwa iman kepada hari akhir dan beriman kepada hari akhirat, itulah yang dimaksud oleh para ulama tasdiq, membenarkan hari berbangkit, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kita nanti di hari akhir. Nah, 3 hal ini yang harus ada pada diri seseorang muslim, harus ada. Lihatlah semua doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW, dan lihatlah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan menyiratkan 2 hal ini: pengagungan terhadap Allah dan penghinaan terhadap diri, dan keyakinan terhadap hari akhir. Sebelah doa apa saja? Doa Nabi Adam AS, apa itu doanya? Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Ini apa ini? Poin yang keberapa dalam masalah kaidah istighfar? Yang kedua, mengerti akan hakikat diri bahwa dia adalah zalim. Dia yang salah, bukan Allah yang salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memaafkan kami. Poin yang di mana? Yang pertama, kalau seandainya engkau tidak memaafkan kami, kalau seandainya, pengagungan terhadap Allah, karena dia mengetahui bahwa satu-satunya yang dapat memaafkannya adalah Allah, bukan orang tuanya, bukan bosnya, bukan majikannya, bukan siapa-siapa. Tidak satu orang pun di atas dunia ini yang bisa mengampunkan dosanya. Kalau seandainya ada satu manusia yang dapat mengampunkan dosanya, niscaya dia akan bersetuju, dia akan beribadah kepadanya karena dia juga mengampuni dosa. Akan tetapi tidak ada. Wahai Rabbku, engkau memiliki hamba yang banyak, akan tetapi aku tidak memiliki Tuhan kecuali engkau. Illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, maka kami akan merugi. Di mana merugi? Di mana? Di akhirat. Bahwa kami akan merugi, akan terjambab nanti wajah kami di neraka. Kami tidak mau itu. Coba lihat. Tiga pondasi ibadah. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan tentang penghulunya istighfar. Dan mudah-mudahan yang hadir hafal. Penghulunya istighfar. Sayyidul istighfar. Ada yang hafal penghulu sayyidul istighfar ini? Hafal Pak Terenta? Silakan.
6: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzubika bi ni'mati 'alayya. A'udzubika bi dhambi sabbani fa inna la yaghfiru illa anta.
5: Doa ini jika seandainya dibacakan dengan keyakinan yang mantap, apa keutamaannya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an taqula, penghulu istighfar yaitu seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata', a'udzu bika min syarri ma sana', abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan keadaan yakin, kemudian meninggal pada hari itu sebelum datang sore hari, kecuali dia telah menjadi penduduk surga. Masyaallah. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan keadaan yakin terhadap makna dan artinya dan hakikat tujuan dari doa istighfar ini sebelum subuh, maka dia telah menjadi penduduk surga. Kenapa dia menjadi penduduk surga? Karena hakikat penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla ada dalam istighfar ini. Mari kita ulas. Saya berharap bisa mengulas makna ini sehingga nanti pulang diambil doa ini, kemudian dihafalkan, kemudian dihayati, kemudian kita baca setiap pagi dan sore hari, maghrib dan subuh, atau di saat kita senggang dan semacamnya. Akan tapi ingat tiga pondasi tadi. Di dalamnya ada tiga pondasi. Apa kata seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa Sayyidul Istighfar disebut penghulu istighfar? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan dia adalah penghulu dari semua doa dan minta ampun seorang hamba kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak aku ibadati kecuali engkau. Pengakuan seorang hamba akan tauhid uluhiyah dan rububiyah bersamaan. Engkaulah yang menciptakanku, engkaulah yang memberikan aku nikmat, yang memberikan aku rezeki, engkaulah yang memberikan aku kebahagiaan hidup, memberikan ketenangan. Alam nasra alaka sadrak, wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na alaka dhikrak. Engkaulah yang telah melapangkan dadaku, engkaulah yang dapat menghapuskan dosaku, engkaulah yang mengangkat derajatku. Seorang hamba mengetahui hal ini. Sekiranya diriku mengetahui bahwa engkau adalah segalanya, ya Rabb, maka tidak lain dan tidak bukan engkaulah yang aku tuju. Kepada engkaulah aku beribadah. Kepada engkaulah aku menatap. Kepada engkaulah aku tuju. Ridhamu yang aku harapkan. Ibadah kepadamu hanya satu-satunya. Engkaulah yang mencela dan engkaulah yang memuji. Engkaulah yang mencela dan memuji. Diceritakan tentang kisah seperti ini. Salah seorang ulama namanya Al-Iskandari, dia berkata, suatu hari aku berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dilihat dia melewati anak-anak bermain, main kelereng, main batu lele atau semacam. Tiba-tiba, apa kata pemimpin atau salah seorang anak-anak tersebut, minggirlah kalian. Sesungguhnya telah datang pemakan riba. Pemakan riba. Dia yang bekerja, menghutangkan ke orang, kemudian mengambil untung dan riba. Terdengar oleh Al-Iskandari tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rab, engkau beberkan rahasiaku, maksiatku kepada sampai kepada anak-anak. Engkau beberkan maksiatku sampai kepada anak-anak tahu bahwa aku melakukan maksiat seperti itu. Maka dia bertaubat. Al-Iskandari bertaubat. Kemudian dia mengatakan, ya Rab, sesungguhnya aku telah membeli diriku dari harta yang aku peroleh. Dari semua harta. Kemudian dia infakkan semua hartanya kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian dia memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Setelah berapa tahun, dia berjalan dan juga melewati anak-anak tersebut. Tiba-tiba salah seorang mereka mengatakan, awaslah, hati-hatilah kalian. Beri jalan bagi seorang Al-Iskandari Al-Abid. Berikan, namanya Habib. Berikan jalan untuk Habib. Yang abid, yang ahli ibadah. Berikan jalan. Terdengar oleh Habib Al-Iskandari. Kemudian dia mengatakan, ya Rab, sungguh aneh perbuatanmu. Engkau memuji dan engkau mencela. Dan engkau semuanya memilikinya. Ketika Allah, seorang hamba mengetahui bahwa Allah lah yang mencela dan memuji. Allah yang mengangkat dan merendahkan. Allah yang memuliakan dan menghinakan. Maka begitu besar hajat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat surat Hujurat. Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad,

Dan ini hamba seorang yang tidak bertobat kepada Allah. Sudah itu anta khalaqtin, engkau telah menciptakan. Engkau telah menciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Bahwa berarti kepadamu semua hutang budi. Tidak ada hutang budi yang layak dibayar kecuali kepadamu. Karena engkau ciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Sudah itu seorang hamba. Dan ini poin yang keberapa masuk dalam kaidah istighfar. Hah? Penghinaan diri seorang hamba, pengakuan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Wa ana abduka. Hari ini aku ikrarkan bahwa aku adalah budakmu. Budak? Sore ini, pagi ini saya beristighfar. Saya ucapkan istighfar yang telah engkau ajarkan kepada nabimu. Bahwa aku akui bahwa hari ini adalah budak. Budak yang tidak akan melawan perintah majikannya. Budak yang tidak akan menyeleweng dari semua aturan majikan. Budak yang sangat mengerti tentang azab, hukuman, ancaman yang diberikan oleh majikan. Budak yang sangat mengerti tentang bagaimana besarnya kemurkaan majikan terhadap maksiat yang ia lakukan. Budak. Budak dari zat, dari majikan yang mengetahui segala yang terdetik, semua yang terlintas di dalam pikiran, bahwa aku akan menjadi selalu dalam budak. Aku akan selalu berada dalam ketaatan. Aku baca Al-Quran untuk mengetahui larangan dan perintah. Aku bertelaah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar aku tahu mana yang merah dan yang putih, mana yang harus aku jalani dan mana yang harus aku tinggalkan. Ana ala ahdik, ya Rabb, aku selalu berusaha berada di benang putihmu. Aku tidak akan melampaui batas-batas yang engkau telah gariskan. Ala ahdik. Ana ala ahdika, terus. Selalu hari ini. Wa wa'dika. Dan aku selalu berada di dalam janjimu. Janji yang engkau telah sebutkan bahwa kemenangan bagi orang-orang yang telah mengikutimu. Janji yang engkau tebarkan kepada hamba-hambamu yang saleh, bahwa kemenangan dan kebahagiaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Aku selalu untuk memikirkan itu. Coba lihat. Ala ahdika wa wa'dika mastata'at, semampunya. Jika seandainya terjadi kelemahan, maka ampunkan. Karena aku lemah. Aku tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan. Aku tidak mempunyai tenaga kecuali tenaga yang engkau berikan dan anugerahkan. Aku tidak mempunyai daya kecuali daya yang engkau pasukkan di dalam hati dan kalbu. Sudah itu, setelah mulai mukaddimah hal-hal yang seperti itu, baru masuk doa seorang hamba tadi. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Setelah aku gariskan diriku untuk taat kepadamu, aku berlindung kepadamu ya Rabb. Karena tidak ada buhul yang kuat kecuali buhul, tidak ada tali yang rentangnya kokoh kecuali tali rahmat. Maka ampunkanlah dosa yang aku lakukan dari perbuatan yang aku telah rentangkan di hadapanmu. Pengakuan seorang hamba. Abu ulaka binikmatika alai. Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada nikmat, semuanya. Kalau aku adalah orang yang baru berjalan, mengerti akan hakikat dunia, maka aku akan hitung nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Maka itu adalah nikmat anak dan keluarga yang sehat. Nikmat harta yang melimpah. Nikmat kerabat, pertemanan dan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Nikmat penghormatan dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya aku sudah berada pada tingkat kesolehan, maka aku akan merasakan nikmat yang lebih besar adalah kesolehan itu sendiri. Upayamu untuk mengambil ubun-ubunku di atas ajaran agamamu. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat engkau yang besar yang aku akui

0: adalah tarikan tanganmu. Tarikan tanganmu ketika aku melakukan maksiat sehingga aku tidak terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Nikmat yang paling besar adalah ismah, penjagaan yang engkau berikan kepadaku. Nikmat yang paling besar yang aku akui itu sehingga tidak bisa aku tunaikan rasa syukurku kepadamu adalah nikmat selalunya pikiranku berada di atas kebenaran, bahwa akal, bahwa semua pendapat engkau arahkan kepada kebenaran. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan. Abu bin Ahmad, nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu ya Rabb. Tidak aku bisa tunaikan tanggung jawabnya. Abu ulaka bin Ahmad. Nikmat itu semua besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Setelah itu datang lagi wa abu ulaka bidzambi. Yang lebih parah lagi ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arshmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepadamu. Dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepadamu. Engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiatku. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada Abu Ubidambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, dosa amanah yang telah engkau amanah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam semua, dosa waktu yang telah engkau karuniakan sehingga aku tidak manfaatkan dengan lebih baik, dosa kelemahan diri, dosa semua dosa. Jika seandainya engkau serahkan diriku pada diriku, maka niscaya di sanalah kehancuran. Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu ulaka bi dzambi. Kalaulah begitu rasanya diriku kepadamu, faghfirli, ampunkanlah. Turunkan hujan pengampunan, berikan hamparan rahmat di dalam kalbuku, faghfirli, karena aku tahu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali dirimu. Jadi mengampunkan dosa kecuali dirimu. Nah, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menyakini seperti apa yang kita telah syarahkan, atau yang lebih lebat lagi daripada apa yang kita syarahkan, maka insya Allah ta'ala hidupnya dia telah serahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam doa tersebut berkumpul pertama pengakuan terhadap Allah di dalam uluhiyah dan ubudiyah. Dan yang kedua pengakuan bahwa dia adalah zat yang maha pencipta. Dan yang ketiga pengakuan terhadap perjanjian yang telah ia ambil. Dan yang keempat harapan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima berlindung dari semua kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang keenam adalah menisbatkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla dan menisbatkan dosa kepada dirinya. Nikmat hanya milik Allah, kan, tapi dosa kita yang lakukan. Dan yang berikutnya harapan yang besar terhadap pengampunan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir i'tiraf, pengakuan bahwa tidak ada yang berkuasa mengampunkan dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya 8 poin ini dilakukan oleh seorang hamba di dalam doanya, maka nyaris dia telah menjadi manusia yang sempurna. Itu di dalam pikiran, itu di dalam ucapan. Tinggal lagi pelaksanaan hari-harinya. Setelah dia beristighfar, Diakui penghambaan dirinya dalam ucapan, diakui penghambaan dirinya dalam akal, timbul lagi adalah pelaksanaan di hari-harinya. Ya wallahu ta'ala alam.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففجعنا فقمنا فكنت أول من فجع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, di tengah sekelompok sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu pergi. Kemudian beliau lama tidak kembali kepada kami, sehingga kami takut kalau beliau ditangkap tanpa sepengetahuan kami. Maka kami terkejut lalu berdiri, dan saya adalah orang pertama yang terkejut. Maka saya keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saya sampai pada suatu kebun milik orang Ansar, dan dia menyebutkan hadis yang panjang sampai pada ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah, maka siapa saja yang kamu temui di balik tembok kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan dia meyakini dengan hatinya, maka berikan kepadanya kabar gembira surga. Hadis riwayat Muslim.
0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibacakan ini, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah yakin dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Dia persis dengan hadis yang kita syarah tadi, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Yaitu yang penting dijaga oleh seorang hamba di dalam makna la ilaha illallah, bahwa hidupnya di dunia ini adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Bahwa cara beragamanya kepada Allah Azza wa Jalla, cara beragamanya kepada Allah adalah menyerahkan dirinya total kepada Allah. Banyaknya masyarakat kita sekarang ini belum sampai pada tingkat yang seperti ini, dan ini adalah tingkat terendah di dalam beragama. Mayoritas masyarakat agamanya adalah agama adat istiadat lingkungan, bukan agama Allah dan Rasulnya. Tidak ada penyerahan diri terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang ada, dia selalu memperlawankan akal, memperlawankan hawa, memperlawankan lingkungannya setiap turun atau dibacakan kepadanya Al-Quran atau diperdekankan kepadanya hadis. Seakan-akan hadis dan Al-Quran itu adalah lawannya, yang tidak pernah tunduk satu hari pun, satu detik pun dengan Al-Quran dan hadis. Tidak pernah dia mengatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar dan taati. Yang ada, sami'na wa asai, kami mendengar. Karena kami mendengar, kami punya telinga. Akan tetapi tunggu dulu, sesuai tidak dengan hawa dan akal kami cara agama yang kau sampaikan itu? Kalau seandainya sesuai, maka ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome. Akan tetapi jika seandainya tidak sesuai, maka tidak ada gunanya agama yang kau sampaikan itu. Campakkan sejauh-jauhnya, agar kami adalah agama nenek moyang. Wajadna alaihi aba'ana, kami telah temukan nenek moyang kami begini, maka beginilah. Itulah ajaran syaitan, itulah ajaran iblis, itulah ajaran Abu Lahab dan Abu Jahal. Permasalahan yang Jadi antara Rasul dengan para kaumnya adalah menghadang agama Allah Azza wa Jalla dengan hawa dan adat istiadat. Hawa dengan adat istiadat. Jadi seorang hamba ketika dia telah bangun dari kesadaran dan menyadari akan kelalaiannya, dia harus memegang poros puncak di dalam beragama adalah melepaskan diri dari tradisi dan adat istiadat. Harus. Karena agama bukan tradisi. Agama apalah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ambillah contoh kecil. Ketika disebutkan satu hadis tentang permasalahan yang memang di dalam akalnya tidak masuk akal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ma asfala minan ka'baini finna." Semua yang ada, pakaian yang ada di bawah mata kaki ini di neraka. Hadis sahih. Tidak ada debu sedikit pun kesahihannya. Sahihnya bagaikan keyakinan kita bahwa besok pagi akan terbit matahari. Sahihnya. Orang yang mengingkari kesahihannya sama orang yang hendak menggerhanakan mataharinya dengan secarik kain. Dia bilang hari gelap, jam 8 malam. Tidak bisa. Yang dia tutup adalah kedua matanya. Dan dia sampaikan kepada orang lain. Semua yang ada di bawah mata kaki di neraka. Bagi orang yang pertama kali dia dengar, hadis ini adalah memancang perlawanan dengan hadis ini dengan hawa. Oh enggak bisa. Ini permasalahannya begini-begini. Kenapa dia memancang perlawanan? Musuh besar kebenaran adalah kebodohan. Karena dia tidak tahu. Nantilah dulu pelaksanaan. Anda melakukannya, hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jadi kita katakan yang terjadi di umat ini lari terbergeser dari ajaran yang benar adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia menolak hal yang seperti itu? Penolakannya bukan karena penelitian yang mendalam. Bukan karena dia sudah tua karena membahas hadis tersebut sehingga dia beristiad bahwa itu tidak masalah. Penolakannya karena begitu kuat dan eratnya belenggu adat istiadat dan kebiasaan. Itu saja. Dia sudah terbiasa melihat, dia telah terbiasa melakukan. Tiba-tiba datang sesuatu yang dia lihat tidak terbiasa, yang belum pernah ia lakukan. Maka ini adalah syai'un ujab, sesuatu yang aneh. Sama halnya dengan orang yang demam. Diberikan obat yang lawan dari demam tersebut, terjadi pergolakan di dalam tubuhnya. Seperti itu kebodohan. Ketika datang kepadanya kebenaran akan terjadi pergolakan. Permasalahannya seorang hamba tersebut memenangkan Allah pada dirinya atau tidak. Jadi kunci permasalahan dari beragama adalah pengakuan seorang hamba bahwa dia muslim dengan semua maknanya, yaitu menyerahkan dirinya total kepada Allah. Menyerahkan dirinya total kepada Allah. Ada salah satu saudara atau teman saya di kampus mengatakan celana isbal atau dan tidak isbal adalah sunnah. Celana isbal atau tidak isbal itu sunnah. Kenapa harus sangat dipentingkan? Bukankah saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan pertolongan kita? Kenapa masalah kecil diperdebatkan sedangkan masalah besar tidak diperdulikan? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pernyataan teman saya ini? Subhanallah, kita menjawab perkataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika datang kepadanya seseorang mengatakan, "Ya Imam, saya ingin bertanya sedikit, pertanyaan ringan." Apa kata Imam Malik? Marah, "Subhanallah, adakah di dalam syariat ini permasalahan ringan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, 'Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.'" Sesungguhnya Sesungguhnya kami wahai Muhammad menurunkan kepada engkau ucapan yang berat. Jadi tidak ada yang ringan dalam syariat. Tidak ada yang ringan di dalam syariat. Terus dari mana kita tahu bahwa permasalahan besar saudara-saudara kita di Palestina dan permasalahan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dalam masalah isbal atau tidaknya adalah permasalahan kecil, dari mana kita tahu? Tidak ada di dalam agama Islam yang disebut kulit Islam. Yang ada pembagian tersebut hanya kita kenal dari kalangan orang Syiah dan Batiniyah yang membagi Islam dengan hakikat dan ma'rifah, membagi Islam dengan batin dan zahir. Itu saja yang kita kenal, dan tujuan mereka untuk melecehkan Islam. Tidak ada di dalam Islam yang disebut kulit Islam. Semuanya adalah inti dan isi. Inti dan isi. Dan kita katakan gara-gara kaum muslimin tidak melaksanakan hal ini, berpengaruh terhadap kezaliman orang-orang kufar terhadap saudara kita di Palestina. Gara-gara kita tidak melaksanakan sunnah dan tidak melaksanakan perintah Allah di sini, berpengaruh terhadap perlakuan orang-orang kufar di sana. Mau bukti? Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah di Gunung Uhud untuk bertahan. Di mana? Di Gunung Rumah. Bertahan. Apa kata Rasulullah SAW? In ra'aitumuna ghalabna fahmu zahrana. Jika seandainya kalian melihat kami menang, kalian tetap menjaga kami. Wa in ra'aitumuna ghalabuna, kalau seandainya kalian melihat kami kalah, fahmu zahrana, maka jagalah punggung kami. Jangan kalian melihat. Perintah ini perintah agama atau perintah tentang masalah strategi perang? Hah? Perintah agama atau perintah masalah strategi perang? Strategi perang, bukan masalah agama ini. Ini adalah perintah strategi perang. Coba lihat apa yang terjadi. Kekalahan kaum muslimin yang seharusnya telah diperoleh oleh kaum muslimin di perang Uhud tersebut, ketika melihat orang-orang kufar lari terbirit-birit, kaum muslimin meninggalkan perintah Rasulullah SAW, yaitu dalam masalah dunia, yaitu perang. Akibatnya apa? Kekalahan mereka di perang Uhud. Kekalahan mereka di perang Uhud. Berkata para ulama, jika seandainya, ini pelajaran penting, bacalah surah Ali Imran, bagaimana kekalahan yang terjadi di perang Uhud akibat maksiat mereka yang kecil dianggap sebagian orang, dan itu di mata Allah sangat besar. Apa kata ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah? Lihatlah bagaimana musibah yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal akibat kesalahan kaum muslimin tidak melaksanakan permasalahan yang kecil, permasalahan dunia. Bagaimana pula jika seandainya seorang muslim atau kaum muslimin meninggalkan perkara dari perkara agama mereka, tentu kekalahan lebih besar. Sudah itu, dari mana kita tahu permasalahan ini kecil? Permasalahan lurusnya saf mungkin lebih kecil dari permasalahan isbal. Lurusnya saf mungkin lebih kecil atau sederajat. Akan tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan lurusnya saf atau bengkoknya saf dengan kekalahan kaum muslimin dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahwa kita katakan Rasulullah SAW mengatakan perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin, kelemahan yang terjadi sehingga mereka diluluh lantakan orang-orang kufar akibat mereka tidak lurus saf, yang dianggap oleh sebagian orang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Sawwu sufufakum, rapat dan luruskan saf kalian. Apa dalam riwayat lain disebutkan, la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifun Allahu baina azhurikum. Kalaulah kalian tidak ingin meluruskan saf kalian, kalian berarti ingin Allah Subhanahu wa taala memecah belah kalian. Coba lihat pengaruh tidak lurusnya saf kaum muslimin, yaitu apa? Berpecahnya kaum muslimin yang terjadi sekarang. Jadi permasalahan tidak ada yang sepele. Orang yang tidak mengerti ucapan seperti ini, ucapan yang telah diucapkan oleh Mu'tazilah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, Imam Malik. Apa katanya? Coba lihat. Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka hanya tahu secari kain yang ada di vagina wanita, yaitu tentang masalah haid dan nifas. Orang-orang Mu'tazilah, apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah permasalahan umat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa yang dia bahas? Masalah haid dan nifas. Permasalahan yang sudah lama diungkapkan. dilakukan oleh orang-orang setan? Ketidaktahuan mereka tentang besarnya kedudukan sunnah di mata seorang muslim. Ketidakmengertian mereka tentang bagaimana bahwa perlakuan ketaatan seorang muslim kepada Allah adalah pengaruh besar terhadap kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin tempat lain. In tansurullah yansurkum, selagi kalian memenangkan Allah, Allah akan memenangkan kalian. Kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin di Palestina, harus kita tegakkan kemenangan kepada Allah azza wajalla. Harus kita tolong dahulu Allah, harus kita menangkan Allah. Bagaimana memenangkan Allah? Memenangkan Allah dengan menegakkan Al-Quran dan Hadis, menegakkan sunnahnya, menegakkan syariatnya. Terus kita katakan kepada orang-orang yang mengucapkan seperti ini, Anda di mana? Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Dan juga diri Anda juga tidak sampai ke Palestina. Infak yang Anda berikan, wallahu alam. Dan juga Anda mengatakan bahwa orang kufar begini-begini, Anda sendiri tidak mengeluarkan satu pulpen pun, atau satu mor pun, atau satu baut pun, Anda belum keluar. Bahkan Anda belum pernah membuat papan tulis, bahkan Anda tidak mengerti bagaimana kursi. Sudah itu Anda mengatakan, melecehkan kaum muslimin yang hendak menegakkan sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar. Ini musibah besar bagi kaum muslimin. Ketika seseorang menegakkan sunnah kemudian dilecehkan. Sudah itu kita katakan bahwa yang terjadi di Palestina dan yang terjadi di Irak itu tidak akan bisa dipertentangkan dengan semangat dan emosi yang kosong dari ilmu. Anda berangkat di sana dengan kosongnya iman, subhanallah. Dan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah terjadi. Dan kita antara kita dengan Palestina dijarai ribuan kilo. Antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang disiksa. Seperti Khabbab bin Arad. Seperti Salman al-Farsi. Seperti Suhaib al-Rumi hanya berapa jengkal. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mengamuk. Membawa keluarganya Bani Hashim. Menghantam kaum kufar. Tidak. Tidak. Kaum muslimin dalam keadaan lemah. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru, bersabarlah. Bersabarlah. Fa innakum qaumun tastajilu, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu? Datang Khabbab bin Arad kepada Rasulullah SAW dan beliau beri Ka'bah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bagaimana siksaan yang kami dapatkan dari orang-orang Quraisy? Tidak lihatkah engkau? Sebagaimana yang seakan-akan beliau mengatakan begitu. Tidaklah engkau Sumayyah bagaimana dibunuh oleh Abu Lahab. Sampai tembus tombaknya dari kemaluan kuburnya, keluar dari tuburnya. Tidak engkau lihatkah bagaimana Zaid bin Harithah mengucapkan kata-kata kufur karena pingsan. Tidak mengerti apa yang dia sampaikan dan dia ucapkan. Ya Rasulullah, tidak mengertikah, tidak adakah hati-hati iman? Kalau orang tersebut ada pada zaman tersebut, pasti dia akan mengatakan tidak adakah hati iman. Masih sibuk-sibuk berdoakah engkau? Mana perlawanan engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Dan antara Rasulullah dengan orang-orang yang disiksa tersebut, sejengkal. Dekat. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, orang-orang sebelum kalian diambil, dibawa, ketika mereka menegakkan agamanya, kemudian dibelah badannya dan mereka bersabar. Dan lihat bagaimana di antara mereka mempertahankan imannya, diambil sisir dari besi, kemudian disisir badannya, kulitnya, sampai tanggal-tanggal kulitnya dari tulangnya, dia tidak berpindah sedikit pun dari ajarannya. Akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Aku melihat kalian adalah kaum-kaum yang tergesa. Coba lihat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Bersabar. Dan posisi kaum muslimin sekarang ini tidak akan lebih kuat seperti posisi sahabat Rasulullah SAW di Mekah. Tidak akan lebih kuat. Apa yang Anda lakukan dengan iman yang kosong dari dada, yang akal kosong dari sunnah dan Al-Quran, membawa pedang, membawa tombak, yang orang musuh membawa senjata canggihnya, mati Anda, mati seperti apa Anda? Mati dalam keadaan syirik, tidak mengerti tauhid. Mati dalam keadaan bidah, tidak mengerti sunnah. Subhanallah. Ini permasalahan yang sangat penting. Sehingga kita mengetahui apa prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. tegakkan tauhid. Kaum muslimin di sana, seburuk-buruk kaum muslimin di sana akan dibunuh atau ditembak dan mati, dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Saudara anda, ayah anda, ibu anda tenggelam dalam keadaan syirik, kalau dia mati siapa yang menyelamatkan? Maka wajib memulai dakwah dengan tauhid. Bersihkan dahulu. Apakah dari hikmah anda lihat orang-orang di kampung anda tenggelam dalam maksiat kepada Allah, berbuat syirik, yang tenggelamnya adalah kesengsaraan abadi, kemudian di penghujung pikiran anda, di penghujung penglihatan anda, ada kaum muslimin di sana matinya adalah surga, matinya adalah surga. Saudara-saudara anda matinya neraka. Anda akan selamatkan mereka, kemudian anda tinggalkan yang mati masuk neraka tersebut? Mana akal? Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah tingginya kebodohan, alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tasalu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya jika seandainya mereka tidak mengerti? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya dan duduk di majlis ta'lim, di kajian ilmu dan di Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis disebutkan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidayh wa katibah, atau wa katibahu wa syahidayh. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang menulisnya dan yang saksinya dan yang mewakilkan, yang memberikan fasilitas terhadap riba tersebut. Dia baca ayat hadis tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan meminta dicabut. Wal wasimah wal mustausimah, wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Wal mutafallijatu li asnanihin, dan wanita yang minta dikikir giginya, dan itu dilaknat. Jika seandainya dibacakan hadis ini dan dia sahih, tidak ada debu sedikit pun tentang masalah haramnya riba, haramnya mencabut abulu alis dan semacamnya, dibacakan kepadanya, disemburkan ke dalam dirinya, persis seperti orang kesurupan. Persis seperti orang kesurupan, dia bantah, berbuih busa mulutnya, kemudian memerah wajahnya, seakan-akan bahwa ayat tersebut baginya adalah syaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika otaknya sudah terbalik, kemungkaran dianggap kebaikan dan kebaikan dianggap kemungkaran, dan itu adalah kesengsaraan abadi dan kehancuran hakiki. Subhanallah. Yang pertama kali dia hadang, kenapa dia menghadang sabda Rasulullah SAW tersebut? Karena keadaan, karena lingkungan, karena keterpaksaan. Seharusnya dia harus tertunduk dan dia mengakui kesalahan. Nanti dulu pengamalan, nanti akan, tapi akui ini adalah sebuah perintah yang harus ditaati. Nah, ini yang belum banyak beragama umat Islam di Indonesia, sehingga tidak masuk di dalam ayat man qala la ilaha illallah muqinan fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dengan yakin, maka kabarkan berinya surga. Jika seandainya seseorang apapun maksiat yang ia lakukan, akan tetapi dia bagaikan orang yang sudah patah arang, orang yang mengakui segala kesedihan dan kesalahannya kepada Allah Azza wa Jal, dan dia mengerti bahwa dia memiliki Rabb yang akan bisa menghukum dengan dosanya dan bisa memaafkannya, saat itulah berarti dia telah berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Itu adalah modal. Terlepas dia bisa melaksanakan hari-harinya atau tidak, akan tetapi pengakuan al-i'tiraf. Kita tadi baca Sayyidul Istighfar, itu semua adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadati, pengakuan bahwa dia yang menciptakan, pengakuan terhadap perjanjian. Sama halnya dengan seorang majikan mempunyai bawahan. Dilihat oleh majikannya, bawahannya ini melakukan kesalahan di dalam pekerjaan. Dan dia memiliki dua karyawan yang seperti itu. Yang satu, kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut datang dari ketidakpedulian dan tidak merasakan kesalahan. Tidak mengerti. Dan yang satu lagi, mengakui kesalahan tersebut akibat kealpaan dan kelemahan. Dihadapkan dua orang tersebut kepada majikan. Diingatkannya lagi awal-awal kali dia masuk bekerja. Hamba, karyawanku, bukankah dahulu kalian sendiri yang menandatangani bahwa kalian akan melakukan pekerjaan ini dengan amanah dan jujur? Yang satu mengatakan, benar ya Rob. Dia tunduk, karena dia tahu bahwa dia berjanji seperti itu. Dan yang satu lagi dengan pongahnya mengatakan, tidak ya Rob. Bukankah kalian dahulu datang ke sini dalam keadaan hina, tidak punya pekerjaan, pengangguran, menghibah-menghibah kepada aku untuk aku hidupkan? Kemudian yang satu lagi mengatakan, benar ya Rob. Dan yang satu lagi mengatakan dengan pongahnya, tidak. Kemudian majikannya tadi mengatakan, bukankah engkau, kalian berdua datang dahulu, telah berikrar bahwa semua pekerjaan kalian adalah pengabdian terhadap, bahwa kalian adalah karyawan. Yang satu mengatakan, benar ya Rob. Tertunduk kepala, semakin dibawahkan kepala, benar ya Rob, aku. Yang satu lagi mengatakan, tidak tahu ya Rob, tidak tahu dia. Kepalanya mengatakan, kira-kira jika seandainya Anda majikan, mana yang Anda akan marahi murka, sebesar-besar murka, dan mana yang engkau akan ampunkan? Tentu yang pertama akan kita ampunkan dan kita maafkan. Karena masih ada keinginannya untuk perbaikan, masih ingat perjanjian, masih mengerti akan kedudukan, posisinya. Sedangkan yang satu, kesalahan tersebut datang dari ketidakmengertiannya tentang posisi dirinya. Dan lupanya akan perjanjian yang dia telah tekan kontrak. Subhanallah, antara dua karyawan ini, antara langit dengan bumi. Antara dua orang hamba yang di hadapan Allah seperti ini, antara langit dengan yang bumi. Yang satu kekal di dalam neraka, yang satu lagi akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Yang banyak pada kehidupan manusia adalah contoh hamba yang kedua. Tidak mengerti akan hakikat penghambaan diri kepada Allah. Ubudiahnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita pertebalkan. Semakin tebal keyakinan tersebut, akan semakin mantap kita dalam beribadah. Semakin lemah kita di dalam melakukan hal seperti itu, pengakuan diri dan semacamnya, maka semakin lemah juga pengamalan di dalam hari-hari kita. Itulah yang disebut iman, itu yang disebut Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keislaman seseorang apabila mengatakan bahwa Allah tidak berlaku adil kepada hamba di saat ia terkena musibah? Bagaimana keislaman seseorang ketika seorang hamba ditimpakan musibah, dia mengatakan Allah tidak berlaku adil kepadanya? Jika seandainya dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar dan pengingkaran terhadap takdir, maka dengan hal itu dia telah keluar dari agama Islam. Kafir, murtad. Dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ucapan itu adalah ucapan kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Semua yang menimpa kalian dari musibah itu semua dari kesalahan dan kelalaian kalian. Allah tidak menzalimi. "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Sesungguhnya Rabbmu tidak menzalimi hamba. Allah tidak menzalimi. Allah malah memaafkan yang banyak. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan yang lebih banyak. Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi semua yang musibah yang ditimpakan oleh seorang hamba, maka itu adalah akibat diri. Ucapan ini akan terucap bagi orang yang telah kosong dari iman. Orang yang tidak lagi terikat di dalam hatinya percaya terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. dalam kehidupannya Allah sehingga terucap olehnya seperti itu. Kalau seandainya dia ucap dalam keadaan sadar dan mengerti apa yang dia ucapkan, maka dia telah keluar dari agama Islam, hendaklah dia beristighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid tetapi dengan seni bacaan Al-Quran seperti yang diperlombakan dalam mentikir? Itu bid'ah. Tidak benar bacaan yang disebut nama-namanya dengan nama-nama yang dibuat-buat zaman sekarang itu bid'ah, tidak dibenarkan. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu dianjurkan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tertil. Jadi membaca dengan nama-nama lagu yang disebut di dalam disebut oleh itu tidak dibenarkan. Itu dari bid'ahnya qurra. Syekh Bakar Abu Zaid menuliskan di dalam kitabnya Bid'ahul Qurra tentang bid'ahnya bacaan yang seperti itu. Sebagusnya ditinggalkan oleh seorang muslim, kemudian dia berkiblat kepada bacaan yang standar yang sering kita dengar di Masjid Haram, Mekah, Madinah dan semacamnya. Dan itu pun sudah dilakukan juga musabaqah Hifzul Quran. Wallahu ta'ala alam. Nah, alhamdulillah bacaan yang seperti ini sudah mulai memudar, tidak banyak lagi didengarkan oleh orang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana jika seorang itu mantan preman dan ia bertato, kemudian dia bertaubat, apakah taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan apakah tatonya juga wajib dihilangkan? Subhanallah, siapa yang menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Dari banyak orang-orang yang ikut ke dalam gerbong taubat, maka kita dapatkan di dalam sepanjang sejarah adalah orang-orang yang preman, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang parewa, orang-orang hanya mengerti judi, main di pasar, memadatkan jalan, minum tua, mempermainkan istri orang dan semacamnya. Orang-orang ini yang paling cepat untuk kembali kepada Islam. Tahu kenapa? Karena tidak ada satu orang preman pun mengatakan bahwa amal yang ia lakukan itu adalah baik. Yang sulit orang bertaubat adalah orang-orang yang rajin ke masjid. Dari pelaku bid'ah, dari orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berserban masya Allah panjang, yang lama duduknya di masjid, kenapa mereka sulit bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena mereka di dalam melakukan bid'ah dan syiriknya, mereka menyangka itu adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah di dalam sepanjang zaman, sangat mudah mengajarkan pengajaran agama kepada preman daripada orang yang rajin beribadah kepada Allah dalam bid'ah. Jadi kita katakan absyir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tatonya jika seandainya sulit dihilangkan, maka tidak wajib baginya dihilangkan dan cukup baginya beristighfar dan bertaubat dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya bisa dia hilang dengan cara yang mudah dan tidak menyakiti dirinya, maka itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Nurun minal Qur'an.

Qaf. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Puja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu, tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: dia.
1: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
1: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: قريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Walaqad

0: Kobe.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
0: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: أيسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
9: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
9: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
9: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
10: Allahu Akbar, Allah.
9: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'adun la sadiq, wa inna ad-din la waqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Amin.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan memberikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minal syaitanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
8: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
8: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
8: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
8: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul.
11: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
9: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
13: memperoleh azab jahannam.
9: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
13: Seburuk-buruk tempat kembali.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"
1: "Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. La tughni syafa'atuhum

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azim.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar. Ikhwah, yang lalu kita sudah bahas tuntas terkait dengan masalah nikmat surga dan bagaimana perbandingannya dengan nikmat dunia. Nikmat surga dan bagaimana perbandingan dengan nikmat dunia. Kesempatan pagi hari ini kita akan bahas ta'amu ahlil jannati wa syarabuhum. Makanan dan minuman penduduk surga. Dalam pembahasan ini, fasal ini akan dibahas secara detail minuman-minuman, jenis-jenis minuman yang akan Allah siapkan untuk penduduk-penduduk surga. Demikian juga makanan-makanannya apa saja, insyaallah kita akan bahas secara rinci. Tentunya

dan buah-buahan surga. Wa qutufuha daniyah. Wa qutufiha daniyati al-mudhillalati tadlila. Di mana buah-buahannya itu sangat dekat, mudah untuk dicapai. Mudah untuk dicapai. Wa ikhtiyaru ahli al-jannati min thamariha ma yuridun wa yashtahuna. Dan penduduk surga akan memilih buah-buahan yang sesuai dengan selera mereka. Jadi apa saja yang mereka inginkan, ya, apa saja yang telah mereka inginkan, Allah Subhanahu wa taala siapkan apa yang mereka yang selera, sesuai dengan selera mereka. Wa fil jannati ma tashtahihil anfus minal ma'akili wal masyarib. Demikian juga di dalam surga Allah sudah siapkan apa saja yang makanan dan minuman apa saja yang sesuai dengan selera dan yang diinginkan oleh penduduk surga. Ikhwah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya kita sudah pernah bahas singgung masalah pohon-pohon surga. Mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita terkait dengan pohon surga, seperti pohon toleh ini, ikhwah, itu disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud, dan ashabul yamin, dan orang-orang yang sebelah kanan, maksudnya mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga, ma'ashabul yamin, tahu enggak kalian mereka yang berada di sebelah kanan, ya, penduduk kanan ataupun yang ada di sebelah kanan, fi sidrim makhdud, mereka berada di bawah pohon sidr al-makhdud. Makhdud ini yang tak berduri. Sudah pernah kita bahas, tak berduri yang maksud kalau kita artikan makhdud ini, yang durinya sudah dicabut. Artinya pohon sidr yang tak berduri. Karena pada dasarnya pohon sidr itu berduri. Ya. Watalhim mandud. Watalhim mandud. Dan pohon talah. Pohon talah, ikhwah. Al-mandud, yaitu yang bersusun-susun. Talah ini, kalau kita lihat di dalam sebagian terjemahan diartikan pisang. Tapi talah itu sebenarnya adalah nama sebuah pohon yang ada di negeri Hijaz, yang tumbuh di Hijaz, yang sangat rindang. Ya, yang sangat rindang. Demikian, ikhwah. Kemudian, ikhwah, wa dhillim mamdud, dan naungan yang sangat sangat sangat lebar, sangat luas. Kemudian di antara pohon-pohon surga itu ada yang disebut dengan pohon Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha ini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dia pohon yang tumbuh di surga, yang naungannya itu teduhannya. Kalau seorang berada di teduhan yang ujung, kita katakanlah ujung timur, sampai teduhan ujung barat, saking luasnya bisa mencapai dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya, ujung teduhan maksudnya, kalau kita ada bayangan, ya bayangan, teduhan, ada bayangan tuh. Kita biasa kalau berteduh kan di bawah bayangan, apakah pohon, teduhan lah kita katakan. Kalau kita berangkat dari sini, dari teduhan yang satu, ujung teduhan yang satu, berangkat dengan menggunakan kendaraan, kalau dahulu ya kuda lah kita katakan, maka baru sampai ke ujung yang satu lagi selama perjalanan 100 tahun. Bayangkan, ikhwah, naik kuda selama 100 tahun, baru sampai ke ujung teduhan yang berikutnya, teduhan yang ujung, yang satu lagi. Demikian juga, para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, pohon talah, ya, tadi pohon sidr, ya. Kemudian ada pohon tuba namanya. Ya, tuba. Mungkin para ikhwah masih ingat hadis yang cukup terkenal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: wasallam badal Islamu gharib wa sayaudu ghariba fatuba dan sesungguhnya badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Islam itu mulai asing, kemudian nanti akan berakhir menjadi asing lagi, kembali menjadi asing. Fatuba lil-ghuraba, maka fatuba, ada yang menyebutkan berbahagialah bagi orang yang asing. Asing dikarenakan dia berada di atas kebenaran. Saking minimnya orang-orang tahu tentang kebenaran pada waktu itu, nanti di akhir zaman. Atau tuba artinya nama pohon yang ada di surga. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah sebuah potong, sebatang pohon yang ada di surga. Masih rotu mi'ata'am, yang teduhannya juga selama 100 tahun. Kemudian, thiyabu ahl jannati takhruju min akmamiha, pakaian penduduk surga keluar dari mayangnya. Pakaian penduduk surga keluar dari mayangnya. Jadi ikhwah, pakaian penduduk surga itu bukan dijahit, enggak. Tapi keluar dari sebuah pohon. Pohonnya adalah pohon tuba. Ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pohon Sidratul Muntaha tadi, ya, pohon Sidratul Muntaha tadi, Rasulullah sebutkan bahwasanya dari sana akan mengalir, yaitu empat sungai, zahiran wa batinan. Dua sungai zahir dan dua sungai batin. Artinya dua sungai batin ini ikhwah, sungai yang enggak nampak. Fa'ammal batinan, adapun dua sungai yang enggak nampak, fanahrani fil jannah. Dia adalah dua sungai yang ada di surga. Kita belum lihat. Wa'ammal zahiran, adapun dua sungai yang bisa terlihat sekarang ini, fanil wal furon. Dia adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil kita sudah paham, yaitu yang mengalir di daerah Mesir. Dan Furat itu mengalir di daerah Irak. Ya, dari mulai Turki, hulunya Turki, Irak, dan terus sampai ke laut. Itu ikhwah. Ya. Dan dua sungai yang mengalir, yang baltinan, yang ada di surga, ya, itulah minuman penduduk surga. Ya, itulah minuman penduduk surga. Di mana ikhwah rahimahullah wa iyyakum, minuman-minuman ini yang diambil dari sungai-sungai tersebut. Ikhwah. Jadi, minuman penduduk surga itu ada yang terkait dengan pohon-pohon. Ya, makanya di sini penulis menyebutkan tentang masalah pohon. Ya. Demikian juga di pohon-pohon inilah akan mengeluarkan, memberikan buah, buah-buahan sebagai makanan penduduk surga. Ya, sebagai makanan penduduk surga. Kita kembali kepada pohon sidr tadi ikhwah. Di dunia pohon sidr itu tidak ada buahnya. Buahnya sangat kecil-kecil ikhwah. Ya. Buahnya sangat kecil. Antum kalau lihat pohon bidara lah kita katakan ya. Pohon bidara itu kan berduri. Kalau dia sudah sangat tua, itu ada buah-buahnya. Buahnya itu nggak bisa dimakan. Biasanya orang jadikan itu sebagai bibit. Tapi nanti di surga, pohon sidr ini yang begitu sangat besar dan rindangnya, dan tidak ada durinya sama sekali. Kalau antum pernah lihat di dunia ini, pernah lihat pohon bidara yang ada di yang sekarang ini, coba perhatikan itu di ujung daunnya itu ada duri, dan ada duri-duri di batangnya. Ya, dan di surga nanti pohon sidr ini adalah pohon yang tak berduri dan dia berbuah dan dia akan memberikan buah dengan berbagai macam buah dengan rasa cita rasa yang berbagai macam cita rasa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita di dunia ada buah durian. Kemudian ada buah rambutan. Ya, masing-masing kita sudah pernahlah ya mencicipi buah durian dan buah rambutan. Ikhwah, mungkin para pemirsa pernah mengkonsumsi atau makan buah matoa. Matoa atau matoa atau matoa. Ini buah yang katanya asalnya dari Irian. Coba perhatikan, di situ di buah ini ada rasa durian dan ada rasa rambutan. Dan luar biasa, ikhwah. Di surga nanti, yaitu buah yang berasal dari buah sidr ini, terdapat berbagai macam cita rasa. Ya bahasa kita ini kalau kita bayang-bayangkan saja lah ya kan. Tapi tetap saja kan. Yang kita bayangkan itu tidak sebagaimana hakikatnya. Karena konsep daripada surga, mala ainun ro'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh mata, dan tak pernah terbetik dalam hati. Rasa durian terbetik dalam hati kita. Rasa rambutan terbetik dalam hati kita. Karena kita sudah mencobanya. Ya, tapi buah sidr ini ikhwah, dia memiliki berbagai macam cita rasa buah-buah terdapat dalam satu buah. Jadi kalau kita bayang-bayangkan nih, sekali lagi tidak seperti itu tentu hakikatnya. Kalau kita bayang-bayangkan sajalah, buah pohon sidr ini ada rasa duriannya, gimana kira-kira? Ada rasa duriannya, ada rasa apelnya, ada rasa jeruknya, ada rasa dan lain-lain. Begitulah ikhwah, yang ya kalau sekarang tentunya tidak masuk nalar kita tentunya. Tapi ikhwah, ingat konsep yang lain yang sering kita ulang-ulang, bahwasanya sesuatu yang enggak masuk akal bukan berarti mustahil. Sejak kisah kita mempelajari pelajaran tentang perjalanan setelah kematian, tentang alam barzakh, ikhwah, itu semua perkara-perkara, hampir semua perkara itu perkara yang enggak masuk nalar kita. Akal kita sangat terbatas untuk mengkonsumsinya. Tapi ikhwah, tidak masuk akal bukan berarti mustahil. Itu ikhwah, tidak masuk akal bukan belum tentu mustahil. Jangankan masalah surga, jangankan kita bicara masalah alam barzakh. Kita bicara masalah ilmu dunia ini saja, ya, banyak yang enggak masuk akal kita, tapi banyak masuk akal orang. Seperti HP misalnya, handphone, kita bisa video call dengan orang yang sangat jauh di sana. Coba ceritakan, coba Anda ceritakan. Anda hanya sebagai user, Anda sebagai pengguna, coba ceritakan. Kenapa? Dari mana bisanya Anda bisa melihat video orang di sana? Jauh di sana, jauh di luar negeri sana. Anda bisa lihat, coba ceritakan kalau Anda paham. Demikian ikhwah. Tentu yang paham orang-orang yang teknokrat, mereka yang memahami bagaimana sistem kerja handphone ini ikhwah. Bagi mereka masuk akal, bagi kita kan gak masuk akal. Demikian ikhwah. Gak masuk akal bagi kita, apa mustahil? Gak mustahil, ternyata ada barangnya, ada bendanya. Demikian ikhwah. Itu perbandingan semasa kita di dunia. Apalagi perbandingan dengan akhirat. La haula wa la quwata illa billah. Dimana tidak ada seorang pun yang pernah pengalaman masuk alam barzakh, kemudian dia keluar dan menceritakan pengalamannya. Belum pernah ada. Demikian ikhwah. Bahkan seorang yang mati syahid ketika dia sudah lihat bagaimana posisi dia di akhirat nanti di surga, dia sedang mendapatkan nikmat alam barzakh, dia kepingin hidup lagi untuk berperang dan mati lagi, kepingin hidup lagi dan berperang mati lagi ikhwah, karena melihat bagaimana keutamaan keistimewaan perang jihad fisabilillah hingga mati syahid. Tapi ternyata Allah katakan uskun, udah kamu tinggal, sudah selesai urusanmu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Demikian juga halnya dengan makanan-makanan surga. Kita pernah bahas tentang makanan surga, terutama buah-buah ya, buah-buah. Kita sudah pernah singgung masalah di surga itu ada rumman, fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam dua surga ini Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman di akhir, ya, di akhir surat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua surga mudahammatan yang hijau, ya hijau, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu, dua surga itu terdapat buah-buahan, rumman yaitu delima, fakihatu wa nakhlu wa rumman, ada kurma dan ada rumman, ada kurma dan juga ada buah delima. Tentu kalau kita ketika kita mendengar buah kurma, langsunglah terbayang kita buah kurma. Masing-masing kita tuh yang pertama terbayang adalah yang biasa dia konsumsi. Ada yang mungkin langsung terfikir dia adalah buah kurma sukari misalnya. Ada yang terfikir dia yang pertama buah mejol mungkin, ya, kurma mejol mungkin itu hari-hari yang dia lihat. Atau ada yang langsung terbayang dia adalah buah kurma apa ajwa misalnya, ya tergantung masing-masing orang. Tapi semua itu kurma. Tapi apakah begitu kurma yang ada di surga? Allahu a'lam. Hakikatnya sama seperti yang sudah kita bahas, pernah juga kita bahas bahwasanya para ulama kita menyebutkan bahwasanya hakikatnya berbeda, hanya namanya yang sama. Hanya namanya yang sama. Kalau seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah umman yaitu kur apa namanya? Buah delima. Ya, buah delima. Terbayang kita lah buah delima itu bagaimana? Ya, kalau buah delima yang Masya Allah yang keluar dari apa namanya yang hasil di Timur Tengah sana, Afghanistan, Pakistan, Masya Allah, manis. Beda dengan delima kita, itu agak asam-asam sedikit. Agak kecut-kecut dikit misalnya ikhwah. Terbayang kita lah delima yang itu. Tapi ingat, delima surga tak seperti itu. Hanya namanya sama. Ya, delima surga tidak seperti itu. Hanya namanya sama. Demikian ikhwah. Allah juga menyebutkan tentang makanan penduduk surga, buah-buahan yang dimaksud di sini, di antaranya itu disebutkan berupa inab. Inab yaitu anggur. Terbayang kita lah anggur. Ada anggur hitam, ada anggur jari, ya, hampir seperti buah belimbing Aceh. Ya. Kemudian anggur hitam, anggur kuning, berbagai macam jenis anggur. Dan itu ada di surga seperti itu? Tidak, hanya namanya yang sama. Hakikatnya Allahu a'lam. Ya, hakikatnya Allahu a'lam. Karena konsep surga itu adalah wala khatara ala qalbil bashar, tak terbayang dalam hati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah merupakan konsep surga. Nah, di sini ikhwah akan dijelaskan kepada kita mungkin nama-namanya sudah sangat familiar bagi kita. Nama-namanya sudah sangat familiar. Kalau dia nanti bicara masalah buah-buahan, ya buah-buahan, anggur, buah-buahan delima dan lain-lainnya. Tapi ketahuilah bahwasanya persamaannya hanya dalam masalah nama, namun hakikatnya sangat berbeda. Apalagi cita rasanya jelas sangat berbeda. Kita ulang sedikit. Sabaqo antahaddathana an haddathna an ashjaril jannati wa thamariha wa qutufiha daniyatil mudhillalati tadlila. Kita sudah jelaskan, sudah kita bicarakan, sudah kita singgung tentang pohon-pohon surga dan pohon-pohon dan buah-buahan surga, ya, di mana rantingnya serta buah-buahannya itu sangat dekat, ya, sangat dekat dan mudah untuk diambil, mudah dicapai. Kemudian waqtiyaru ahlil jannati min samariha mayuriduna wa yashtahun. Demikian juga penduduk surga akan menyantap buah-buah tersebut sesuai dengan selera mereka. Mereka ingin yang bagaimana silakan. Semuanya ada. Wa fil jannati ma tashtahil anfus minal makali wal masyaribi. Dan di surga itu terdapat berbagai macam makanan-makanan dan minuman-minuman yang diinginkan, yang sesuai dengan selera mereka. Apa yang mereka inginkan? Makanan yang bagaimana? Demikian ikhwah. Ustaz, apakah nanti ada makanan pedas? Boleh jadi ada. Ya. Apakah pedasnya sama seperti pedas kita ada? Level 1, level 2, level 3? Allahu a'lam. Ya. Kalau dia masih terbayang di benak kita, berarti bukan seperti itulah. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Intinya, Anda mau apa nih? Mau selera apa? Kita di dunia ini kan punya selera nih. Ada yang seleranya selera pedas, Masya Allah, hot. Ada yang seleranya selera manis. Demikian. Ada yang seleranya campur, Padang dengan Melayu. Demikian ikhwah. Tidak manis dan tidak juga pedas. Itulah selera manusia. Dan selera di surga itu lebih lagi daripada itu ikhwah. Rahimahullah. Dan makanannya sangat lezat-lezat yang tak terbetik dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqiah ayat 20-21. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan mimma yatakhayyarun sesuai dengan pilihan mereka, sesuai dengan selera mereka. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan demikian juga daging-daging burung, ya, daging burung yang sangat lezat, yang sesuai dengan keinginan mereka. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ain. Dan di dalam surga itu terdapat semua hal yang diinginkan oleh jiwa kita, oleh selera mereka, wa taladzul ayun, dan semua hal yang dapat apa namanya, yang memanjakan mata. Itu ikhwah. yang memanjakan mata. Pokoknya semua perkara yang memanjakan mata kita ada di surga. Anda suka apa nih? Apa yang membuat mata Anda manja? Apa misalnya di surga ini? Misalnya kalau di dunia pemandangan yang hijau, ya pemandangan yang hijau. Apalagi nih yang memanjakan mata? Ya mungkin kendaraan, orang yang senang kendaraan, atau mungkin wanita-wanita cantik jelita yang memanjakan mata. Semua perkara yang memanjakan mata. Demikian ikhwah. Kalau dia seorang wanita, yaitu pria-pria yang memanjakan mata mereka. Demikian, keindahan-keindahan, pemandangan, kemudian istana-istana yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat indah. Semua yang memanjakan mata. Semua perkara yang dapat menggugah selera, ya, semuanya ada dengan berbagai macam varian-varian yang enggak terbetik dalam hati kita. Dan semua perkara yang memanjakan matanya. Memanjakan mata penduduk surga. Itu semua ada dalam surga. Zukhruf ayat 71. Wa qad abahallahu lahum ayyatanawalu min khiyaratihim. Min khiyaratiha. Wa alwani ta'amiha wa syarabiha ma yashtahun. Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan. Ini enggak ada terlarang. Ya. Allah membolehkan semua. Allah membolehkan penduduk surga mengambil, menginginkan, menggapai apa saja yang ada dalam surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga dengan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang sesuai dengan selera mereka. Ini ikhwah, semua terdapat. Ya, semua terdapat. Ya, semua makanan enak-enak, semua minum-minuman enak, semua yang dilihat semua enak dipandang mata. Itu ikhwah, ya. Semua, saya ulangi, makanan yang enak-enak ada tersedia, minuman yang lezat semua ada tersedia, tinggal pilih mau yang mana, ya. Kemudian yang memanjakan mata juga ada berada di sekeliling penduduk surga itu ada. Semua yang dilihat, masya Allah, senang melihatnya. Semua yang dilihat senang, suka mata melihatnya. Kan beda kan dengan di dunia, seperti yang kita bahas tentang perbandingan dunia dan akhirat. Yang kita lihat itu terkadang cantik, kadang dia besoknya ada jelek karena nggak mandi misalnya begitu. Bunga ini masya Allah dia mekar, tapi yang namanya dunia ini sama seperti manusia yang tadinya Allah khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Allah telah menciptakan kalian dari yang lemah, kemudian merubah dari yang lemah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwati dhafa wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan kalian itu menjadi lemah dan jadi tua. Bunga juga begitu. Ya. Bunga juga begitu. Dia dari putih kemudian dia kemudian mekar. Ketika mekar semua orang akan menyanjung dia karena sangat indah di padang mata. Tapi ternyata nasibnya tidak sama. Ternyata nasibnya tidak akan terus seperti itu. Satu hari dia akan layu. Satu hari dia akan layu, kembangnya sedikit demi sedikit akan berguguran ke bumi. Itulah nasib sang bunga. Demikian ikhwah, jika dia mekar, semua orang memujinya. Jika dia layu, semua orang tak peduli dengan dirinya. Itu dunia ikhwah. Ya, itulah dunia. Surga tak seperti itu. Kembang-kembang yang mekar dan dia mekar selamanya. Buah-buahan yang ada dan dia segar selamanya. Bukan ikhwah. Bahkan penduduk-penduduk surganya semakin lama semakin ganteng, semakin cantik, semakin lanteng, semakin rupawan. Terus hari demi hari, tanpa batas, unlimited. Beda kan dengan manusia. Ya, dengan manusia dari ketika dia kecil, ya masya Allah imut-imut. Ya. Kita senang dengan dia karena dia imut-imutnya. Kadang-kadang walaupun dia hitam, tapi karena dia anak kecil, kita senang. Kita cium dia walaupun dia bawa ompol. Demikian kan? Demikian ikhwah. Jadi dia nanti akhirnya kalau dia seorang wanita, ketika dia mulai remaja, dia mulai bisa merawat diri, mulai terlihat lebih rupawan, lebih menawan dan seterusnya. Demikian. Tapi akhirnya apakah dia akan bertahan seperti itu? Tidak. Demikian ikhwah. Bagaimanapun dia berusaha untuk menolak tua, mau pakai skincare jenis apapun dia, satu hari nanti dia akan menjadi tua. Akhirnya mata pun menjadi kabur, kulit pun mulai kendur, gigi pun pada kabur, rambut pun pada gugur, dan seterusnya. Ikhwan. Itulah manusia, itulah dunia, perjalanan dunia. Tapi tidak demikian dengan surga. Ya, Tidak demikian dengan surga. Surga penuhnya semakin lama semakin rupawan, semakin rupawan, semakin rupawan. Mungkin pernah, mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita ketika kita baca bagaimana nanti di surga ada pasar. Di surga nanti ada pasar, ikhwah. Ada pasar. Bagi yang dulu pedagang-pedagang mungkin dia ingin apa ya? Ingin mengulang kembali sweet memorial dia semasa di dunia, kepingin jualan dia kali itu. Demikian ikhwah. Kemudian setelah mereka pergi ke pasar, mereka pulang. Mereka pulang. Ternyata laki-laki, para laki yang pulang dari pasar, itu bertemu dengan keluarganya. Keluarganya mengatakan, istrinya mengatakan, Masya Allah. Ya kalau kita panggil mas lah kali ya. Atau kita panggil yang beb lah gitu kali ya. Masya Allah kok tambah ganteng. Suaminya, para suami pun melihat istri-istri mereka di rumah, kok tambah cantik gitu ikhwah. Padahal kan biasanya kalau kita pulang dari pasar itu pasti bau lah, bau pasar. Walaupun pasarnya pasar modern, tetap saja yang namanya akan terlihat lebih lusuh dibandingkan ketika-ketika berangkat. Begitulah surga ikhwah. Di mana dia terus nikmat, nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Dan unlimited, tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Baik ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan penduduk surga mengambil menikmati apa saja yang ada di dalam surga. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Waktu Nabi Adam alaihissalam dahulu beliau Allah ciptakan dalam surga, itu kan juga Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam yaitu wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Nabi berkata ya Adam, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga. Fakula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian apa saja yang kalian inginkan. Tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian dekat satu pohon ini aja. Ratusan pohon, mungkin ribuan pohon yang ada di surga dengan berbagai macam buah-buahan yang sangat nikmat untuk dimakan. Tapi dia ada peraturan, satu aja peraturannya, yaitu ini pohon, satu pohon, bukan 100 pohon, bukan 10 pohon, bukan 50 pohon, enggak. Hanya satu pohon. Satu pohon ini jangan kamu dekati. Jangan dekati, bukan makan ya. Dekati aja enggak boleh, apalagi dimakan. Demikian ikhwah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati satu pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, kamu akan menjadi orang zalim. Demikian ikhwah. Ada satu peraturan yang enggak boleh. Tapi nanti di akhirat tidak ada yang enggak boleh. Silakan semuanya, semuanya boleh. Demikian ikhwah. Mau makan apa saja, mau minum apa saja sesuai dengan seleranya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Haqq ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu dengan nikmat, merupakan balasan di amalan atas amalan di hari-harimu yang telah lalu. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang berjuang tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun mereka itu sempat berbuat dosa, lantas mereka langsung mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka berjuang menghadapi syaitan iblis yang jelas mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim an syama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur. Penduduk-penduduk surga, mereka orang-orang pejuang. Pejuang-pejuang. Ya. Mereka pejuang-pejuang hingga akhir hayat mereka. Bima aslaftum min ayyamil khaliyah. Fil ayyamil khaliyah. Inilah dia nikmat balasan atas apa yang kalian kerjakan semasa waktu yang lalu. Artinya semasa dia di dunia. Wa dzakarna aidan fi ma sabaq anna fil jannati bahrul ma. Kita juga pernah sebutkan bahwasanya di dalam surga itu ada bahrul ma. Bahrul ma itu laut air. Laut air, al-ma, ya. Bukan laut air asin, lautan air segar. Wa bahrul khamar. Laut khamar, masyaallah, lautan tapi khamar. Ingat ikhwah, jangan bayangkan khamr itu minuman memabukkan yang ada di dunia, enggak. Ya. Wa bahrul laban. Demikian juga ada lautan susu, wa bahrul asal, dan lautan madu. Masya Allah. Ya. mungkin para pedagang-pedagang madu ini, waduh ini kalau dijual lah di dunia ini udah banyak untung. Lautan madu, gak payah lagi mereka naik-naik pohon semikian berapa puluh meter ke atas untuk ambil sarang madu. Lautan madu, tinggal ciduk, mau pakai gayung, mau pakai ember, terserah. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, ada lautan air, lautan susu, lautan madu, dan lautan apa lagi? Khamar. Kita kan pernah singgung juga bahwasanya khamar pada di surga kelak enggak membuat pusing, enggak membuat mabuk, apalagi buat muntah. Ini kan suatu perkara-perkara yang ada yang selalu merupakan efek daripada minum khamar di dunia. Di surga enggak ikhwah, enggak ada mabuk. Enggak ada mabuk. Ya, pusing apalagi sampai muntah. Enggak ada penduduk surga itu muntah, enggak ada. Seperti yang sudah kita singgung, penduduk surga itu enggak ada muntah, enggak ada buang air kecil, enggak ada buang air besar juga enggak ada. Apalagi ada ingus, ada lendir-lendir di telinga, enggak ada. Atau kotoran-kotoran di mata, enggak ada. Semuanya bagus, semuanya bersih, semuanya wangi. Itulah surga. Baik. Wa anharul jannati tansyaqqu min hadhil bihar. Dan air-air surga ataupun sungai-sungai surga itu berasal dari laut ini ikhwah. Demikian ikhwah. Ya. Wa fil jannati uyunun katsiratun. Di surga itu juga banyak mata air. Wa ahlul jannati yashrabuna min tilkal bihar wal anhar wal uyun. Penduduk surga itu mereka akan minum yang minumnya dari laut tadi itu, kemudian dari sungai-sungainya dan dari mata airnya. Insyaallah akan kita bahas mata air surga itu bagaimana, apa saja kriterianya, ya. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimallahu wa ikum, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan. Terus sedikit info ikhwah bahwasanya albir itu perbuatan baiknya. Al-abrar orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Albir ini ikhwah kalau dia disebutkan secara tersendiri ya, maka artinya adalah Islam itu sendiri ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzal qurba wal yatama wal masaki wa ibn sabili wasaila fi riqab wa aqama as-salata wal mufuna bi ahdihim wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahdu was-sabina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal-sabir fil ba'si wad-dharrat dan seterusnya. Itu disebutkan dalam ayat ini, albir adalah, ya. Albir itu, kebaikan itu bukan berarti kalian harus menghadapkan wajah kalian ke masyrik, ke timur atau ke barat. Tapi yang dikatakan bir adalah kebaikan adalah iman pada Allah, hari akhirat, malaikat, buku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi makan pada kekerabat dan seterusnya disebutkan ikhwah. Salat, zakat, bersabar ketika dalam menghadapi cobaan-cobaan. Demikian ikhwah, itu semua bir, kebaikan. Dan pelakunya itu adalah al-abrar. Mereka orang-orang baik yang melakukan ini semua. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bir itu digandengkan dengan bir dengan takwa, seperti wa ta'awanu al-bir wa taqwa, hendaklah kalian bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau bir ini artinya adalah ketaatan, at-taqwa artinya sebagian ulama menyebutkan yaitu menjauhkan dari kemaksiatan. Tep ikhwah. Satu lagi, ada albir kemudian digandengkan dengan al-ithm, dosa. Ya. Rasulullah menyebutkan, ya, al-birru husnul khuluq. Bir itu adalah akhlak yang mulia. Wal-ithmu, adapun dosa, mahaka fi nafsik wa karihta ayyatali 'alaihin nas. Yaitu sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak suka kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sesungguhnya orang-orang baik itu Nah, inilah orang-orang abrar itu, orang-orang baik itu, ya mereka penghuni surga. Semua penghuni surga itu udah adalah orang baik-baik. Enggak ada orang jahat. Yashrabuna min ka'sin. Mereka akan minum dari gelas kana mizajuha kafur, yang dicampur dengan air mata kafur. Yang dicampur dengan air mata kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu yang berasal, kafur ini berasal dari mata air, ya. Mata air yang diminum hamba-hamba Allah, yufajiruna tafjir, dan mereka memancarkannya. Di penduduk surga itu yang membuat dia menjadi mancar. InsyaAllah ya. Kemudian, waqala, Al-Insan ayat 5 dan 6. Waqala, Allah juga firman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, a'inam fiha tusamma salsabila. Dan penduduk surga akan diberi minum dengan gelas yang dicampur dengan zanjabila. Kalau bahasa kita, zanjabil itu jahe. Ya, minuman jahe, mungkin terfikir kita lah, jahe ini berarti yang sepet-sepet, ada semriwing-semriwingnya gitu kan kalau kita minum. Demi ada macam-macam min-minnya kali ya gitu ya, kalau jahe. Demikian ikhwah, agak pendar-pendar begitu. Nah, minuman mereka minum dari gelas, gelas ini dicampur dengan air jahe. Air jahe ini berasal dari ainan fiha tusamma salsabila, yaitu mata air yang disebut dengan salsabila. Jadi mata di surga itu ada mata air namanya salsabila, yang keluarnya adalah rasanya rasa jahe. Apakah sama jahenya dengan jahe di sini? Allahu a'lam. Jelas enggak? Ya. Namanya sama, sama-sama zanjabila, tapi rasanya pasti tidak. Bisa dipastikan tidak. Karena kalau kita katakan rasa jahenya sama, berarti termasuk dong dalam benak kita. Sementara konsep surga adalah la walaya wala, dan dia tidak terbetik, walaya khtur, tidak terbetik dalam hati kita. La ain samiat la surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Tidak pernah terlihat dengan mata, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Wala khatar al-qalbil basyar. Kalau dia seperti rasa jahe sekarang, ya pasti kita katakan tidak. Makna lafaznya sama, namun hakikatnya beda. Soal Insan ayat 17-18. Wa qala wa mizajuhu min tasnim. Aneh ada lagi. Kalau tadi kan ikhwah, mata air, air yang dicampur dengan kafur. Udah. Di mana mata air ini penduduk surga yang memancarkannya. Mungkin mereka apa? Mereka korek, Allahu a'lam. Yufajjiruna hatafjiru. Mereka yang memancarkannya. Ada minuman yang dicampur dengan zanjabil, yaitu jahe. Ini diambil dari mata air salsabil. Ya. Ada yang ketiga ikhwah, wa mizaju min tasnim, yaitu minuman mereka dicampur dengan tasnim. Ya. Tasnim aina yashrabu biha al-muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 27 dan 28. Demikian ikhwah. Jadi intinya adalah bahwasanya itulah mengenai minuman secara umum, minuman dan makanan penduduk surga. Ya, nanti akan kita rinci secara rinci. Demikian ikhwah. Nah, di samping telah kita sebutkan tadi telah disebutkan bahwasanya di surga itu minumannya ada berasal dari ada lautan. Kita sebutkan tadi lautan lautan air, lautan susu, lautan madu, dan lautan khamar. Juga jangan lupa juga di surga ada sungai. Yang pernah juga kita bahas bahwasanya fiha anharum min ma'in ghari asin. Di surga itu ada air garu asin yang tidak payau, artinya segar. Fiha min anhar ghair asin wa anharum min khamril ladzi lisyaribin. Min asal min khamril ladzi lisyaribin. Khamril ladzi lisyaribin ada wa anhar, yaitu sungai-sungai yang isinya adalah, yang mengalir itu adalah khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anha min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan juga sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai berarti banyak. Sungai-sungai yang isinya yang mengalir itu adalah susu. Wa nahar min asalim musaffa, dan sungai-sungai yang mengalir dalamnya adalah madu-madu. Musaffa murni. Demikian ikhwah. Yaitu semua untuk minuman, ya, untuk kehidupan, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam pembahasan sekarang sampai nanti ke depan di fasal yang kedua ini Al-Mabasu Sani akan dibahas tentang secara detail apa saja makanan-makanan dan minuman-minuman penduduk surga. Apa yang telah kita singgung tadi itu barulah segelintir yang Allah ceritakan kepada kita, yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita tentang makanan dan minuman penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Matlabul awal yaitu pelajaran pertama, khamru ahlil jannah, khamar penduduk surga. Bagaimana karakter khamar penduduk surga? Secara lengkap Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, warnanya apa? Demikian, rasanya bagaimana? Apa efeknya? Ya, apa efeknya? Apakah sama seperti khamar di dunia? Jelasnya pasti tidak. Rinciannya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Demikianlah ikhwah azzallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Ini tentunya kita ingin agar kita lebih semangat lagi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Nah. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema makanan dan minuman penduduk surga. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Emir di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, katanya kan surga itu tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan amal solehnya. Bagaimana apabila seorang istri dan suami itu berbeda kesolehannya, misal suaminya lebih soleh daripada istrinya, atau sebaliknya, apakah surga yang didapatkannya itu berbeda juga? Dan apabila keduanya ini masuk surga, soalnya kan katanya istri itu milik suami terakhirnya di surga. Apabila kesolehan keduanya itu berbeda, apakah surga yang didapat juga berbeda? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Baik, barakallahu fiik. Ikhwah azza wa iyyakum, seperti yang sudah pernah kita bahas, lil jannati darajat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan masing-masing orang akan menempati sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bagaimana dengan suami istri? Kita sudah pernah bahas bahwasanya pendapat yang kuat bahwa istri itu akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Seperti yang sudah pernah kita singgung, seperti Ummu Darda, kenapa beliau, Ummu Darda radhiyallahu anha, kenapa beliau tak menikah lagi setelah Abu Darda meninggal dunia? Padahal yang melamar dia Abu Sofyan, masya Allah ya. Tapi dia nggak mau, dia ingin bersama Abu Darda nanti di akhirat, karena dia katakan bahwasanya seorang istri itu bersama suami yang terakhir. Tapi fahazallahu wa iyyakum. Jadi bagaimana? Kalau seandainya mereka ternyata berbeda derajat, kita anggap sajalah suaminya berada di surga Firdaus, istrinya berada di surga yang keberapa begitu, karena amalannya. Terus bagaimana jadinya ikhwah rahimallahu iyyakum? Begini ikhwah. Kalau dia suami istri, ya, suami istri Allah Subhanahu wa taala, dan bukan suami istri saja, suami istri, anak, ya, ayah dan seterusnya. Kalau mereka ini seluruhnya ditetapkan penduduk surga. Ya. Baik yang memang dia masuk via neraka dulu ataupun dia langsung masuk surga. Ya, ataupun dia langsung masuk surga, baik masuk surga dengan tanpa hisab, ataupun masuk surga dengan hisab yasiro, atau masuk surga dengan hisab yang asiro, sulit, tapi melalui neraka dulu. Ini bagaimana ikhwah, jika mereka berbeda tempat? Ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman, dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka, keimanannya, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, kami akan gabungkan mereka nanti di akhirat. Makanya para mufasir mengatakan bahwasanya dilihat siapa yang tinggi. Apabila si ayah yang tinggi tempatnya, mungkin di surga yang ke-6 misalnya, sementara anak istrinya berada di bawah, maka anak istrinya ini akan digabungkan dengan ayahnya. Apabila si anak ternyata yang lebih tinggi, ayah ibunya di bawah, maka ayah ibunya digabungkan dengan anaknya. Seperti itu ikhwah. Jadi Allah akan kumpulkan mereka, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka bersama di surga, di tempat siapa di antara mereka yang paling tinggi tempatnya. Demikian ikhwah, siapa di antara mereka yang paling tinggi tempatnya. Demikian juga kalau seandainya ternyata istrinya masuk neraka dulu, karena setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Mengqala la ilaha illallah dakhal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhal jannah, di mana mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka, orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang masuk neraka, di akhir nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyuruh para malaikat, seperti yang sudah kita pernah kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuruh malaikat, coba perhatikan, cari siapa saja yang dalam neraka yang imannya walaupun hanya sebesar biji dzarrah, keluarkan dia, maka semuanya pun akan dikeluarkan, semua kaum muslimin dikeluarkan, dan mereka itu sudah gosong kecuali tempat sujud, itu gak gosong, ya, dikeluarkan. Ini bagaimana ikhwah? Ya, kalau seandainya suami atau istrinya yang masuk neraka dahulu, setelah dia keluar dari neraka, kemudian masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, yaitu sungai kehidupan, Nahrul Hayat, mereka akan tumbuh putih jadinya, kemudian mereka ini akan digabungkan dengan keluarga-keluarga mereka, ya, digabungkan dengan keluarga-keluarga mereka. Makanya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kekerabatan itu ikhwah, itu bukan hanya ada di dunia, itu nanti sampai akhirat. Pernikahan itu bukan hanya di dunia, sampai akhirat. Akadnya itu sampai akhirat. Sehingga seorang punya tanggung jawab sampai di akhirat. Makanya ikhwah rahimallahu iyyakum, ketika seorang laki-laki berani mengatakan, aku terima nikah fulan, maka pada saat itu sah pernikahannya, maka pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Dan si suami gak bisa masuk surga kalau istrinya masuk neraka, dia selesaikan dulu urusannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka kaum wanita telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, yaitu akad yang sangat sangat kuat, kokoh. Jadi pernikahan itu sampai ke akhirat nanti. Demikian ikhwah, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan pasangan-pasangan suami istri. Apakah yang ada yang di antara mereka yang harus melalui via neraka, tapi intinya nanti Allah akan gabungkan suami istri, ya, anak, ibu, ayah akan digabungkan dalam satu surga sesuai dengan diletakkan di tempat di mana mereka yang lebih tinggi. Demikian ya, rahimanallah. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, tadi disebutkan dua sungai di bumi, yaitu Sungai Nil dan Sungai Furat atau Efrat. Apakah boleh dikatakan kedua sungai itu asal-usulnya bukan dari bumi, tapi bagian dari surga seperti Hajar Aswad? Dan pertanyaan yang kedua, apakah orang yang terlibat memelihara anak yatim akan bersama Nabi di surga? Mohon nasihat Ustaz, syukron.
0: Nah, jazakumullah khairan. Mengenai sungai ini sudah kita bahas, ya. Apa makna daripada dua sungai yang zahir ini berasal dari surga? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini, tapi yang rajih Allahu a'lam bissawab bahwasanya secara zahir maknanya kedua sungai ini berasal dari surga. Memang dari surga. Walaupun kalau zahirnya kita lihat itu berasal dari, kalau Mesir mungkin dari ujungnya, dari Mesir ya, atau dari bawah, ya, dari bawah, yaitu dari Sudan atau dari mana itu, Ethiopia. Tapi intinya adalah, memang zahirnya adalah nampak dari bumi. Tapi sesuatu yang zahir, ketika Rasulullah SAW mengatakan itu berasal dari surga, ya kita sami'na wa ta'na, kita yakini. Bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimana-bagaimananya. Ya. Bagaimana-bagaimananya kita tidak tahu bagaimananya. Demikian Furat. Sungai Furat itu kita lihat dari Turki. Demikian ikhwah. Terus dari surga. Ya, dia dari surga. Bagaimana kok bisa surga? Allahu a'lam bisawab. Bagaimana? Kok bisa dari surga muncul di Turki? Itulah kira-kira. Ya. Namun kita wajib untuk memahaminya. Sama seperti ini ikhwah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, antara rumahku dengan mimbarku adalah rawdatun min riyadil jannah, rawdatun min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga. Ada yang menyebutkan bahwasanya raudhah itu nanti di hari kiamat akan dibawa oleh Allah dan itu akan ada di surga. Ada yang menyebutkan bahwasanya mereka yang berada di raudhah itu mereka dianggap seperti mereka yang berada di surga. Demikian ikhwah. Apapun ceritanya bahwasanya zohirnya, raudhah itu merupakan min riyadil jannah, salah satu taman surga. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Zohirnya, ya dia dari, ada hulunya, tapi kita harus meyakini karena sabda Nabi SAW mengatakan dia berasal dari surga. Bagaimana kaifiatnya? Allahu alam bisawab. Seperti yang kita katakan tadi, banyak hal yang gak masuk akal kita, tapi dia bukan mustahil. Ikhwah azimallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW mengatakan, kafilul yatim kahatani yaumal qiyamah. Kafilul yatim ma'i kahatani yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang mengasuh anak yatim, mengkafil, menanggung jawab ya anak yatim, bersamaku nanti seperti ini di hari kiamat. Ya, bersamaku begini nanti di hari kiamat. Baik. Bagaimana dengan orang-orang yang terlibat, mungkin terlibat ikhwah ya, bukan langsung. Terlibat. Misalnya ada yang mereka menanggung jawab, tapi ada juga yang dia khusus yang menyediakan kebutuhan hari-harinya, begitu ikhwah. Ada yang mereka yang dia hanya bisa menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan pakaiannya misalnya. Ada yang pendidikannya, apakah itu termasuk? Termasuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada yang menunjukkan, ya, menunjukkan ikhwah. Ya, menunjukkan misalnya, oh di situ ada anak yatim, Pak. Saya tolonglah anak yatim ini dipelihara, kasihan dia, ayah udah enggak ada, dia kehidupannya sangat sulit. Ada yang menunjukkan sehingga orang kaya ini menjadi kafil anak ini. Jadi yang menunjukkan ini bagaimana? Yang menunjukkan ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man dallal khair falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melaksanakan. Jadi semua yang terlibat dalam penanggungjawaban anak yatim, sebagai kafil anak yatim, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Kahatani yaumal qiyamah. Seperti ini denganku nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat min Al-Quran.
6: A'udhu billahi min ash-shaytan.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita,

0: rizaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر.

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المبارك. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan.
9: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Iman.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berfirman,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wasallam,
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un.
4: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
5: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
6: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
7: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayap, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
8: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
7: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: akhah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: anah,
1: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para mis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
0: Untayan mutiara nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana." 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita, agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari, segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal soleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: La hasada illa fithnatain. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
6: أحسن الله إليكم.
8: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat. Ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak. Dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja. Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Ayat. A'udzu billahi

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد

0: bunda.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Bansar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: Al-Khattab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Namun, apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa.

apapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara, والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya 2 pahala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah dengan tema syarat wajibnya zakat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'al hadha al-'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin, amin, ya Rabbil Alamin, innaka waliyu dhalika wal qadiru alih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih Islami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya.

keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad-dini bid-darurah. Bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya. Walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Maka apabila mereka telah bertaubat, mereka menunaikan salatnya, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ayatnya berbunyi demikian. Maka apabila mereka bertaubat, mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ini menunjukkan ya bahwa apabila mereka tidak menunaikan zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut, setelah

0: mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya tindakannya meninggalkan zakatnya. Disebutkan setelah itu, thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini, imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya. Karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh setannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan alam sekitarnya. Karena alam sekitar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka alam sekitarnya menjadi tidak bersahabat dengan dia. Menjadi tidak bersahabat dengan kaum tersebut. Karena alam sekitar itu mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa btalahumullah bis-sinin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan. Tidak hujan dalam waktu yang lama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan. Kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim, masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum Muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum Muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka seorang pemimpin kaum Muslimin dibolehkan mengambil hartanya, karena itu haknya. Di dalam harta itu ada hak, haknya para fakir miskin, haknya para asnaf zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecualikan, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan. mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya. Maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum muslimin. Disebutkan di sini, wa min haqqiha az-zakah. Termasuk di antara haknya harta dari kaum muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdhar as-sahabah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, az-zakatu haqqul mal. Zakat adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu, aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya, itu dibolehkan. Dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, ya. Jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya, atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya, apakah hanya harta yang wajib dizakati saja ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja. Hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih." Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram. Wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah ya. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq ibn Rahuyah dan Imam Ahmad sebagian ulama dalam mazhab Hambali, "Waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih." Hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah, ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum, ya. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin? Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min ada'iha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi, ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya, ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat, ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim." يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Yang artinya, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta ya zakat itu. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, diantaranya zakat. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azabnya. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahanam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka. Untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka. Dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta. Disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu harinya, satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1000 tahun saja lama. Jangankan 1000 tahun. Kita kalau lihat orang umur 85 tahun. Itu sudah luar biasa. Masya Allah ini hidupnya lama sekali. Apalagi kalau sampai 100 tahun. Umurnya sampai 100 tahun. Itu kelihatan sudah lama sekali. Bagaimana kalau 1000 tahun? Dan itu bukan hanya 1000 tahun. Bagaimana kalau 50 ribu tahun? Itu baru sehari. Padahal neraka tidak hanya sehari. Hari di neraka bukan hanya sehari. Tapi seharinya sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atahu Allahu mala falam yu'addi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala, ini sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibata. Ular tersebut memiliki dua titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi, yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit kedua rahang orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya. Kepalanya botak. Nah, ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya, ular memang enggak punya rambut ya. Tapi disifati dengan sifat seperti ini. Kepalanya buta, kemudian di atas kedua matanya ada dua titik. Ada dua titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di dua rahangnya. Digigit di dua rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ular tersebut mengatakan, "Ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpanan, akulah hartamu." Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhil ayah. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka. Dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut. Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman, yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan, مَا مِنْ صَحِبِ كَنْزٍ. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini, yang dimaksud dengan harta simpanan, adalah harta simpanan dari emas dan perak. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatah hatta yahkum Allah baina ibadih fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya, orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi iblin la yuaddi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttiha laha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk unta-untanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk unta-untanya tersebut. Ka'awfari makanat tastannu alaihi. Unta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan untanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya, jadi unta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini, dan unta tersebut bukan unta yang kurus, kering, enggak. Unta yang gemuk-gemuk disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena untanya banyak, maka unta tersebut akan terus nginjek. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjek lagi. Diinjak-injak oleh onta tersebut, ya. Terus-menerus hatta yahkumullah baina ibadihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Thumma yurasabilu imma ila jannah wa imma ila an-nar. Thumma yura sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ya. Dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50 ribu tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adlafihi. Bi'adlafiha wa tantahu biquruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama madha 'alaihi ukhraha ruddat 'alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah mimma ta'uddun, thumma yurasabilah imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan ya bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya. Walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya, kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat partisipasi dalam sesi tanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh badan amil zakat kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz? Karena sudah diambil setiap bulannya. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. Ada syaratnya. Ada syarat nisab, ada syarat haul. Ya. Dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang. Yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi, ada yang mengatakan nisab perak ya, tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas ya. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak ya. Ya kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya. Tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta. Susut lagi menjadi 70 juta. Di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya. Lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib. Belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu. Ya, kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar ya, sampai 170 juta saat ini misalnya, dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi. Dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis atau sudah menipis. Seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat profesi, ya. Jangan sampai kaum muslimin ya diambil hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi padahal dari sisi